0: baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
3: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
4: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB BU 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
5: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali, serpas di lapangan.
4: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
6: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
4: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu jalan dengan aspirasi kita tertutup di Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 kolom muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
11: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
12: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
11: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
10: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
11: 为全球南方国家开展亲密防务合作呢，是一个大。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
13: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
11: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menerima kunjungan Menhan Tiongkok Laksamana Dong Jun, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga, turnamen di Indonesia Pro Am present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan. Dan langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop

0: mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1x24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. Sudah menunjukkan pukul 9.30 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya kami akan hadir dengan beragam informasi di ruang layanan masyarakat ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti, dengan beberapa pesan-pesan yang akan hadir untuk kebersamaan kita. Dan beragam informasi lainnya pun juga akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 10 nanti.
1: Pagi Pak C.
0: Iya.
1: Lagi bikin apa kak?
2: Pagi juga Mak C. Ada atur pinang. Sama pi bawa jual di pasar.
1: Sudah dengar kak belum? Sekarang ini ada sensus ekonomi 2026 dari Kantor Badan Pusat Statistik.
2: Sensus apa Mak C?
1: Sensus ekonomi. Sensus ekonomi itu pendataan semua usaha di Indonesia, dari usaha kebun, piara ternak, jualan depan rumah, di pasar, ojek, semua didata. Nah, Pace, kok usaha jual pinang ini juga akan didata petugas sensus nanti.
2: Oh, begitu eh. Kapan nung mendata?
1: Mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan jalan mendata ketong semua dari rumah ke rumah. Jadi Pace, kau ingat eh, kalau ada petugas pakai rompi sensus ekonomi, tanda pengenal, dan surat tugas resmi, mari tong terima dan beri informasi yang benar.
2: Oke, baik Mace.
3: Ayo kita dukung sensus ekonomi 2026.
4: Dari data yang benar, kita tentukan arah pembangunan Papua.
5: Beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi, kok terdengar kah?
6: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
5: Siapkan data untuk?
6: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar, jadi nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
5: Sapu sebelah rumah tuh sudah didata juga, tapi saya belum kan. Saya tidak usah didata sudah eh.
6: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting supaya pemerintah dong pun data tuh akurat.
5: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa eh?
6: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 0815-1126-2026.
5: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke terada ini. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
6: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.
1: Hai Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

0: Beli, beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah eh.
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa eh?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126 2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke terada ini. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, kau sampai lupa. Mari Mace, sini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelasasihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. Pukul 10.26 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan sekilas informasi, tentunya kita semuanya punya kewajiban yang sama untuk menjaga akan kebersihan di lingkungan masing-masing. Nah, kalau berbicara terkait tentang sampah, pendengar, tentunya itu terkait tentang lingkungan. Kita perlu tentunya bijaksana untuk mengelola sampah, ya. Jika Anda suka berkebun, tentu ingin tanaman juga Anda subur dengan daun yang lebat dan buah yang bergelantungan. Nah, untuk itu tentu tanaman harus dipupuk. Nah, dengan baik ini, pasti ketika kita memerlukan yang namanya tanaman harus dipupuk, banyak cara tentunya untuk kita bisa dapatkan untuk pupuk tersebut. Orang berpikir bahwa pupuk itu harus buatan pabrik yang mahal, ya padahal ada di sekitar kita yang bisa menjadi pupuk yang murah, bahkan gratis. Dan perhatikan di sekitar kita, jika kita memasak di dapur, biasanya ada sisa sayuran mungkin, buah-buahan mungkin, ada kulit buah yang tersisa. Jika kita makan, ada sisa nasi mungkin, sisa sayur yang masuk sampah. Jika kita punya tanaman di halaman rumah, ada daun kering juga yang jatuh. Nah, sisa sayuran di dapur, sisa makanan dan daun kering di halaman bisa kita kumpulkan ternyata dalam satu tempat penampungan. Tempat itu bisa seperti tong sampah atau di atas tanah di sudut halaman. Semuanya itu dapat dimanfaatkan menjadi kompos. Proses penguraian bahan organik, cara tersebut dapat menjadi alternatif pengelolaan sampah daun sekaligus menghasilkan pupuk untuk tanaman. Melansir dari jurnal Masyarakat Madani Indonesia, kompos adalah hasil pelapukan bahan organik seperti dedaunan dan jerami. Proses pembuatannya melibatkan aktivitas mikroba yang mengurai sisa makanan sayuran menjadi lebih bahan lebih sederhana. Nah, sebelum diolah tentunya daun kering perlu dipilah-pilah dan ranting, batu, plastik dan sebagainya. Dan daun atau sayuran yang terbuang bisa dicaca agar lebih cepat terurai. Selain itu, daun sayur dan makanan bisa dapat dicampurkan dengan bioaktivatori atau mikroorganisme. Dan pemanfaatan sampah menjadi kompos merupakan edukasi lingkungan kepada masyarakat luas, dan ini penting tentunya kita dorong, ya, agar tidak lagi membakar, membuang daun kering sembarangan, melainkan mengelola menjadi pupuk organik. Bagi Anda yang punya tanaman, ya, tentu Anda bisa juga membuat pupuknya agar bisa tetap subur. Di akhir pekan seperti ini biasanya banyak, ya, untuk datang lihat tanamannya di kebun mungkin. Ya, semoga sudah ada yang pada panen ini, ya. Mungkin ada buah-buahan atau tanaman-tanaman bulanan yang bisa dipanen. Pasti sangat senang kalau lihat apa yang kita tanam terus subur, ya, ketika kita tanam tanaman yang kita inginkan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, pasti perasaannya pasti senang, apalagi kalau sudah menghasilkan. Ya, selamat menikmati akhir pekan tentunya semuanya. Sekilas informasi terkait ubah sampah jadi pupuk kompos, Anda bisa coba di rumah.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus, seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik dengar di manapun Anda berada, Tuntas sudah saya Wisnawan menemani Anda di Lintas Jayapura siang untuk edisi hari ini. Dan nantinya Anda akan ditemani oleh rekan kami di Lintas Jayapura siang hingga tuntas nanti. Dan saya Gustiawan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Aduh, bisa nyala lagi. Selamat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: apanan, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantai lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16

Suku Tutari adalah nama salah satu suku bangsa yang meniami kawasan Danau Sentani Barat, Papua. Suku ini telah punah akibat perang suku di masa lampau. Dalam cerita masyarakat Doyo yang kini mendiami wilayah suku Tutari, sekitar 600 tahun lalu di kawasan bukit di tepi Danau Sentani Barat, pernah tinggal suku Tutari, tepatnya di perkampungan yang bernama Tutari Yoku, Temai Yoku. Menurut cerita masyarakat Doyo, batu-batu yang ada di bukit Tutari adalah masyarakat suku Tutari yang kalah perang dan mati kemudian berubah menjadi batu. Walau suku Tutari telah musnah akibat perang suku, tapi keberadaan suku itu masih dapat dijumpai melalui bukit situs peninggalan berupa lukisan-lukisan pada bongkah batu besar yang terhampar di atas bukit Tutari di Doyo Lama, Kabupaten Jayapura, Papua.

0: Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Maxioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.
1: Ya, baik pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur ya, kita melangkah dalam program acara Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Tentunya buat Anda yang mau bergabung untuk siang hari ini sampai dengan nanti kita jelang bersama tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur ya, dalam dinamika olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saya tunggu Anda yang mau bergabung di 536386. Kita ngobrol santai. Hari ini weekendnya seperti apa? Makan siangnya dipersiapkan seperti apa? Direncanakan untuk hari ini? Cuaca di tempat Anda tuh seperti apa? Boleh ya, Anda bergabung di 536386 dalam ruang Maxioma. Langsung saja penelpon pertama. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga. Di rumah lagi aktivitas?
2: Lagi aktivitas, Mbak Sobi.
1: Oh begitu, oke. Iya. Seputaran mana nih?
2: Sekarang ini lagi di seputaran Wena.
1: Wena, oke.
2: Ya, lebih ke belakang-belakang expo itu.
1: Oh gitu, oke lah, siap. Dari jam berapa tuh? Dari pagi?
2: Dari pagi sih.
1: Oke, sejauh ini semua aman, terkendali?
2: Aman, terkendali, dengan cuaca yang barusan panas, sudah mendung kayaknya.
1: Mendung lagi, ini. Itu dia. Oke, gimana makan siangnya Bang Q?
2: Iya, syukurnya tadi saya sudah makan nasi kuning.
1: Gitu, andalan sudah.
2: Iya, barang teman-teman tadi sebelum kita aktivitas, kita makan dulu, baru kita aktivitas.
1: Mantulita.
2: Minum dengan air mineral. Sudah sekuat
1: kita. Sudah sekuat sampai nanti selesai aktivitas toh?
2: Yo, jam 2 tuh hari Sabtu kita sampai jam 2.
1: Oh, hari Sabtu sampai jam 2. Oke, selanjutnya nanti atur di rumah lagi toh.
2: Yo, itu bisa tambah mau berapa kali aja, yang penting di rumah.
1: Yo, itu yang betul.
2: Kalau Mbak Sobi bagaimana? Semua kan aku
1: saya sudah tadi kesini tuh sudah seperti itu.
2: Kira ajar MBG lagi.
1: Iya, biasanya MBG, tapi ini karena MBG itu nanti sebentar malam. Sebentar sore. Iya, biasa kalau Kakak Weli,
2: takut kah dengan MBG?
1: Iya. Kalau Mbak Weli tuh datang ganti dinas itu paling ada saja yang dibawa ala kadar gitu. Ya jadi saya bilang itu saya pun MBG. Ih, tidak, ini MBG itu lain, tidak, itu saya pun MBG. Aduh. Itu dia, mau yang gratisan ya. Oke, Bangku, siap.
2: Oh, berarti Mbak sudah makan ya?
1: Sudah, puji Tuhan. Kopi? Alhamdulillah. Ngopi hari ini tadi belum, karena sempat tadi ada mampir dulu ke... Jadi sebentar kayaknya nih kalau ada break, ada waktu ya sudah ntar. Kayaknya selepas ini kopi, nih lagu kopi, naik kan. Saya putar sebentar nih.
2: Oh, saset atau yang langsung jadi di botol?
1: Enggak, ini diputer lagi, kopi hitamnya diputer, air panasnya standby, gitu.
2: Penikmat kopi hitam jadi.
1: Aduh, itu sudah.
2: Apalagi nih ya?
1: Apalagi coba?
2: Oh iyo, tadi malam baru tugas pas saya lagi ketiduran lagi sungguhati.
1: Oh ya. Begitu.
2: Iya, pas sudah mau pikir, wah ini masuk di pasir nih masuk lagi kemarin. Ya ternyata ketiduran.
1: Oh iya, tadi malam tidak bergabung, betulan.
2: Iya, saya mau coba deh kalau saya ketiduran, makanya saya bilang, sudah ini Mbak Sofi sebentar malam pas masuk di berita itu. Perjaringan itu langsung sudah di situ sambil dengar sambil tidur.
1: Sambil dengar dan ketiduran. Aduh, berarti sebentar sama Mbak Weli seperti itu.
2: Itu lagi.
1: Siap.
2: Ya.
1: Apalagi ya, yuk.
2: Berbagi cerita. Enggak bisa berbagi cerita. Enggak bisa berbagi cerita nih, ya. Tadi malam mau berbagi cerita sedikit
1: banget. Oh, begitu. Ya. Siapa tahu sebentar malam sama Mbak Weli bisa tuh ya, bagi-bagi cerita.
2: Aduh. Bilang, kamu lagi.
1: Kamu lagi. Begitu ya. Ya ampun. Iya, iya. Seharusnya ya sudah, kamu lagi kayak siapa yang baru kayak harusnya ya. Ya, ya begitulah, harus menyambut dengan baik ya.
2: Iya. Saya juga punya suara ini lagi enggak enak karena memang kondisi juga lagi agak kurang enak.
1: Body. Oh, begitu. Flu batuk?
2: Gejala flu juga.
1: Oh,
2: flu.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
2: Hanya badan enggak enak jadi.
1: Sip, istirahat ya, dan makan yang bagus ya.
2: Ya tinggal malele-malele terus deh.
1: Aduh, saya tuh paling cepat itu. Barang itu tuh saya tuh paling cepat sudah. Aduh.
2: Iya.
1: Pokoknya jangan ada yang banget. Jangan ada yang kena, ada kena baru baru bicara di samping saya deh. Saja sudah. Itu sepasti.
2: Cepat, berarti cepat menular ya.
1: Cepat sekali. Kalau saya itu barang tuh aduh bahaya betul.
2: Iyo, pokoknya saya bilang, aduh ini dapat dari mana lagi nih? Sehari kemarin belum, tiba-tiba sudah kena, aduh. Biasa ini, apa, kena itu kalau macam pulang ke rumah, baru tidak cuci muka, tidak mandi, langsung baring, tidur.
1: Oh, iyo.
2: Iyo, kan berkendara, debu, dengan apa begitu, iya. Saya sampai rumah paling di kamar sudah malas cuci muka atau apa.
1: Apalagi cuaca terakhir mata, ini. Langsung.
2: Ajar gitu aja, makanya dia kena langsung besok.
1: Iya, cuaca terakhir kan hujannya ada hujan, ampas-ampasnya juga ada kayak gitu kan, jadi.
2: Iya, cuaca juga memang lagi gini. Sebentar pak, tadi padahal tadi pagi panas.
1: Itu dia.
2: Hujan. Kemarin juga kan begitu, pagi entah pagi-paginya hujan, siangnya panas, lanjut lagi menoleh.
1: Ya,
2: saya juga mendukung jadi. Tanya-tanya teman juga mereka bilang iya sekarang lagi musim apa itu flu kah, dengan
1: batuk
2: apa,
1: dan kawan-kawan
2: batuk. Wah, makanya mereka bilang jaga kondisi saja.
1: Betul, makan cukup, istirahat cukup, itu sudah kuat itu.
2: Oh iya, Mbak Ida libur kah?
1: Mbak Ida hari ini sepertinya libur. Mbak Ida Rahma libur.
2: Mbak Rahma, iya.
1: Mulai besok nanti lihat siapa yang masuk malam, Mbak Ida atau Mbak Rahma gitu.
2: Oh iya, buat Mbak Ida ya, cuma bilang aja keep stay healthy, jaga kesehatan.
1: Gitu. Oh sama Mbak Ida saja, Mbak Rahmanya gimana tuh?
2: Mbak Rahma meter libur. Karena Mbak Rahma kerja-kerja bakti di rumah, itu berarti bukan libur, itu kerja bakti.
1: Itu dia.
2: Salam hormat Mbak Rahma. Buat Bung Agus juga kemarin ya. Sama tadi sore tuh ada part kedua tuh.
1: Tadi pagi, jadi besok libur dia. Iya.
2: Kemarin kan di part kedua.
1: Betul.
2: Hari
1: tadi
2: ini pagi.
1: Besok libur.
2: Salam hormat buat perlu semua, salam hormat buat Mbak Wen yang sebentar mau ganti habis Mbak Sofi. Iya, jangan lupa makan yang baik.
1: Itu dia, aduh. Itu selalu itu.
2: Terus buat semua teman-teman fans, salam hormat. Oke, itu saja dulu.
1: Siap. Waktu
2: saya kembalikan. Terima kasih.
1: Saya terima. Terima kasih. Selamat bertugas juga, Bang Ivan. Ya, sudah bergabung, kita boleh berbagi cerita siang hari ini. Kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya. 536386, ada lagi kah yang mau bergabung di belakangnya Bang Ivan? Saya tunggu ya. Ada yang mau bergabung, kita ngobrol santai, makan siang gimana? Bang Ivan katanya tadi itu sudah kebetulan makan bareng teman, makan nasi kuning, jadi kuat dah ya, karena biasanya hari Sabtu tuh kerjanya sampai jam 2 saja. Jadi nanti mau tambah kah, mau lanjut lagi kan, nanti sampai di rumah lanjut seperti itu ya. Di belakangnya Bang Ivan. Halo, selamat siang. Oke, boleh. 536386 yang mau bergabung silahkan, masih saya tunggu ya. Kita ngobrol santai untuk siang hari ini seperti itu. Ya, dengan cuaca yang ya begitulah, hujan panas, tapi ya sudah, kita mensyukuri saja segala sesuatunya ya. Yang sudah bergabung, halo. Oke. Ini mulai lagi ya penyakitnya ya. Oh iya, karena tadi mungkin kita ngobrol itu ya. sakit batuk flu seperti itu. Iya, jadi alangkah baiknya yang mau bergabung yuk bergabung. Kalau yang tidak mau bergabung ya sudah tidak usahlah begitu ya. Daripada masuk hanya bergurau di telepon, jatuhnya dosa loh ya. Dosa. Langsung berbicara tentang dosa ya iyalah ya. Karena disengaja itu dosa ya. Oke, selamat siang saja untuk Anda semua, terhibur untuk Anda semua di siang hari ini. Yang lagi menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang. Kemudian juga yang sementara masih sibuk-sibuk di garis belakang juga selamat bersibuk ria. Apapun hidangan di hari ini, karena tahun ini bahkan begitu ya, memang luar biasa yang boleh kita jalani seperti itu. Tetapi kalau hari ini masih bernafas saja tuh sesuatu yang luar biasa. Apapun yang disediakan ya kita mensyukuri saja, masih boleh makan saja tuh syukur yang luar biasa ya. Oke, jadi nikmat apalagi yang mau kita dustakan untuk kebaikan Tuhan kepada semua kita. Asik. Oke, dan ini dia persembahan lagu-lagu hiburan menemani suasana aktivitas Anda, santai Anda, weekend Anda bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang terkasih Anda. Oke, rindu setengah mati. Ada yang lagi rindu sampai setengah mati, rindunya tuh kebanyakan begitu ya. Oke, harapannya dapat menghibur Anda semua, satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: Oke, pendengar, pukul 12.25 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang mau bergabung silahkan, lagu-lagu hiburannya sudah kembali siap untuk Anda. Yang mau bergabung, yang mau cerita santai, yang mau ngobrol-ngobrol santai, boleh ya. Saya tunggu Anda di 536386. Tentunya dalam ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama untuk siang hari ini. Ya, di line telepon di 536386. Buat Anda yang sedang menikmati makan siang, selamat menikmati. Yang sudah punya schedule, sudah punya rencana juga untuk hari ini, menikmati segala sesuatunya. Entah Anda yang rencana hari ini keluar rumah kah, atau yang sudah punya schedule hari ini nanti ada pertemuan-pertemuan kah, ada rapat-rapat kah, atau ada hal biasanya weekend seperti ini tuh kumpul bareng keluarga begitu ya. Selamat menikmati saja kebersamaan Anda bersama orang-orang terkasih Anda untuk hari ini. Berharap pastinya endingnya tuh happy, endingnya tuh bahagia untuk hari ini, dan tentunya sukacita untuk Anda semua. Ya, dan langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, Anda yang mau bergabung dalam Maxioma saya tunggu. Saat ini pukul 12.26 menit waktu Indonesia Timur. Sudah adakah yang mau bergabung? Oke, halo, selamat siang. Siang abangku.
1: Schedule tidak ada hari ini.
0: Oh, schedule tidak ada di rumah? Oke, baru pasti kancing kenyang bye bye itu.
1: Gara-gara itu yang mengganggu itu juga Papua.
0: Oh, begitu. Oh, begitu. Siap. Iya.
1: Saya Papua beda lagi.
0: Oh, begitu?
1: Sekali,
0: aduh, bisa bungkus kah? Bungkus lain kah? Aduh, kasihan toh kalau kita dengar-dengar kayak begini tuh, kasihan sampai. Aduh. Siap, sana cuaca bagaimana, Bangku?
1: Cuacanya kayak mendung gitu.
0: Itu lagi sama dengan.
1: Panas tapi mendung juga.
0: Iya, itu dia. Siap, siap, siap.
1: Yang jelas saya di dalam, jelasnya di rumah, dia keluar jadi.
0: Oh, begitu.

0: schedule tuh.
1: Oke, sih. Jadi mantap saja.
0: Ada pancing tetap utang keluar.
1: Oh, begitu.
0: Barang apa jadi utang di luar
1: gitu. Aduh. Oh, berarti itu tunggu yang pancing nih ya.
0: Betul. Kita tunggu pancing dia. Pancing kok masuk lah selesai. Kok masuk lagi.
1: Aduh, sungguh saya siap.
0: Jadi makan siangnya begitu.
1: Aduh, atau... siap. Ya,
0: pokoknya tunggu panji kalau meledak sudah kita menuju.
1: Yoi. Aduh. Oke, baik. Jadi selamat menikmati.
0: Di rumah dulu istirahat, di rumah maksudnya.
1: Itu sudah sih. Salam hormat baik. Untuk semua di rumah ya.
0: Terima kasih.
1: Oke, okay. Terima kasih. Hormat tapi ya. Ada Bang Afi, schedule terada. Hari ini schedule tuh tidak ada begitu ya. Jadi apa namanya, di rumah menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta. Oke, okay. Selamat menikmati saja suasana kebersamaan tentunya bersama keluarga tercinta di rumah. 536386, Anda yang mau bergabung masih saya tunggu ya. Dalam ruang Maxioma makan siang ngobrol bersama untuk siang hari ini. Oke, line teleponnya masih ingat kan ya? Masih dong, di 536386. Oke, selamat siang, kembali saya menyapa dulu untuk seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada yang tentunya mendengarkan siaran RRI Jayapura ya. Yang sedang menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang untuk hari ini, apapun ya menu makan siang Anda, bersyukur kita boleh makan untuk hari ini. Kemudian yang sudah punya rencana hari ini mau kemana gitu ya, ada pertemuan kah, ada ibadah-ibadah kah, atau mungkin ada yang berulang tahun juga di hari ini, 22 Agustus 2026, ya selamat berbahagia saja, level up untuk Anda, 1 tahun ditambahkan untuk Anda, semua yang terbaik disediakan. Kemudian juga ulang tahun pernikahan mungkin di tanggal 22 Agustus, selamat berbahagia juga anniversary untuk Anda ya. Oke, di hari ini saya mau mengucapkan juga selamat siang dan selamat ulang tahun buat kakak perempuan saya yang paling saya kasihi dan sayangi. Waduh. Oke, buat Mama Odi. Iya, buat kakak Paulina Mnubefor ya, selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus berkati, semua yang terbaik ditambah-tambahkan pastinya, tetap menjadi wanita yang bijak ya, menjadi istri, menjadi mama, menjadi saudara ya, menjadi ipar, pokoknya yang terbaik sudah ya buat Mama Odi, panjang umur diberkati selalu. Hari ini kira-kira masak apa ya? Katanya nanti dari Yoka mau menuju ke seputaran Polimak. Oke, selamat ulang tahun, berbahagia selalu tentunya untuk semua yang berbahagia di hari ini. Anda yang mau bergabung boleh saya tunggu di line telepon kami 0967536386. Kita masih dalam ruang Maxioma ya, makan siang ngobrol bersama. Oke, sambil menantikan Anda yang mau bergabung, saya hadirkan saja ya lagu-lagu hiburan tentunya untuk menemani suasana siang Anda. Adeko saja, oke? Dari miliknya Ano Drakel, dengan harapan dapat menghibur Anda semua di siang hari ini.

0: Oke, pendengar, pukul 12.44 menit waktu Indonesia Timur ya. Yang mau bergabung silahkan, saya tunggu Anda ya. Kita masih dalam ruang Maxioma, makan siang ngobrol bersama untuk siang hari ini. Masih adakah yang mau bergabungkah bersama saya kah? Saya masih menunggu ya, sambil nanti Anda akan dihibur dengan lagu-lagu hiburan untuk siang hari ini. 536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang juga, Bangku.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak. Di rumah kah?
1: Yoi.
0: Oke. Makan siang bagaimana nih?
1: Makan siang lagi nungguin.
0: Oh, tunggu?
1: Ya, kebetulan yang ada saja.
0: Yo, itu sudah.
1: Orang sementara bikin kopi aja, jadi cari yang lokal-lokal.
0: Yo,
1: kemudian ada kasbi, kayak belum bilang apa itu.
0: Kasbi singkong, yo.
1: Sayur rebus, sayur pepaya campur daun apa? Campur daun lagi, campur apa nih? Kangkung.
0: Oke. Okay. Sungguh mantri.
1: Saya jadi ikan kuah kuning yang dorangan. Kebetulan ada kiriman dari Hamadi. Itu yang kita pakai untuk makan siang hari ini.
0: Aduh, sudah kuat sampai bisa pakai.
1: Ya, ya hari ini spesial lokal, makanan lokal.
0: Yo, itu yang betul, sehat toh, andalan.
1: Okay.
0: Salam buat yang ada di garis belakang semua ya.
1: Yo,
0: oke. Sama-sama.
1: Kemudian semua teman-teman fans di mana saja Anda berada, selamat makan siang. Kalau lagi makan siang, tetap semangat dan kompak terus di negara. Jadi tidak ada suara ini, apalagi mau dikerjakan oleh fans.
0: Aduh, sayang, siap-siap. Oke, Bang. Bye-bye. Aduh, Abang Baju Radio ya, terima kasih sudah bergabung untuk siang hari ini ya. Selamat menikmati juga makan siangnya, menunya untuk hari ini. Tuhan berkati menjadi apa, kekenyangan buat tubuh, sehat bugar ya. Oke, di belakangnya Abang Baju Radio, selamat siang.
2: Maxioma, selamat siang Pak Sofi dengan Cecilio.
0: Kenapa kalian tuh saling berdekatan terus ya?
2: Kebetulan saja kebet.
0: Aduh.
2: Sebenarnya tidak mau tapi keadaan.
0: Aduh. Ya ampun DJ. Oke. Ceritanya pasrah luar biasa, siap. Ada yang kangkung tumis itu apa tuh?
2: Lagi menunggu. Padahal kan makanan lokal. Beta punya makanan luar negeri.
0: Oh begitu.
2: Apa mie goreng yang itu dari apa bungkusan itu yang siap olah saja toh?
0: Oke.
2: Yang harga 4.000 kan?
0: Oh begitu. Oke.
2: Sama telurnya satu. Terus beli itu apa namanya sambal hijau satu.
0: Oh begitu, ada ya sambal.
2: Ada, enak. Oh. Melebihi rumah makan Padang punya lagi.
0: Oh begitu, aduh luar biasa. Racikan mami siapa ya? Eh salah. Aduh, siap-siap.
2: Baru kakak
0: siap. Semakan sudah, seperti itu.
2: Ah ya, sudah-sudahnya macam bagaimana dengan
0: tapi sudah percaya, ini sudahnya untuk memotivasi yang lain semua supaya yuk makan gitu ya.
2: Iya, tapi kan jujur tuh ujung-ujungnya memang tadi cuaca di sini mendung terus kemo gerimis-gerimis gitu.
0: Oh gitu, sama dengan nih di sini.
2: Cuaca mengajak kita untuk tidur. Semoga
0: oh, begitu.
2: Tidak apa namanya jam 2 tong mata menyala.
0: Iya, semoga jam 2 masuk ya.
2: Itu lagi, semoga masuk. Padahal jangan masuk ya.
0: Tega sekali. Oh Tuhan.
2: Jangan tempalang, jangan. Beta tahu ada pulang gua apa yang mau diingat.
0: Tapi tahu tidak sebentar, kalau topi asli misalkan sama-sama masuk nanti satu apa namanya di
2: enggak,
0: satu.
2: Itu enggak akan terjadi. Beta mau pakai spasi dan jarak begitu. Apa kata dunia?
0: Aduh.
2: Padahal salam hormat sehat selalu untuk teman-teman fans juga. Selamat tidur.
0: Oh gitu.
2: Selamat nyiar. Makasih. kasih, selalu.
0: Aduh, terima kasih buat teman-teman fans, selamat tidur ya. Oke, luar biasa, luar biasa. Good Cecil ya. Aduh, jadi ketawa juga nih ya, jadi senyum-senyum simpul juga di sini. Aduh, luar biasa. Ada yang makan apa namanya? Apa sayur rebung ya, Kakak Yus. Halo, selamat siang, selamat menikmati makan siang ya Kakak Yus untuk siang hari ini. Katanya Kakak Yus ini selamat melihat saja ya, saya difotoin kemudian saya cuma lihat saja warnanya tuh kuning-kuning gitu ya, pakai santan, tinggal dinikmati saja ya, ada sayur rebung pakai tahu santan kuning lagi di wajan, tinggal diangkat terus dinikmati. Jadi katanya Kakak Yus begini, lihat saja ya, cukup lihat saja seperti itu. Baiklah Kakak, saya sudah melihat dan saya cuma mau mengucapkan selamat makan siang buat Kakak Yus ya. Aduh, pokoknya untuk Kakak Yus selamat makan siang. Maafan, hari ini gimana makan siangnya? Tadi apa namanya, saya lihat gitu ya, cari-cari apa namanya mitan ya, cari-cari mitan nih setengah mampus juga nih. Akhirnya dapat tapi tidak sesuai keinginan juga seperti itu. Ujung-ujungnya ditanya juga, ini mantap nih ya. Akhirnya Mavan tanya juga, kenapa bisa tidak ada minyak tanah kah seperti itu? Katanya MBG sudah borong habis. Betulkah seperti itu kah? Jadi sudah dapat berapa untuk pakai tahan-tahan gitu ya? Waduh, luar biasa. Yang pasti makan siang sudah tersajikan untuk hari ini. Mavan, ada Fanny, ada Faren ya. Selamat siang untuk semua yang ada di rumah, terhibur selalu. Ada Kakak Teratai Ungu, ada Kakak Bunda Anggrek Ungu, Kakak Putri Holom ya, selamat siang saja untuk semuanya. Ini mewakili semua yang ada di Kabupaten Jayapura ya, tanpa terkecuali. Ada Kakak Anita juga yang terlewatkan, saya lupa-lupa ingat, mohon maaf ya. Jadi mewakili untuk semuanya yang ada di Genyem. Halo, apa kabar semua yang ada di Genyem? Selamat siang ya, selamat menikmati makan siang juga untuk hari ini. Kemudian buat semua yang ada di seputaran Sarmi juga, Kerom, yang ada di seputaran Kota Jayapura keseluruhan, pokoknya untuk semua-muanya ya, selamat menikmati makan siang untuk hari ini. Dan yang pasti terhibur selalu untuk semuanya dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kembali dihadirkan tentunya untuk menemani weekend Anda, menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Oke, pendengar, saya pamit ya dalam ajang apa namanya Maxioma makan siang ngobrol bersama. Oh iya, Kakak Hansa Madi bersama keluarga juga selamat menikmati makan siang untuk hari ini, Pak John Rumbia di seputaran angkasa juga, ada Bunda Andi di sana juga, pokoknya untuk semuanya yang ada di angkasa juga ya, selamat menikmati makan siang untuk hari ini, terhibur dan energinya tetap bertambah dan semangat. Saya pamit, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur.
3: Bumbu ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat, yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar, yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya.
0: Oh iya, ini ada ucapan selamat siang juga katanya dari ketua fans ini ya, untuk semua fans Pro 1 dimanapun berada, rekan-rekan fans club dimana saja berada ya, dari paket-paket Pak Ketua Fans ya. Ada Bung Kabar Supyori katanya untuk semuanya selamat menikmati makan siang, selamat siang juga untuk hari ini. Ya, kalau tadi saya menyapa pendengar setia, saya lupa juga nih ya, pendengar setia kita ada kakaknya Mavan juga ini ya, yang ada di Telaga Maya. Buat kakaknya Kakak KPK, selamat siang yang ada di Telaga Maya. Selamat menikmati makan siang untuk hari ini. Terhibur selalu juga ya pastinya. Selamat menikmati weekend juga, akhir pekan bersama keluarga tercinta. Ya ini kakaknya Mavan ya, pendengar setia juga. Saya tuh lupa-lupa ingat buat Kakak KPK bersama keluarga ya. Tuhan berkati, selamat menikmati makan siang untuk hari ini.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua, Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bellek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Linder Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of a time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: I think reasonably happy, still a good position.
4: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai 97 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai 42,3 juta dolar Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of Seven, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslyn Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi

Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf Turnamen Golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green, dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies, and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizal Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat ini.

0: masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru enak. Yang selalu di luar biasa.
4: Tapi aku baru aja diinterview.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang, hadir untuk pendengar Pro 3 RRI dimanapun berada. Dan beragam informasi dan peristiwa aktual akan selalu kami hadirkan di program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rizky Ristarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dari siang ini hingga sore nanti, sejumlah topik menarik akan kami bahas dan sudah dipersiapkan, diantaranya geliat UMKM dan ragam kuliner Nusantara, dampak kabut asap karhutla pada kegiatan nelayan, kemudian juga ada antisipasi peningkatan ISPA imbas dari kebakaran hutan dan lahan. Kami juga masih akan update penanganan pasca gempa bumi di Flores dan juga penanganan terkini dari karhutla di Kalimantan. Anda bisa menanggapi topik-topik tadi dan mengirimkan informasi peristiwa lainnya ke WhatsApp kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming di 88,8 FM wilayah Jabodetabek ataupun juga di rri.co.id.

Kini kami hadirkan informasi dari wilayah Tarakan, peternak ayam petelur Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malino Barat, masih mengandalkan pemasaran mandiri menjual hasil produksinya. Heru, pemilik usaha budidaya ayam petelur yang telah berjalan 4 tahun, membagikan pengalamannya seputar proses produksi, pengolahan pakan, hingga tantangan memasarkan telur lokal di tengah persaingan dengan produk-produk dari luar daerah. Kita bergabung bersama Ading Revlin, dan Anda bisa saksikan langsung melalui layar RRI Ner.

0: Baik pemirsa dan pendengar RRI, saat ini saya sedang berada di Pusat Budidaya Ayam Petelur yang berada di Desa Tanjung Lepang, Kecamatan Pangandaran Baru, tepatnya di belakang Christian Center yang ada di Pelayanan Jawa ini. Dan saya sedang bersama dengan Pak Heru, beliau adalah owner daripada budidaya ayam petelur yang ada di sini. Kita akan langsung berbincang-bincang dengan Pak Heru. Pak Heru, sudah berapa lama Pak menekuni budidaya ayam petelur ini?
1: Kalau saya sendiri, saya sudah jalan 4 tahun bersama ayam petelur.
0: Oke. Apa yang motivasi awalnya dari memulai bidang ini?
1: Saya rasa waktu itu saya tertarik karena ini adalah peluang. Karena di Kabupaten Malinau ini kan belum terlalu banyak untuk ayam petelur. Jadi disitulah saya berinisiatif untuk memulai usaha ini.
0: Kalau masa bertelur yang mereka itu sekitar berapa lama?
1: Kita bertelur.
0: Ya maksudnya berapa kali siuman atau berapa kali terbuang? Gitu?
1: Ini satu hari bertelur.
0: Bertelur itu satu?
1: Ya, satu hari bertelur, menghasilkan telur, kita panen, kita jual. Besok begitu juga. Jadi dia tuh bertelur itu pagi sampai sore hari. Jadi sore kita panen, kita jual.
0: Kalau untuk pakannya seperti apa tuh? Apa yang dilakukan, kemudian biasanya diperoleh dari mana, pengolahannya seperti apa?
1: Kalau untuk sekarang ini saya lagi menggunakan jagung, terus ada campuran konsentrat dan dedak juga. Ada juga mineralnya dicampur jadi satu.
0: Itu diolah sendiri?
1: Diolah sendiri, diaduk sendiri.
0: Apa yang menjadi harapan ayam untuk perkembangan produk ini ke depan?
1: Ya kalau untuk produk ini, ya karena ini kan Bu, telur lokal kan Bu ya. Produk dari Malinau lah kan, peternak Malinau. Ya diharapkan ya mungkin peredaran telur lokal ini ya mungkin untuk saat ini ada masalah karena persaingan dengan telur luar kan Bu ya. Dengan harga mungkin ya kedepannya ya agar diperhatikan lah untuk peternak lokal ini bagaimana cara memasarkan gitu kan Bu.
0: Iya. Demikian pemirsa dan pendengar RRI, wawancara singkat kami bersama dengan Pak Heru, yaitu seorang budidaya ayam petelur yang ada di Tanjung Lepang, Kecamatan Pangandaran Barat. Sampai jumpa pada program Potensi Daerah berikutnya.

0: Kita bergeser ke Singaraja, bukan sekedar koran bekas. Mahakarya yang lahir dari tangan perempuan Bali ini ternyata termanfaatkan dengan sangat baik. Bergabung bersama kita dari Singaraja, Sukasah Bratawinangun.
1: Pendengar dan juga pemirsa, siapa sangka koran bekas yang sudah tidak terpakai lagi bisa dibuat ataupun diolah sedemikian rupa menjadi bokor seperti ini. Seperti apa prosesnya, kita ikuti bersama.
2: Luh Rusmiati berhasil mengubah koran bekas menjadi kerajinan bokor yang memukau dan bernilai seni tinggi. Bokor wadah bundar tradisional Bali yang biasanya digunakan untuk sesajen atau pajangan kini memiliki sentuhan inovatif. Luh Rusmiati, pemilik galeri Gegayan Lima Craft, mengungkapkan bagaimana ide ini bermula dari profesinya sebagai guru les privat yang dimulainya sejak tahun 2016. Tumpukan koran di rumah murid-muridnya menjadi awal perjalanan luar biasa ini. Berbekal rasa penasaran, ia mencari cara memanfaatkan koran yang terbuang percuma. Usaha ini bermula dari sekedar hobi, tetapi kini berkembang menjadi peluang usaha yang menggerakkan ekonomi lokal.
3: Awalnya saya kan gini, dulu sebagai guru les privat kayak gitu. Jadi di setiap murid itu ada tumpukan koran gitu loh di rumahnya kayak gitu. Terus saya pikir ini bisa diapain korannya daripada dibuang-buang sama mereka kayak gitu. Terus saya coba memberanikan diri untuk minta korannya itu gitu. Habis itu iseng-iseng saya browsing-browsing di Google. Waktu itu YouTube belum terlalu ini. Coba saya cari bisa dibuat apa sih dari koran bekas kayak gitu. Nah, adalah beberapa bisa dibuat kayak tatakan gelas kayak gitu. Tapi caranya saya nggak tahu sama sekali. Saya iseng aja belajar sendiri kayak gitu sih ininya.
2: Di galeri yang ia beri nama Gegayan Lima Craft inilah, kini ia mampu memproduksi hingga 10 bokor per hari dengan berbagai ukuran dan model. Dalam proses produksinya, koran dipotong, dilinting, dibentuk, dan diberi lem agar kokoh. Setelah itu dijemur hingga kering sebelum difinishing. Usahanya mendapatkan dukungan dari koperasi lokal dan dinas terkait. Selain bokor, Luh Rusmiati kini memproduksi aksesoris dan dekorasi rumah dari kertas bekas.
3: Harapannya sih ya, semoga ya ini bisa juga di up lagi, kemudian orderannya semakin banyak. Terus juga bisa bantu-bantu ibu-ibu yang di sinilah untuk saya rekrut kayak gitu, biar walaupun tidak karyawan tetap kayak gitu, tapi terus ada jobnya kayak gitu sih.
2: Produk kerajinan tangan ini telah menembus pasar nasional dan bahkan dibawa ke mancanegara sebagai oleh-oleh.
1: Dari Desa Sudaji Buleleng, Bali, saya Sukasah Bratawinangun, RRI Singaraja, melaporkan.

0: Kementerian Perhubungan melepas tim medis Balai Kesehatan Penerbangan membantu masyarakat terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur. Tim tersebut ditugaskan untuk memberikan dukungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana selama berada di lokasi penugasan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menyebut, penugasan tersebut merupakan bentuk kewajiban dan kepedulian kepada sesama. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dinamika Olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Mendengar, terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kami mohon maaf untuk kendala teknis yang terjadi saat ini karena listrik mengalami pemadaman di wilayah Jakarta Pusat. Dan sedikit juga terdampak bagi beberapa siaran RRI Radio Republik Indonesia. Namun kami juga senang tetap bisa menyapa Anda saat ini.

0: Andika berikut ini.
1: Pendengar dan pemirsa RRNet, saat ini saya berada di dataran tinggi Napu, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Tempat ini menjadi salah satu tempat yang menarik dan terkenal dengan peninggalan megalitik yang luar biasa. Namun yang akan saya ulik di sini adalah satu yang berbeda, yakni adanya peternakan sapi yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang ada di Desa Wasa. Seperti apa? Kita akan ikuti. Kini kita akan lebih jelas membahas kaitan dengan potensi dari peternakan sapi yang ada di dataran Napu yang luas ini. Dan untuk membahas lebih lanjut kaitan dengan hal itu, saya sudah bersama dengan Sekretaris Desa Wasa. Nah, kalau boleh tahu jumlah sapi yang saat ini dikelola oleh kelompok, ini kelompok apa namanya, Pak?
2: Kelompok apa? Kelompok Petan 2.
1: Petan 2, iya. Ya? Oke, Petan 2 sendiri mengelola berapa banyak ternak sapi di?
2: Iya, ini kurang lebih, artinya untuk data sementara kurang lebih 400 lebih ya untuk sapi yang ada di sini.
1: Kalau melihat pemberdayaan sapi di sini, itu dilakukan hanya dilepas seperti ini atau seperti apa lagi upaya agar mereka, kan ini harus sehat nih sapinya, iya. Pak ya? Itu gimana, Pak?
2: Ya, ini pengelolaannya seperti ini ya. Ini terbuka, cuma ada batas-batas yang harus dilindungi. Iya. Karena di sekitar pengembalaan ini ada kebun-kebun masyarakat, jadi di sekitar itu dibuat pagar, tentu ini menghindari mungkin ya ancaman ya, seperti ternak ini tidak merusak ya kebun masyarakat itu yang ada yang
1: di sekeliling sini.
2: Iya.
1: Kebun-kebun apa saja yang dimiliki masyarakat,
2: iya, di sini, Pak? Di sini ada banyak jenis jagung, ya. Ada juga menanami coklat, kemudian durian. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Karena di khususnya di Desa Wasa itu artinya untuk kebutuhan,
1: ya
2: kebutuhan khususnya daging ya, sumbernya dari sini.
1: Ya.
2: Kalau pesta, ya dari sini diambil, misalnya sapi toh sudah barang pasti. Ya. Dengan keadaan ini tentu kami mengharapkan kiranya bantuan-bantuan pemerintah yang ada ya. Jadi perhatian untuk wilayah kami di sini khususnya untuk peternakan toh, karena khusus di peternakan ini pengelolaannya saya bisa katakan masih belum modern ya, masih banyak ya tradisional lah begitu toh. Pemerintah desa khususnya peternak yang ada di sini ya, kiranya ada perhatian dari pemerintah untuk jalan yang ada toh.
1: Pendengar pemirsa RRNet, itulah perjalanan kami di dataran tinggi Napu mengulik sekilas tentang potensi peternakan sapi yang ada di sini. Luar biasa dan menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Dan untuk itu semoga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan bisa terus dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Poso, khususnya pemerintah Desa Wasa. Kita akan jumpa lagi dari dataran tinggi Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Andika,

Kita menuju ke Sintang, di mana saat ini potensi sektor pertanian di Kabupaten Sintang terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Salah satu budidaya sayur pare misalnya dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan pasar lokal. Kita akan bergabung bersama Danin Drasita,

buahnya itu si gampang lah untuk masak kalau nggak terlalu banyak kita tanam. Dari tanam sampai dia berbuah bisa kita tanam itu butuhkan hari 60 dan paling panjang umur

Dari mana mereka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Teuku Rifki Harsya menyebut industri modifikasi otomotif di Indonesia tidak lagi dipandang sekedar hobi, tapi sebagai bagian dari ekonomi kreatif yang ternyata mampu menciptakan nilai tambah lapangan kerja dan membuka peluang pasar global. Menurut Rifki, industri modifikasi otomotif memiliki potensi besar karena melibatkan berbagai talenta dan pelaku usaha, mulai dari builder, desainer, teknisi, produsen komponen, aftermarket, brand lokal, komunitas media, hingga konten kreator. Ia bahkan mengatakan dengan masuknya modifikasi otomotif sebagai subsektor ekonomi kreatif, aktivitas ini diharapkan dapat dikembangkan sebagai sektor produktif yang memiliki kontribusi terukur terhadap perekonomian, baik melalui investasi, ekspor, penciptaan lapangan kerja, maupun kontribusi terhadap produk domestik bruto.

0: Pendengar BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya memperluas pelindungan jaminan sosial bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan termasuk dokter. Kita simak laporan dari Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRD maupun Anda berada, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia termasuk juga dokter. Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Trisna Sonjaya mengatakan, perlindungan jaminan sosial merupakan amanat undang-undang yang wajib diberikan kepada seluruh pekerja. Berikut terangannya.
2: Saya apresiasi kepada BJSN yang sudah membuka peluang diskusi terkait perlindungan kerja tenaga medis, dokter, dan seluruh organisasi profesi terutama. Ya.
1: Ia juga mengatakan bahwa BPJS Tenaga Kerjaan bersama organisasi profesi akan terus membersamai atau membenahi bagi berbagai kendala maksud kami yang masih ditemukan dalam pendataan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Menurutnya, sinkronisasi data menjadi langkah penting agar seluruh pekerja sektor kesehatan dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial secara optimal. BPJS Tenaga Kerjaan juga berharap integrasi data tersebut juga dapat mempercepat perluasan kepesertaan sekaligus memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat memperoleh hak perlindungan jaminan sosial dari pemerintah. Dari Jakarta, Ditya Prabowo, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kali ini adalah terkait dengan Indonesia yang bersama Turki dan 10 negara lainnya menyatakan kecaman keras atas serangan Israel terhadap pangkalan militer Abu al-Duhur di Suriah. Sebagai eskalasi ekstrim dan pelanggaran kedaulatan Suriah, mereka menyatakan serangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan persatuan politik di Suriah. Para Menlu menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap berlanjutnya serangan serta degradasi wilayah dan infrastruktur Suriah yang dapat menggagalkan upaya memulihkan keamanan, membangun ulang institusi nasional dan mengatasi bencana kemanusiaan akibat belasan tahun berkonflik. Mereka juga memperingatkan bahwa pelanggaran terus-menerus terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Suriah oleh Israel hanya akan meningkatkan ketegangan, melemahkan perdamaian dan stabilitas kawasan, serta mengikis martabat hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari dunia olahraga, petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner mengumumkan mundur dari turnamen Grand Slam US Open 2026 karena cedera lutut kanan. Sinner mengatakan ia masih membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi lutut kanannya. Petenis Italia itu dalam beberapa hari terakhir telah kembali berlatih di lapangan di Monte Carlo untuk memantau perkembangan cederanya. Namun menurut keterangan tim Sinner, setelah mundur dari US Open, sang petenis akan tetap berada di Eropa dan melanjutkan proses pemulihan bersama tim medis dan performanya.

0: Iya, baik pendengar, pukul 14 6 menit waktu Indonesia Timur, Ruang Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Anda yang mau bergabung tentunya dalam ajang Topi Asli, yang mau request lagu untuk weekend akhir pekan ini, silakan ya. Saya tunggu Anda di 536386. Tentunya buat Anda yang mau merequest lagu-lagu Indonesia, nama penyanyi dan juga judul lagu yang belum pernah direquest ya, berharap demikian 1-2-3 lagu menjadi referensi Anda seperti itu. Langsung saja saya terima dua penelpon untuk sesi yang pertama. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Sofi.
0: Siang, abangku. Lagunya apakah? Terima kasih banyak.
1: Judul lagunya Album Tua.
0: Album Tua?
1: Ya, itu sekali,
0: Bob. Hei, begitu, siap, siap, siap. Ditunggu lagunya, abangku.
1: Dari Arahim Musik ya?
0: Dari?
1: Arahim Musik.
0: Arahim Musik. Album Tua Arahim Musik. Oke, siap, ditunggu.
1: Ya, semua ya, duduk tunggu.
0: Oke. Terima kasih banyak, Tabea ya. Ada Bang Afi ya, sudah bergabung siang hari ini dengan satu tembang album tua seperti itu ya. Lagu yang dipopulerkan oleh siapa coba? Oke, oleh dialah seperti itu ya. Oke, ditunggu lagunya di Arahim Musik seperti itu ya. Ditunggu lagunya dihadirkan. 536386, ada lagi kah yang mau bergabung sesi pertama? Halo, selamat siang. Halo, siang kakakku. Posisi di mana?
2: Udah
0: jarang
2: jangan tanya posisi,
0: posisi
2: di mana-mana tuh.
0: Ah, aku mau request lagu, tanya posisi. Saya mau tanya posisi. Saya yang tanya, jadi harus jawab dulu. Pokoknya tidak jawab, tidak boleh request lagu. Aduh, tahu. Salah, lanjut. Lagu apa? Aduh. Lagu apa,
2: disini,
0: kakakku?
2: Di sini hati terpaut.
0: Di sini hati terpaut sama siapa? Salah. Versinya siapa kakakku?
2: Yang original pasti.
0: Yang original berarti Dedi Dores kah, Dian Piscesa ya?
2: Diana Ohe punya
0: itu. Oh begitu. Tinggal di mana? Kampung Harapan situ?
2: Kabupaten Dana.
0: Aduh, terus tanya sudah. Itu tadi sejam apa? 14 lewat berapa tuh? Jadi tolong sudah, langsung request lagu sudah. Itu intinya ya. Oke, terima kasih Kakak Yus sudah bergabung. Ada Bung Afe sebelumnya, album tua Arahim Music 23. Oke, kita dengarkan bersama sesi pertama, dua requestan lagu hadir untuk Anda.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu sudah hadir ya ke ruang dengar Anda. Saya buka kembali di 536386. Buat requestan lagu selanjutnya, tentunya untuk Anda yang bergabung dalam ruang topi asli. Sesi kedua saya buka. Halo, selamat siang.
1: Topi asli, selamat siang Kak Sofi.
0: Iya, siang juga Kakak Dian.
1: Ya.
0: Oke, lanjut kakakku, lagunya apa nih?
1: Cosplo.
0: Plus plus judulnya
1: Penyanyi Lama.
0: Penyanyi Lama. Oke, Penyanyi Lama dari miliknya Gus Plus. Penyanyi muda? Penyanyi
1: iya.
0: Penyanyi muda toh? Penyanyi muda sini ada penyanyi muda, penyanyi tua, yang mana nih?
1: Yang tua.
0: Yang tua, yang muda terus ya?
1: Iya.
0: Yang tua saja boleh toh. Iya, yang muda biar sudah kesenggal dua orang, sudah yang tua boleh toh.
1: Iya, yang tua
0: saja. Aduh, siap kakakku, ditunggu ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak, siap. Ya, Tuhan berkati kita semua ya. Iya, kalau tadi penyanyi lama begitu ya. Tahu-tahu di sini tuh ada penyanyi muda, penyanyi tua. Oke, yang muda tinggal dulu, yang tua dulu ya. Oke, di belakangnya Kakak Dian. Halo, selamat siang. Siang topi asli, Bunda sayang. Lagunya apa nih, Bundaku?
2: Permata.
0: Permata. Permata hati.
2: Permata.
0: Oke, permata miliknya siapa?
2: Bruri.
0: Permata dari Bruri. Tunggu ya, saya lihat sebentar. Bruri Marantika ini permata hati.
2: Iya, Kak, mungkin lupa.
0: Iya. Itu sudah kapa ya? Oke, Bunda sayang. Oke, di rumah saja.
2: Iya, di rumah.
0: Oke, okay, teng betul. Cuaca begini jadi sip. Ditunggu lagunya Bundaku sayang.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Iya, terima kasih ada Bunda Eki Rumajau sudah bergabung siang hari ini. Ada Kus Plus dengan penyanyi tua ciptaan Kuswoyo seperti itu ya. Dilanjutkan Bruri Marantika Permata Hati.

0: Oke, pendengar, pukul 14 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur ya. Saya buka sesi selanjutnya. Kita masih dalam ruang topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Yang sudah bergabung penelpon kelima. Halo, selamat siang.
1: Topi asli, selamat siang Kak Sofi.
0: Siang. Oke, silakan.

0: kan?
1: padar juga di sini.
0: Iya kan? Aduh.
1: Request lagunya Yang Seku.
0: Siapa?
1: Yang Seku.
0: Yang
1: Seku, iya.
0: Oke.
1: Okay. Yang Seku.
0: Yang Seku, uh-uh.
1: Judulnya Pujaan Hati.
0: Pujaan Hati. Oh, oke, okay. Siap. Ditunggu.
2: Halo, selamat sore.
0: Sore, siapa ya?
2: Dengan padernya Fesecil.
0: Oke, okay, lagunya apa nih?
2: Yo. Saya mau minta lagunya ini, Jamal Wirdat ini.
0: Oke. Okay.
2: Ya, soalnya masih suasana kemerdekaan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi saya minta lagunya Nusantara dari Jamal Mirdad.
0: Nusantara. Oke, okay, baik, siap. Gabung jurus, okay, ya.
2: Selamat bertugas.
1: Dadah, makasih banyak.
0: Oke, okay, terima kasih. Akhirnya betul kan ya? Topi asli sesi berikut berdua langsung masuk gabung jurus seperti itu ya. Oke, okay, langsung saja kita dengarkan dua requestan lagu dari Cecil dan juga Bang Bajo Radio. Sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Oke, pendengar, silahkan sesi berikut saya buka lagi ya di 536386 dalam ruang topi asli torang pilih alunan Senandung Lagu Indonesia. Yang sudah bergabung di ujung telepon sanda, halo, selamat siang.
1: Berdetak-detak yang hampir putus, Mbak.
0: Berdetak-detak jantungku. Oke, abangku, lagunya apa nih?
1: Lagu dari Dream Band.
0: Oke, judulnya
1: Gemilang.
0: Gemilang, oke lah, siap, ya, ditunggu.
1: Oke, salam buat Mas Sofi yang bikin berdetak-detak.
0: Aduh, berdetak-detak gitu, ya, oke lah. Ya, Dream Band dengan Gemilang ya, yang kolaborasi atau yang mana nih ya? Oke, yang Dream Band dengan Gemilang. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan ya. 536386. Satu lagi silakan Anda yang mau bergabung di belakangnya Bang Ivan ya. Saya terima. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang orang Kerom.
2: Benar.
0: Lagunya apa nih Abang Dawen?
2: Lima tetangga saya sudah.
0: Pengaruh apa karena cuaca ini? Hujan kah atau bagaimana nih?
2: Cepat
0: mulai bentuknya. Begitu. Jadi selimut tetangga saja sudah ya.
2: Oke.
0: Oke. Ditunggu abangku ya.
2: Oke, makasih.
0: Kakak. Sama-sama. Terima kasih Abang Dawen dari seputaran Kerom sudah bergabung. Oke, pendengar, satu tembang dari Dream Band seperti itu dihadirkan dengan Gemilang ya. Selanjutnya nanti ada selimut tetangga dari Republik hadir untuk Anda. Selamat siang, kita mainkan sesi yang keberapa nih ya. Nanti kalau masih ada waktu, sesi berikut hadir untuk Anda.

0: Oke, pendengar, dua penelpon terakhir ya dalam ruang Maxioma, Maxioma topi asli ya. Iya, masa mau kembali ke Maxioma tuh, tolong kan. Topi asli, dua penelpon terakhir menutup kebersamaan kita. Saya terima, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, topi asli.
0: Iya, siang ya, ya. Juga. Kakak Luna, silakan. Lagunya apakah?
1: Lagunya Gadis Manis Irian Jaya.
0: Gadis Manis Irian Jaya. Siapa yang nyanyi ya?
1: Lala Draka.
0: Gadis Manis Irian Jaya. Oke, siap.
1: Ini jarang diputar toh.
0: Oke, kakakku siap dihadirkan ya.
1: Terima kasih.
0: Iya. Oke, kakakku, terima kasih. Siap. Oke, Gadis Manis Irian Jaya begitu ya. Oke. Gadis Manis Irian Jaya ini anggrek hitam kah? Seperti itu ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Satu penelpon terakhir. Ada siapakah dia di belakangnya Kakak Luna Maya menutup kebersamaan kita? Halo, selamat siang.
2: Halo,
0: Pak Capi,
2: selamat siang.
0: Iya, siang. Siapa nih?
2: Dari Pamas Kalijerni.
0: Luar biasa. Kalijerni itu di mana?
2: Di Watioka, Sipur. Arah-arah Danau Love, sebelum Danau Love, Kalijerni dulu, baru Bukit Krishna.
0: Sayang, siap dengan Bapak siapa, izin?
2: Dengan Pak Max.
0: Pak Max, oke, siap. Pak Max, lagunya apa siang hari ini, Pak Max?
2: Lagunya Pak Beni Panjaitan.
0: Beni Panjaitan, judulnya?
2: Ya, judulnya.
0: Judulnya apa ya?
2: Alangkah indahnya di bukit kota Jayapura, seperti itu.
0: Lagunya. Alangkah indahnya. Oh, itu lirik lagunya itu ya? Oke, baik, siap.
2: Beni Panjaitan.
0: Siap. Berarti rumah tuh arah Yoka ke sana kah?
2: Saya di Kalijerninya.
0: Oh, di Kalijerni, luar biasa. Siap.
2: Jadi, sebelum Kalijerni, Kalijerni itu dari Danau Lov ke Bukit Krishna.
0: Oke, yang sekarang itu tuh dong pakai foto-foto juga kah itu kah? Bukan?
2: Betul.
0: Itu Mbak. Sudah tuh. Siap, Pak Max, ditunggu lagunya dihadirkan ya.
2: Ya, Mas Sopi, terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga. Terima kasih, Pak Max. Oke, pendengar, Pak Max menutup kebersamaan kita ya dalam ajang Maxioma, Maxioma lagi topi asli ya. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bergabung. Yang belum sempat nanti bisa dicoba di lain kesempatan ya. Saya pamit. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Lintas Tanda Papua. Anda bisa menyaksikan juga secara langsung ya di live YouTube RRI Jayapura Official.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Anggota polisi ditembak KKB saat patroli di Tolikara, korban dievakuasi ke Jayapura. SMPN 9 Jayapura hidupkan kembali bahasa Tobati untuk generasi muda. Selain itu, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mlubevor. Kita awali berita pertama, seorang anggota polisi ditembak KKB di Kabupaten Tolikara. Penembakan terjadi ketika aparat kepolisian melakukan patroli dan observasi di sekitar Kampung Umagi, Kabupaten Tolikara. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Seorang anggota polisi yang berasal dari Polsek Ilu, Polres Kabupaten Puncak Jaya atas nama Bribda John Galus Situmorang menjadi korban penembakan KKB di Kabupaten Tolikara. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, peristiwa penembakan ini terjadi ketika personil Polsek Ilu melakukan patroli dan observasi di Jalan Poros Puncak Jaya Tolikara, tepatnya di sekitar Jembatan Kuari, Kampung Umagi, Distrik Umagi, Kabupaten Tolikara. Anggota Polsek Ilu diserang dengan tembakan dari atas ketinggian. Tembakan tersebut mengenai atap kendaraan dinas dan salah satu proyektil mengenai Bribda John Galus Situmorang pada pangkal paha sebelah kiri. Pasca kejadian penembakan, korban langsung dievakuasi ke RSUD Karubaga. Namun karena keterbatasan fasilitas medis, korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit di Kabupaten Jayawijaya dan selanjutnya diterbangkan ke Jayapura untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut di Rumah Sakit Bayangkara.
2: Pada saat anggota Polsek Ilu sedang melakukan observasi ini, tiba-tiba diserang dengan kontak tembak dari ketinggian mengenai atap daripada kendaraan dinas. Dan salah satu proyektil peluru itu mengenai anggota kita atas nama Bribda John Galus Situmorang mengenai pangkal paha kiri ya. Dan pada saat itu langsung kita utamakan dulu penyelamatan korban, jangan sampai akhirnya meninggal dunia karena proyektil masih di dalam, belum dikeluarkan, dibawa ke RSUD Karubaga karena mungkin keterbatasan fasilitas, dievak lagi ke RSUD yang ada di Jayawijaya. Namun karena mungkin keterbatasan dan kondisi anggotanya semakin menurun, dievak ke Jayapura untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Jayapura.
1: Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, kondisi geografis yang berupa tebing, dataran tinggi, serta hutan lebat menjadi tantangan tersendiri bagi aparat dalam melakukan pengejaran. Namun pihaknya memastikan akan terus melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan berdasarkan hasil identifikasi sementara, aksi penembakan itu dilakukan oleh KKB pimpinan Ternus Enumbi.
2: Pelakunya berdasarkan hasil identifikasi kami dan penyelidikan patut diduga ini kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ternus Enumbi. Anggota bergerak melakukan penyisiran di seputaran TKP dan pengembangan ke daerah selanjutnya. Karena memang daerahnya ini antara sebelah kiri tebing, sebelah kanan itu ketinggian. Sehingga memang perlu effort yang cukup tinggi selain hutan yang cukup lebat di daerah tersebut.
1: Ditegaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, aparat kepolisian akan terus mengembangkan dan melakukan penyelidikan atas kasus penembakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan lanjutan di wilayah Kabupaten Tolikara dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pencegahan dan penanganan stunting. Pemerintah mendorong penyamaan data BKKBN dan Dinas Kesehatan agar intervensi tepat sasaran. Kepala Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Papua, Charles Brabar, menyebutkan perbedaan data menyulitkan penanganan. Mambra Moraya dan Sarmi masih menjadi daerah perhatian pemerintah. Dikatakan saat ini Papua masih mengacu data nasional dengan angka stunting sekitar 28%. Pemerintah mendorong koordinasi berkelanjutan untuk terus menurunkan angka tersebut. Saudara serta pemirsa, Kodam 17 Cendrawasih perkuat sinergi bersama Forkopimda Papua untuk membangun Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Kembali kita simak laporan Arul Firmansyah.
1: Kodam 17 Cendrawasih menggelar Coffee Morning dan olahraga bersama Forkopimda Provinsi Papua yang berlangsung di Makodam 17 Cendrawasih pada Jumat pagi. Kegiatan yang mengusung tema mempererat silaturahmi menuju Papua aman, damai, dan sejahtera ini menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, membangun komunikasi, sekaligus memperkuat koordinasi antar unsur Forkopimda dalam menghadapi berbagai persoalan keamanan dan pembangunan di Papua. Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang mengatakan, pertemuan informal ini menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka antar pimpinan daerah. Menurutnya, melalui suasana yang lebih santai, berbagai informasi dan gagasan dapat didiskusikan dengan lebih mudah, khususnya dalam upaya menciptakan Papua yang aman serta mendukung kelancaran pembangunan di daerah.
3: Jadi hari ini kita seluruh Forkopimda atas prakarsa Pak Gubernur dan seluruhnya kita berkumpul untuk ya bersantai, berolahraga, tubuh sehat, bisa diskusi non formal untuk bagaimana sama-sama bisa membangun Papua lebih baik. Ya biasanya kalau kegiatan informal begini nih ide-ide apa informasi jauh lebih mudah untuk didiskusikan dan dibahas. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir Pak Gub ya, seluruh Forkopimda dan perangkat yang lain. Kita bicara banyak lah, semuanya intinya bagaimana Papua yang lebih aman, pembangunan bisa berjalan, karena tidak ada tugas yang bisa dikerjakan sendiri. Ya semua harus ada kerjasama, kolaborasi sehingga semuanya bisa berjalan aman.
1: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Pakiri menambahkan, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan pembangunan dan menyelesaikan berbagai persoalan di Provinsi Papua. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, DPR, MRP, serta seluruh unsur terkait lainnya sangat diperlukan agar kebijakan pemerintah pusat dapat diterjemahkan dan dilanjutkan secara tepat di daerah. Gubernur menilai pertemuan informal juga dapat menghilangkan sekat-sekat tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga, sehingga komunikasi serta pertukaran informasi dapat berlangsung dengan lebih terbuka.
4: Pekerjaan ini kan tidak bisa dikerjakan oleh gubernur sendiri. Kami kan perlu bertukar pikiran apa yang bisa saya sampaikan ke beliau, mungkin ada masukan terkait dengan program-program pemerintah. Nah kalau secara resmi saja kita bertemu itu kan kadang-kadang karena ada sekat-sekat tugas fungsi masing-masing. Kalau kita sambil santai kan bisa terbuka. Kemudian contoh tadi saya sampaikan teman-teman di DPR, MRP, kita kan sering baca di medsos. Orang selalu menjas menuju apa yang dilakukan oleh teman-teman saya di TNI Polri. Akhirnya ini kan mereka bisa sampaikan, silakanlah. Supaya itu nanti kan melalui Kapolda, melalui Pangdam bisa sampaikan kepada Kapolda, Pangdam yang ada di daerah lain. Ini kan lebih baik, karena bicara Papua itu kan kita bicara keseluruhan, tidak bicara masing-masing instansi. Nah sebaiknya dengan acara-acara seperti ini itulah menjembatani supaya persoalan Papua ini kita bisa selesaikan dengan baik.
1: Matius Fakiri menambahkan, pemerintah Provinsi Papua saat ini terus mendorong pembangunan, meskipun diakui masih menghadapi berbagai keterbatasan anggaran. Untuk itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari TNI dan Polri untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk membuka akses wilayah yang masih terisolir. Pelaksanaan Coffee Morning dan olahraga bersama ini juga diharapkan menjadi awal dari kegiatan serupa yang dilakukan secara bergiliran sebagai wadah untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pimpinan di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa warta berita Lintas Anda Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda dapat menyimak secara langsung melalui live YouTube RRI Jayapura Official. Saudara PT Pelni Cabang Jayapura mencatat 18.658 penumpang telah memanfaatkan program stimulus ekonomi berupa diskon 30% tarif tiket kapal. Program pemerintah tersebut dinilai mendorong mobilitas masyarakat menggunakan transportasi laut. Kepala Pelni Cabang Jayapura Daulat Apul Grifasius mengatakan, kenaikan tarif pesawat turut mendorong masyarakat beralih menggunakan kapal. Rute Intra Papua yang banyak diminati antara lain Serui, Nabire, dan Biak, sedangkan tujuan luar Papua meliputi Manokwari, Sorong, Surabaya, dan Ambon. Daulat menilai stimulus tiket memberikan akses transportasi yang lebih terjangkau, sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah. Peningkatan minat penumpang terutama terlihat sejak Juni hingga Juli 2026. Saudara, bahasa Tobati yang mulai jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Kota Jayapura kini diperkenalkan kembali kepada generasi muda melalui lingkungan sekolah. SMP Negeri 9 Jayapura menjadi salah satu sekolah yang mulai menerapkan pembelajaran bahasa Tobati kepada siswa kelas 7, sekaligus mendorong penggunaannya dalam interaksi sehari-hari. Berikut laporan Lina Umasugi.
5: Bagi siswa SMP Negeri 9 Jayapura, belajar bahasa Tobati tidak lagi sekedar menghafal kosakata di dalam kelas. Setiap Jumat, siswa kelas 7 mendapatkan pembelajaran bahasa Tobati selama 2 jam terakhir sebelum kegiatan sekolah berakhir. Namun, sekolah ingin pembelajaran tersebut berlanjut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika siswa menyapa guru dan berinteraksi dengan teman. Hal itu dikatakan oleh Ilsa, guru bahasa di SMPN 9 Jayapura.
6: Tahap awalnya adalah kami memperkenalkan kepada anak-anak hal-hal yang sederhana-sederhana saja. Menyapa, berhitung cuma 1-10, mengenal benda-benda di sekitar sekolah, warna-warna, begitu. Jadi kami mulai dengan hal yang mudah-mudah dulu, berupa sapaan, yang ringan-ringan, dan lain-lain. Pada saat tadi kami sudah implementasikan pagi hari, anak-anak sudah masuk di lingkungan sekolah, kami sudah menunggu mereka, lalu mereka menyapa bapak ibunya dengan bahasa Tobati Namsan Wani, lalu kami bisa menyapa dengan Namsan saja, atau kami pun bisa menjawabnya dengan Wanyam, terima kasih. Gitu.
5: Kepala SMPN 9 Jayapura Panjaitan mengatakan pembelajaran bahasa Tobati diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Menurutnya, siswa perlu membiasakan penggunaan bahasa tersebut dalam komunikasi sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
7: Wali kota bisa mengawal ini, bisa memonitoring kegiatan ini, tidak hanya di tingkat SMP, tapi paling tidak dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Sehingga gerak langkah yang sama ini menjadi kuat untuk pengimplementasian bahasa Enggros Tobati. Terlebih khusus di SMP Negeri 9, kami sudah masuk minggu kedua, hari Jumat, hari ini tanggal 21 Agustus 2026. Mudah-mudahan ini tidak hanya gerakan ini tidak hanya murid, tapi Bapak Ibu guru juga mengambil bagian dalam mengimplementasikan bahasa Enggros Tobati di lingkungan SMP Negeri 9, terlebih khusus kelas 7.
5: Sekolah berharap pembiasaan sejak usia sekolah dapat membuat generasi muda tidak hanya mengenal bahasa Tobati, tetapi juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Panjaitan juga berharap gerakan pelestarian bahasa daerah dapat diperluas ke jenjang pendidikan lainnya, mulai dari sekolah dasar hingga SMA SMK. Dengan dukungan pemerintah daerah. Dari SMP Negeri 9 Jayapura, pelestarian bahasa Tobati kini dimulai dari ruang kelas dan diarahkan menjadi kebiasaan dalam percakapan sehari-hari. Harapannya bahasa yang diwariskan leluhur itu tetap hidup dan digunakan oleh generasi muda Papua di masa mendatang. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, berita terakhir. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Jayapura mencatat kinerja positif dalam penerimaan negara sepanjang 2026. Hingga Juli, realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP telah mencapai sekitar 2,808 miliar rupiah atau 64,34% dari target yang ditetapkan sebesar 4,365 miliar rupiah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor kepelabuhanan di wilayah Jayapura terus berjalan dengan baik. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan Kasih Lala KSOP Kelas 2 Jayapura, Samuel Yabes Yermia, Jumat kemarin. Samuel menjelaskan PNBP KSOP Kelas 2 Jayapura bersumber dari berbagai kegiatan pelayanan dan pemanfaatan fasilitas kepelabuhanan, salah satunya berasal dari aktivitas bongkar muat yang berlangsung di pelabuhan.
8: Untuk tahun 2026 sudah terrealisasi sebesar 64,34% dari target yang diberikan, itu 4.365.672.000 ya. Sedangkan sudah realisasi interest semester pertama hingga bulan Juli ini itu 2.808.730.466 rupiah. Jadi sudah realisasi sekitar 64,34%. Itu untuk target tahun 2026. Sedangkan target yang tahun lalu itu kita sudah 2025 itu sudah memenuhi beberapa target ya. Jadi target 2025 itu 4.103.053.000 rupiah, sedangkan realisasi itu 5.529.835.965 rupiah. Ya, jadi targetnya sudah terrealisasi 134% itu 2025.
0: Menurut Samuel, aktivitas kepelabuhanan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penerimaan negara melalui PNBP. Karena itu, setiap potensi penerimaan yang menjadi kewenangan KSOP akan terus ditingkatkan pengelolaannya.
8: PNBP ini untuk KSOP kelas 2 Jayapura dari sisi sektor jasa kepelabuhanan. Sektor pelabuhanan itu menyangkut dengan labu kapal, tambat kapal, ya, bongkar muat, dan juga ada konsesi ya, dengan PT Pelindo. Kita harapkan sisa waktu ini, termasuk ini, kita bisa melompati target. Karena ada beberapa sumber pendapatan menyangkut dengan pembayaran penggunaan barang milik negara, yaitu dermaga kontainer itu, yang akan dibayar PT Pelindo kepada KSOP Jayapura.
0: Samuel berharap pencapaian pada 2025 yang melampaui target dapat menjadi modal positif bagi KSOP Jayapura untuk kembali meningkatkan kinerja penerimaan pada 2026. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendorong pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan secara optimal, termasuk fasilitas yang penggunaannya berkaitan dengan penerimaan negara. Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sofia Nubefor mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa

menyimak kembali berita-berita kami secara lengkap tentunya di rri.co.id, tetapi juga tentunya Anda bisa menonton kembali berita lintas Tanah Papua yang baru saja kami hadirkan untuk Anda lewat YouTube RRI Jayapura Official. Oke, pendengar Jayapura Simpan Kisah Cinta, hadir untuk Anda di sore hari ini. Selamat sore dan terhibur untuk Anda semua.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Eh, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5.550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

0: Beli, beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah eh.
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikut didata juga, saya harus bikin apa eh?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126 2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.
2: Pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Beli, beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah eh.
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa eh?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, kau sampai lupa. Mari Mace, sini.
2: Iya, baik pendengar, pukul 15.59 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Iya, sore hari seperti ini, apalagi dengan cuaca yang ada seperti ini ya. Tadi sempat panas, tapi hujan lagi, gerimis, mendung seperti itu. Nanti kita lihat saja cuaca ke depan itu seperti apa. Apakah cuaca semakin baguskah atau hujankah atau seperti apa ya? Sudah kita nikmati saja ya cuaca untuk hari ini seperti itu. Ya, dan ada satu informasi untuk Anda di sore hari ini, saya ambil dari laman ceposonline.com ya. Ya, informasi untuk Anda di sore hari ini pendengar, ini masih banyak juga begitu ya yang bertanya-tanya apakah seleksi CPNS 2027 sudah dibuka. Yuk kita dengarkan bersama penjelasan resmi dari Kemenpan RB supaya kita tidak salah-salah juga ya, karena sekarang berita hoax itu ada di mana-mana begitu ya. Jadi kalau kita tidak jeli untuk melihat dan mengetahui informasi resmi itu dari mana, nanti kita bisa salah melangkah juga seperti itu. Ya, unggahan mengenai jadwal pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS 2027 ini mulai marak diperbincangkan ya, tentunya di berbagai platform media sosial. Kemudian juga banyak calon pelamar yang menduga begitu ya, banyak calon pelamar yang menduga bahwa pendaftaran CPNS untuk masyarakat umum ini bakal resmi dibuka pada awal tahun 2027 mendatang. Narasi tersebut dengan cepat tentunya memicu antusiasme masyarakat yang tentunya sudah bersiap untuk berburu formasi aparatur sipil negara atau ASN. Namun pertanyaannya seperti ini, apakah pendaftaran CPNS 2027 memang sudah memiliki jadwal pasti dari pemerintah begitu ya? Awal mula kita dengarkan isu CPNS 2027 buka awal tahun seperti itu ya, ada beragam isu dan lain sebagainya. Kabar mengenai pembukaan CPNS di awal tahun 2027 sebenarnya bersumber dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini seperti itu. Ya, dan tentunya sebagai informasi dalam, ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama DPR RI, pemerintah memproyeksikan pemberi jalur khusus bagi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K agar dapat berpartisipasi ya dalam tes seleksi CPNS yang diperkirakan mulai berproses pada awal 2027 ya. Ini mulai diperkirakan ataupun diperkirakan mulai berproses pada awal 2027. Meski terdapat proyeksi kebijakan tersebut, pernyataan Kemenpan RB ini tidak bisa langsung diartikan secara langsung bahwa pendaftaran CPNS 2027 itu untuk formasi umum secara nasional sudah resmi dibuka atau telah memiliki tanggal pelaksanaan yang mengikat ya. Ya, jadwal resmi CPNS 2027 kembali sebagai informasi untuk Anda semua belum ditetapkan ya. Siapa tahu Anda saat ini dengan berbagai platform media sosial yang ada yang sudah ada banyak isu begitu ya. Jadi untuk jadwal resmi CPNS 2027 itu belumlah ditetapkan ya. Ini dilansir juga dari Berita Antara, pemerintah menegaskan bahwa hingga pertengahan Agustus 2026 ini belum ada pengumuman resmi yang memuat jadwal rinci pelaksanaan rekrutmen CPNS 2027 ya. Ini menjadi ingatan untuk kita semua agar tidak mendengarkan informasi-informasi hoax, informasi yang salah seperti itu. Masyarakat diminta untuk membedakan antara rencana atau proyeksi kebijakan dengan pengumuman pendaftaran resmi. Jadi kita harus membedakan begitu ya, antara ini rencana ataupun proyeksi kebijakan dengan pengumuman pendaftaran resmi, itu hal yang berbeda. Detail seperti tanggal pembukaan portal, dokumen persyaratan hingga rincian formasi per instansi ini baru akan dirilis jika seluruh tahapan perencanaan nasional sudah selesai dan disetujui. Ya, dan sebagai penjelasan tentunya untuk kita semua, Badan Kepegawaian Negara atau BKN juga selalu mengingatkan publik untuk mewaspadai poster hoax ya, poster hoax atau informasi palsu di media sosial terkait dengan pembukaan seleksi CASN ya, seperti itu. Seluruh kanal informasi resmi rekrutmen negara hanya akan disampaikan secara satu pintu begitu ya. Jadi untuk informasi seluruh kanal informasi resmi rekrutmen negara ini hanya disampaikan secara satu pintu. Jadi cuma satu pintu, tidak ada pintu-pintu yang lain seperti itu ya. Satu pintu melalui portal SSCASNBKN seperti itu ya. SSCASNBKN. Jadi berapa jumlah formasi CPNS 2027? Ya, ini mungkin banyak juga pertanyaan dengan isu-isu yang ada. Berapa jumlah formasi CPNS 2027 hingga saat ini belum ada angka pasti terkait alokasi kuota formasi CPNS 2027 yang ditetapkan untuk diumumkan kepada publik ya. Jadi belum ditetapkan untuk diumumkan. BKN mencatat pengelolaan dana ASN secara nasional ini mencapai sekitar 6,7 juta pegawai pertengahan 2026. Meski begitu, jumlah ASN yang ada tidak bisa dijadikan tolak ukur langsung begitu ya untuk menghitung kuota penerimaan baru. Dan penetapan formasi tetap harus melalui analisis jabatan dan beban kerja yang diajukan oleh setiap instansi pusat maupun daerah kepada Kemenpan RB. Jadi buat seluruh kita sebagai masyarakat yang berminat begitu ya, kepada semua kita sebagai warga masyarakat yang berminat untuk mengikuti seleksi dihimbau untuk tidak mudah tergiur oleh klaim tanggal pendaftaran dari sumber yang tidak jelas dan selalu terus memantau perkembangan secara berkala di laman resmi BKN ataupun Kemenpan RB. Oke, itu sebagai informasi karena sekarang tuh media sosial berbagai platform yang ada ini banyak sekali berkembang ya, isu-isu yang sebenarnya tidak benar seperti itu. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jadi untuk penerimaan ASN CPNS di 2027 ini belum ada informasi resmi dari pemerintah pusat seperti itu ya, bahkan daerah. Kemudian nanti untuk informasi secara lengkap Anda bisa melihat secara berkala ya, cari-cari informasi di laman resmi BKN atau Kemenpan RB seperti itu. Oke, semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Satu hati ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

situs Bukit Serobu. Bukit Serobu letaknya berada di Kota Jayapura, Distrik Abipura, atau tidak jauh dari

0: karenanya kita terlindung dari terik matahari. Karenanya kita terlindung dari polusi. Karenanya kita berlimpah air bersih. Itulah hutan kota pelindung kita. Ayo jaga hutan kota untuk masa depan kita. Banyak pohon, banyak rezeki.
1: Begitu banyak kebaikan yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat. Menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup kita.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Waktunya kentongan.
1: Bagaimana proses terjadinya hujan panas? Dan kenapa bisa terjadi hujan panas? Sederhananya, hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami kedua kondisi secara bersamaan, atau ketika suhu semakin panas maka semakin banyak air yang menguap. Urutan proses terjadinya hujan yang kedua yaitu kondensasi. Proses ini terjadi ketika evaporasi naik ke atmosfer kemudian mengembun. Lalu, apa nama hujan yang terjadi saat panas? Itulah hujan konvektif, yang merupakan proses hujan yang terjadi akibat ketidaksamaan panas antara lapisan udara dan permukaan tanah. Jadi, semakin tinggi atmosfer, maka udara dengan suhu tinggi berubah menjadi udara dingin. Hal ini berlanjut sampai uap air mengembun dan mulai membentuk awan kumulus yang jatuh menjadi hujan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Oke, Marcella, marah sedikit, lari kemana? Pokoknya lari sudah. Kalau marah sedikit itu lari ke sana, lari ke sini, seperti itu ya. Oke, dengan harapan dapat menghibur Anda semua di suasana sore hari ini. Pukul 16.51 menit waktu Indonesia Timur dalam Info Jayapura sore hari ini. Nanti ada beberapa informasi hadir tentunya untuk menemani suasana sore hari Anda. Salah satunya kalau beberapa waktu lalu sempat diinformasikan tentunya untuk Anda, khususnya siswa-siswi anak-anak kita asli Port Numbai, seperti itu ya, dibuka untuk beasiswa Port Numbai ya. Dan informasi terkininya update kembali untuk Anda, ada 15 anak Port Numbai kuliah di UNHAS ya, Universitas Hasanuddin. Beberapa waktu lalu sempat saya informasikan juga ada penerimaan beasiswa Port Numbai, seperti itu ya. Informasinya pendengar, Anda mau lebih banyak mendapatkan informasi-informasi terkini, Anda bisa buka laman resmi kami di rri.co.id. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberangkatkan 15 mahasiswa asal Port Numbai untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin UNHAS Makassar. Ke-15 mahasiswa tersebut dilepas Wali Kota Jayapura Bisairolo dan seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah Kota Jayapura sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Abisairolo mengatakan program tersebut merupakan investasi pemerintah bagi masa depan generasi muda Port Numbai. Ia meminta mahasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan belajar sungguh-sungguh dan menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Ia disampaikan pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pendidikan melepas 15 anak Port Numbai yang melanjutkan kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar. Pendidikan mereka dibiayai oleh pemerintah Kota Jayapura. Kembali diingatkan kepada mahasiswa menjaga nama baik keluarga dan daerah, serta tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang dapat mengganggu proses pendidikan. Dan berharap tentunya anak-anak pergi dan bersekolah dengan baik, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak bagus tadi. Kemudian juga Pak Wali Kota menegaskan bantuan pendidikan tersebut harus diikuti tanggung jawab mahasiswa untuk menyelesaikan studi sesuai target. Pemerintah sudah membiayai dan menanggung kuliah, belajar baik-baik, selesai tepat waktu. Paling lambat 4 tahun kuliah begitu ya. Kalau lebih dari 4 tahun itu menjadi tanggung jawab orang tua. Dan tentunya ia berharap seluruh mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan dan kembali ke Jayapura untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Kemudian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Roky Bebena, ke-15 mahasiswa telah mengikuti seleksi yang dilakukan Universitas Hasanuddin dan dinyatakan lolos. Para mahasiswa diterima di sejumlah program studi, antara lain ada kedokteran umum, kedokteran gigi, kedokteran hewan, perikanan, arsitektur, dan teknik sipil. Selain membiayai pendidikan, pemerintah Kota Jayapura juga menyiapkan tempat tinggal bagi mahasiswa pada tahun berikutnya. Pemerintah akan memfasilitasi laptop untuk mendukung kegiatan perkuliahan. Kami berharap setiap anak yang memiliki kesempatan kuliah di UNHAS harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan mengikuti seleksi perkuliahan dengan tuntas ya. Dan program tersebut tentunya diharapkan menjadi investasi jangka panjang pemerintah Kota Jayapura dalam menyiapkan generasi muda yang berpendidikan dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah. Oke. Itu dia, ada 15 anak Port Numbai tentunya raih kesuksesan sekolah dengan baik begitu ya, dimanfaatkan apalagi dengan beasiswa-beasiswa yang ada ini, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan kembali ke tanah Papua, kembali ke Kota Jayapura untuk membangun daerah ini, seperti itu ya. Oke, saat ini saya informasikan waktu menunjukkan pukul 16.56 menit waktu Indonesia Timur. Ada satu informasi kembali saya hadirkan, kali ini informasi ringan, informasi dari lifestyle, gaya hidup, tapi berharap bermanfaat untuk Anda semua. Ada 3 tipe orang yang perlu kita jauhi menurut ilmu psikologi begitu ya. Ada beragam orang-orang di dunia ini dengan tentunya tipe kepribadian maupun karakteristik berbeda-beda. Meskipun kita tahu pada dasarnya kita sebaiknya tidak membeda-bedakan seseorang, namun bukan berarti Anda bisa menerima siapa saja sosok di hidup Anda, terlebih apabila mereka ternyata membawa dampak yang kurang baik seperti itu. Ya, berikut ini pendengar, ada beberapa tipe orang yang perlu kita jauhi menurut ilmu psikologi. Yang pertama adalah orang yang suka mengeluh ya. Orang yang suka mengeluh terlihat seperti sosok yang tidak berbahaya ya. Namun sebenarnya mereka sebaiknya dihindari. Orang-orang yang suka mengeluh ini cenderung fokus pada sisi negatif kehidupan, hingga mengabaikan atau sama sekali tidak melihat hal-hal positif yang terjadi dalam hidupnya. Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam Frontiers in Psychology, mengeluh diartikan sebagai penyampaian penderitaan atau pengalaman negatif di mana tanggung jawab dicari atau dapat ditimpakan kepada seseorang. Dan studi tersebut mendefinisikan tindakan menyalahkan sebagai bentuk keluhan yang bermuatan moral yang diarahkan kepada pelaku tertentu. Jadi orang yang suka mengeluh sering memiliki mentalitas korban begitu ya, atau victim mentality. Jadi yang suka mengeluh tuh seakan-akan kayak dia tuh yang korban padahal pelaku nih begitu ya. Ya, mereka melimpahkan kesalahan kepada orang lain atas kenegatifan diri mereka sendiri. Jadi mereka tidak bertanggung jawab atas pola pikir atau sikap mereka sendiri, sehingga sulit untuk berada dekat mereka dalam waktu yang lama seperti itu ya. Jadi nanti energi negatif dari orang-orang yang suka mengeluh ini menguras kegembiraan, tapi juga interaksi yang kita lakukan dengan mereka seperti itu. Jadi yang pertama adalah orang yang suka mengeluh. Yang kedua adalah orang yang temperamental. Ada orang-orang yang sama sekali tidak bisa mengendalikan emosi mereka. Mereka akan meluapkan amarah, melimpahkan perasaan mereka kepada Anda begitu ya, sembari menganggap bahwa Anda adalah penyebab kegelisahan mereka. Jadi orang-orang yang temperamental sulit disingkirkan dari hidup karena kemampuan mereka mengendalikan emosi seringkali membuat orang lain merasa iba. Namun pada akhirnya orang temperamental akan menjadikan Anda sebagai tempat pelampiasan emosi semata, sehingga mereka harus dihindari sebisa mungkin begitu ya. Kemudian hal yang terakhir, yang ketiga adalah orang yang perfeksionis. Semuanya serba sempurna, semuanya serba perfect seperti itu ya. Saudara pendengar, orang-orang perfeksionis pada awalnya memancarkan ya kesan positif seperti itu. Namun semakin lama orang-orang ini bisa memperlihatkan sisi negatif yang muncul di balik penampilan luar mereka, yang tentunya kita lihat, wih, tampak sempurna seperti itu. Dan menurut psikolog Judith Tutin, orang dengan kecenderungan perfeksionis tanpa henti berupaya memenuhi standar mereka sendiri yang sangat tinggi, dan mereka juga mengharapkan orang lain untuk memenuhi standar tersebut. Jadi disampaikan orang-orang dengan sikap perfeksionis seolah mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang terlihat berusaha keras seperti diri mereka. Jadi mereka lah yang berusaha keras, jadi mereka lah yang segala-galanya begitu ya. Padahal ada kalanya seseorang bisa melakukan kesalahan atau mungkin mengacau, dan hal tersebut sangat normal begitu ya. Jadi yang pasti ada tiga setiap orang itu berbeda-beda ya, karakternya, kemudian pembawaannya dan lain sebagainya. Tapi tentunya siapapun yang dekat dengan kita, siapapun yang mau masuk dalam hidup kita, kita harus bisa memilah dan memilih begitu ya, agar jadi di sini bukan berarti mau membeda-bedakan begitu ya, karena memang setiap kita berbeda. Namun tentunya setiap kita bisa menerima siapa saja sosok ya siapa saja sosok di hidup kita. Terlebih apabila kalau sosok ataupun membawa dampak yang bagus, malah itu lebih bagus lagi. Tapi ternyata yang datang malah membuat semakin kacau, ya sudah, kita harus bisa memilah dan memilih di situ ya. Oke, selamat sore kembali untuk Anda semua. Saat ini pukul 17 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat menikmati saja suasana sore hari Anda, dan pastikan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sofi Pendengar masih terus temani Anda langsung dari Jalan Tasangkapura 23.
1: Solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran

Oke, pendengar, pukul 17.25 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore kembali untuk Anda semua di suasana sore hari ini. Masih semangat dong untuk berolahraga ringan lewat lagu-lagu hiburan yang dihadirkan. Jadi sambil beraktivitas di sore hari ini, sambil keluar keringat dengan berolahraga, sambil iringi dengan lagu-lagu ya yang mengajak kita semua untuk mengolah tubuh ini. Waduh, mengolah tubuh ini ya.

6. Ya, dan tentunya kembali nanti dengan lagu-lagu hiburan menemani Anda di sore hari ini. Buat Anda yang tentunya masih mencari pekerjaan ya, kembali diinformasikan tentunya untuk Anda, Job Fair 2026 tentunya ini dilaksanakan pemerintah Kota Jayapura bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura dalam Job Fair 2026. Catat waktu dan tanggal pelaksanaannya ya, yaitu tanggal 26 dan 27 Agustus 2026 bertempat di PT Sentrop Kota Jayapura pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore. Surat lamaran jangan terlewatkan, kemudian juga KTP Kota Jayapura, ijazah terakhir dan juga kartu AK1 atau kartu kuning, kartu putih ya, kartu pencari kerja. Jadi buat Anda yang mau mendapatkan pekerjaan, yang masih mencari-cari pekerjaan, ini peluang karir terbaik Anda ya, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin tentunya dalam Job Fair 2026 kerjasama dengan 30 lebih perusahaan hadir seperti itu ya. Ada PT PKSS, ada hotel, sebagai driver, security dan masih banyak lagi tentunya peluang karir untuk Anda. Siapa tahu ini bisa menjadi dan juga Anda bisa mendapatkan pekerjaan lewat Job Fair 2026. Catat waktu dan tanggalnya ya, tanggal 26 dan 27 Agustus 2026 Job Fair 2026 Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, dan langsung Anda bisa menuju ke seputaran PTC Entrop Kota Jayapura tanggal 26 dan 27 Agustus 2026 raih kesuksesan karir Anda. Iya pendengar, itu dia ya, buat Anda yang masih cari-cari pekerjaan seperti itu. Kemudian juga sempat tadi saya informasikan juga ada info-info begitu ya, terkait ada isu-isu juga penerimaan pegawai dan lain sebagainya. Jadi jangan mudah percaya, ada beragam berita-berita hoax yang dihadirkan seperti itu. Jadi jangan mudah percaya. Dan informasinya tadi yang sudah saya hadirkan juga bahwa belum ada begitu ya, ada penyampaian oleh Kemenpan RB seperti itu. Tetapi itu untuk belum ada keputusan bahwa nanti ada penerimaan, persyaratan, kuotanya berapa dan lain sebagainya, ini belum ada seperti itu. Jadi buat Anda yang mau mendapatkan informasi secara resmi, kemudian juga bukan hoax seperti itu, Anda bisa terus menggali dan mendapatkan informasi di BKN dan juga di Kemenpan RB seperti itu ya, di laman resminya. Oke, selamat sore kembali untuk Anda semua, selamat menikmati suasana sore hari ini dan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan beberapa lagu-lagu hiburan ya, satu dua lagu kembali hadir untuk Anda.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, terlebih khusus untuk umat muslim ya. Dan lagu-lagu hiburan tadi sudah dihadirkan untuk seluruh Anda, pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Selanjutnya, kali ini kita akan berganti ya dengan lagu-lagu religi islami. Satu tembang dari Senada Demi Matahari dihadirkan untuk Anda. Dan diinformasikan kepada Anda, khususnya untuk umat muslim, kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya jatuh pukul 17:45 waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama dengan lagu-lagu religi islami sembari Anda mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib di sore hari ini. Ya, dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jelang bersama pukul 17:45 waktu Indonesia Timur, kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura sekitarnya.

0: Dicariin di pesantren enggak ada, ha? Buang, sholat!
1: Ya, Mak, ya.
0: Itu lu denger tuh lu ajan.
1: Iya, Mak.
0: Eh, buang! Baik, lu semua bubar, sholat!
2: Belum ada apa ya, Mak?
0: Bubar!
3: Banyak penonton, Mak, malu.
0: Iya, buang.
3: Mak, itu, Mak.
0: Buang. Ini, Mak.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya baik pendengar, khususnya untuk umat muslim ya yang menjalankan ibadah sholat maghrib di sore hari ini, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan tentunya semua doa-doa dijawab, dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dan sesaat lagi tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur, saya pamit ya dari ruang dengar Anda. Nanti selanjutnya ada rekan Weli Runtuboy menemani Anda di suasana sore hari ini. Ya dan pendengar, satu informasi hadir untuk Anda edisi Jumat ya, Jumat edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026, Pemerintah Kabupaten Jayapura tentunya nanti akan menggelar Festival Danau Sentani FDS 2026 selama 3 hari nanti pada tanggal 3 sampai dengan 5 September 2026 di kawasan Danau Kalkote Distrik Sentani Timur. Dan sebelum pelaksanaan utama, Pemerintah Kabupaten Jayapura juga nanti akan menggelar Pra Festival Danau Sentani pada 25 sampai dengan 29 Agustus 2026. Dan kegiatan ini tentunya akan diisi dengan berbagai pameran UMKM dan juga hiburan-hiburan rakyat. Pelaksanaan FDS 2026 didukung melalui dua skema anggaran, begitu ya. Sejumlah perangkat daerah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan infrastruktur dan lokasi kegiatan. Dinas Pekerjaan Umum menangani perbaikan infrastruktur di lokasi FDS, sementara Dinas P2KP dan Dinas Pariwisata turut menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung kegiatan. Bupati Jayapura Yunus Wonda mengatakan anggaran untuk perbaikan infrastruktur lokasi FDS mencapai 10 miliar rupiah. Sementara untuk pelaksanaan rangkaian kegiatan FDS, Pemerintah Kabupaten Jayapura mengalokasikan 1 miliar rupiah. Anggaran untuk mendukung kegiatan FDS ini ada dua, yaitu dari beberapa dinas. Pertama, perbaikan infrastruktur lokasi FDS ya. Ini dianggarkan kurang lebih ada sekitar 10 miliar. Kemudian kegiatan untuk FDS sendiri dianggarkan 1 miliar. Dan kegiatan mulai 25 Agustus sampai 5 September 2026 ya. Jadi dari pra sampai dengan pelaksanaannya 3 sampai dengan 5 September ya. Jadi dari 25 Agustus sampai 5 September 2026. Ya, pelaksanaan FDS tahun ini dilakukan tentunya dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Ya, meski dinilai tidak besar, panitia diminta tetap menjalankan seluruh rangkaian kegiatan dengan dukungan dari berbagai pihak. Ya, disampaikan Bupati juga selama ini penyelenggaraan berbagai kegiatan cenderung membutuhkan anggaran besar. Namun pemerintah Kabupaten Jayapura tahun ini mencoba melaksanakan FDS dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Selain dukungan dari APBD Kabupaten Jayapura, pelaksanaan FDS juga mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Papua dan pihak perbankan. Dari APBD Kabupaten Jayapura untuk kegiatan ini dianggarkan 1M seperti itu sampai kegiatan selesai, dan tentunya 1M ini harus selesai untuk mendukung kegiatan tersebut ya. Oke, jadi kita berharap pastinya untuk gelaran FDS 2026, ayo kita semarakan bersama, kita ramaikan Festival Danau Sentani untuk tahun 2026. Nanti kegiatan pelaksananya yaitu tanggal 3 sampai dengan 5 September 2026 ya, untuk pelaksanaan FDS tahun 2026. Sementara nanti pemerintah Kabupaten Jayapura juga akan menggelar Pra Festival Danau Sentani yaitu tanggal 25 sampai dengan 29 Agustus 2026. Ayo datang ramaikan kegiatan yang tentunya akan diramaikan dengan berbagai pameran UMKM dan juga hiburan. Jadi jangan lewatkan Festival Danau Sentani 2026 dari Pra tanggal 25 sampai dengan 29 Agustus 2026 dan pelaksanaan tanggal 3 sampai dengan 5 September 2026. Ya, dan yang pasti terus dimatangkan persiapan FDS ke-15 untuk tahun 2026 ini dan tentunya melibatkan berbagai stakeholder. Dan tentunya Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar pertemuan bersama para kepala distrik dan juga tokoh adat untuk mensolidasikan dukungan menjelang pelaksanaan pra-event hingga puncak acara FDS. Dan pertemuan ini berlangsung di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Jayapura pada 19 Agustus 2026. Ya, dan disampaikan Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura,
Abdul Rahman Basri bahwa waktu pelaksanaan FDS yang semakin dekat tentunya membuat koordinasi lintas wilayah dan toko adat menjadi sangat penting. Ya, dan tentunya kita berharap bersama dukungan Bapak Ibu Kepala Distrik begitu ya, pengurus Dewan Adat, suku atau das, serta para tokoh adat guna menyukseskan pelaksanaan pra-event sampai dengan event FDS Festival Danau Sentani tahun 2026. Oke pendengar, itulah satu informasi untuk Anda di suasana sore hari ini, dan lagu-lagu religi islami masih terus hadir menemani sore hari Anda.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Ya, selamat malam. Selamat malam saja untuk semua pendengar. Tentunya di suasana hari Sabtu ya. Hari Sabtu 22 Agustus 2026. Saya Willy Runtuboy temani Anda di program-program kami untuk yang terakhir ya. Program yang terakhir di hari Sabtu ini, program di Jayapura Malam. Saya akan temani pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, selepas rekan saya Sofia Numbofor yang sudah temani dan juga menyemarakan akhir pekan Anda dari siang dan juga Jayapura sore. Baik pendengar, di suasana malam Anda ada beberapa informasi yang akan dihadirkan dalam ruang layanan masyarakat, dan nanti dia akan lanjutkan dengan penyampaian warta berita Gema Papua, Korwil 1 Papua dari RRI Biak, dan nanti kita akan lanjutkan dengan mimbar Advent, dan juga nanti saya ajak pendengar untuk kita obrolan malam ya di 0967536386. Kita obrolannya ringan aja ya. Mungkin Anda mau request lagu juga boleh. Ya, di suasana malam Minggu Anda, saya menemani Anda ya dengan rangkaian program-program kami di Jayapura Malam. Ada musisi kenangan dan juga ada mini drama dengan judul Di Balik Senyum Yang Tersirat, diproduksi oleh RRI Mataram, dan nanti dilanjutkan dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu di pukul 22.10 menit waktu Indonesia Timur, dan yang terakhir ada jazz musik ya. Jazz musik untuk Anda. So, di suasana malam Minggu Anda, saya temani dengan tembang-tembang terbaik untuk Anda dan juga berbagai informasi dalam ruang layanan masyarakat. Ya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
3: What?
1: Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
4: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Beberapa tebak-tebak masih terus saya hadirkan menemani suasana malam minggu Anda. Anda yang tengah merayakan hari-hari kebahagiaan Anda, baik itu ulang tahun, anniversary, ataupun lagi merayakan ya kenaikan pangkat, ataupun juga tengah merayakan wisuda ya dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Saya masih temani dengan serangkaian tebak-tebak hingga nanti kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kita akan menyimak penyampaian warta berita Gema Papua Korwil 1 dari RRI Biak.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game Udin ni.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beli, beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah .
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting supaya pemerintah dong pun data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa .
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 0815-1126-2026.
0: Oke sip, sudah. Nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Trada ini. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, demikian serangkaian tembang-tembang yang sudah dihadirkan dalam malam minggu Anda di si Sabtu 22 Agustus 2026. Pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita Gema Papua Korwil 1 dari RRI Biak. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: untuk menyusun langkah penanganan secara terpadu. Pejabat Sekretaris di kebakaran di Kabupaten Nabire.
1: Sore hari ini diperkara tengah sehubungan dengan kondisi real yang terjadi dalam beberapa jam ini, kita lihat asap yang semakin nyata yang kita bisa lihat, dan ternyata setelah kita melakukan komunikasi dengan teman-teman dari baik itu dari BNPB, baik itu dengan BMKG, terdapat sejumlah titik-titik kebakaran yang berada di Kabupaten Nabire. Yang pasti sesudah pertemuan ini, tim sudah mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan yang kita hadapi dan sudah ada langkah-langkah solutif yang akan dilakukan. Di hari Senin kita akan melakukan untuk mengumpulkan semua tim yang terlibat, dan sesudah itu akan ada pertemuan lagi untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tajam lagi agar upaya-upaya kita dalam menurunkan tingkat kebakaran ini dapat segera dilakukan.
0: Pemerintah saat ini mengandalkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Nabire, ditambah 2 armada milik kepolisian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyiraman. Pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan mobil tangki milik masyarakat untuk membantu distribusi air ke lokasi yang membutuhkan penanganan. Dari sisi cuaca, Kepala BMKG Nabire Husein Kamadi mengingatkan, kondisi kekeringan dan rendahnya curah hujan turut meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
2: Kami sampaikan bahwa kondisi kekeringan yang terjadi saat ini kan dipengaruhi oleh kondisi global, yaitu El Nino, yang mana kalau kita lihat dari nilai bahwa nilai El Nino saat ini, indeks El Nino 2.7, yang mengindikasikan bahwa El Nino saat ini berada pada posisi kategori El Nino sangat kuat. Untuk prediksi El Nino sendiri, kita bisa lihat bahwa prediksi El Nino diprediksikan ini masih sangat, yang potensi sangat kuat masih akan terjadi sama periode November, Desember, Januari. Ini prediksi El Nino yang kuat. Dan puncaknya El Nino tertinggi itu terjadi pada periode September, Oktober, November. Artinya di periode ini perlu kita meningkatkan kewaspadaan. Kemudian kalau kita lihat dari analisis curah hujan periode dasarian 1 Juli sampai dengan dasarian 1 Agustus 2006, kondisi di wilayah Kabupaten Nabire atau Provinsi Papua Tengah ini nilainya 0 sampai 50 mm. Artinya apa? Artinya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini tidak terjadi hujannya cukup kecil. Sehingga dengan curah hujan yang cukup kecil ini akan sangat mempengaruhi atau bahan bakar terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
0: BMKG juga mencatat 224 titik hotspot di Provinsi Papua Tengah pada 20 Agustus 2026 dengan 196 titik berada dalam kategori sedang dan 6 titik kategori tinggi. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan titik api yang ditemukan kepada posko BPBD. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Terminal Darfur Biak menjadi pilot project terminal tipe B di Papua. Berikut laporan reporter Oki Pinontoan, RRI Biak.
4: Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenankan kami atas nama pemerintah daerah dan juga seluruh warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor akan melakukan peletakan batu pertama. Tanda dimulai proses pembangunan terminal tipe B.
5: Peletakan batu pertama pembangunan terminal tipe B di Darfur, Kabupaten Biak Numfor, Papua dilakukan Bupati Markus Oktavianus Mansnembra dan Kepala Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Dr. Insinyur Supari, berlangsung Jumat 21 Agustus 2026. Turut melakukan peletakan batu pertama Ketua DPRK Biak Numfor, Daniel Manasem, dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor, Siman Rumaropen. Bupati Markus Oktavianus Mansnembra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan Provinsi Papua karena di tahun anggaran ini Kabupaten Biak Numfor terpilih untuk pembangunan terminal tipe B.
4: Mewakili seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua, ya, khususnya Bapak Gubernur dan juga Bapak Wakil Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan. Kami telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan terminal tipe B khusus untuk transportasi darat. Tentunya pembangunan ini tidak serta-merta dilakukan begitu saja, tetapi sudah dilakukan melalui tahapan survei-survei, melalui perencanaan yang ada. Kewajiban kami, pemerintah daerah lewat Dinas Perhubungan pun juga melengkapi sejumlah dokumen yang harus dievaluasi. Dan kita bersyukur sekali, ternyata Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran ini menjadi pilihan, ya, ditetapkan untuk dilakukan pembangunan terminal tipe B ini, dan ini menjadi pilot project, ya, di seluruh tanah Papua, tetapi khususnya yang ada di Provinsi Papua sebagai fasilitas pertama yang dibangun.
5: Bupati menambahkan dengan keberadaan terminal tipe B Darfur ke depan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat fasilitas setelah terminal tuntas dibangun. Nah,
4: kita syukuri hal ini, tetapi justru ke depan setelah melihat dan mendengar langsung penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kabid Perencanaan, Pak Dr. Sapari, ya, ini ada sebuah tantangan khusus bagi kita yang ada di Biak, terutama warga masyarakat pengguna jasa transportasi darat ini, untuk bagaimana ketika fasilitas ini selesai dipergunakan, kita harus menjaga, merawat fasilitas ini dengan baik. Kami yakin sekali masyarakat Biak bisa untuk menjaga, merawat fasilitas yang, kalau kita lihat dari sisi perencanaan gambarnya ini cukup megah, ya. Sekarang kembali ke kita masyarakat yang ada di Biak, kita harus menjaga perawat.
5: Kepala Bidang Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Dr. Insinyur Supari, mengatakan pembangunan terminal tipe B di Darfur dilakukan secara bertahap dengan sejumlah fasilitas dengan menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI mencapai 4 miliar.
6: Di tahun lalu kita lakukan tahun lalu, ya. Nah, saya sendiri dan burung aku survei ada beberapa lokasi yang diajukan oleh pemerintah daerah, dan dari assessment yang ada terpilih dan Darfur ini menjadi lokasi pembangunan terminal tipe B. Seperti Pak Kuadi sampaikan bahwa terminal tipe B ini adalah merupakan sarana transportasi darat yang menghubungkan antara kabupaten kota. Nah, untuk di terminal tipe B ini ada Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Supiori. Nah, kita berharap ke depannya kemarin dalam perencanaan sudah beberapa tahap, tapi dapat kami sesuaikan dengan kondisi fiskal. Untuk tahun ini ada pembahasan bisnis ini, kemudian di tahun depan untuk bangunan kantor dan untuk pujasera.
5: Selanjutnya pembangunan terminal tipe B dengan sejumlah fasilitas diharapkan selesai tepat waktu dan dapat segera beroperasi melayani warga masyarakat pengguna jasa transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor.
3: Bulog salurkan bantuan pangan untuk 27.542 keluarga penerima manfaat atau KPM di Merauke. Berikut laporan reporter Dwi Yuniarti, RRI Merauke.
7: Pimpinan Cabang Bulog Merauke Fajar Muhammad Dirgantara mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah atau CPP sebagai bantuan pangan kepada masyarakat. Dikatakan berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional, bantuan pangan kali ini berbeda dengan penyaluran sebelumnya. Untuk alokasi Juli hingga September, bantuan yang diberikan berupa beras medium sebanyak 10 kg per keluarga penerima manfaat dan tidak disertai minyak goreng. Khusus Kabupaten Merauke, Bulog memperoleh pagu bantuan sebanyak 826.260 kg atau sekitar 826 ton beras yang akan disalurkan kepada 27.542 KPM yang tersebar di 22 distrik serta sejumlah kelurahan dan kampung. Sementara itu untuk wilayah Papua Selatan, secara keseluruhan bantuan pangan dialokasikan bagi masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Selain itu, Bulog juga mendapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
8: Mendapatkan pagu sebanyak 826.260 kg atau 826 ton yang akan kita bagikan kepada 27.542 PBB yang berada pada 22 distrik atau 190 kelurahan atau kampung.
7: Sementara itu Bupati Merauke Yosep Bladip Gepsi menegaskan pentingnya penyaluran bantuan pangan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, bantuan pangan tidak hanya menjadi bentuk intervensi sosial bagi keluarga kurang mampu, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di masyarakat.
9: Pasti. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya juga menghimbau kepada ya, para distrik, juga para lurah, tidak hanya distrik Merauke, tetapi juga distrik-distrik lainnya di wilayah Kabupaten Merauke, untuk secara total memberikan dukungan yang diperlukan dalam rangka penyaluran draft pemerintah untuk seluruh wilayah Kabupaten Merauke. Karena Bapak Ibu tentu saja dengan peran yang Bapak Ibu berikan itu akan membantu pemerintah kita untuk terus menjaga agar daerah kita, negara kita ini bisa terus stabil, warga juga tidak kesulitan.
7: Ia menyebut stabilitas harga pangan juga berkaitan erat dengan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, ketersediaan bahan pokok yang terjaga diharapkan dapat mencegah terjadinya gejolak sosial akibat kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah distrik di Kabupaten Merauke untuk terus mendukung program pemerintah tidak hanya melalui sektor pertanian, tetapi juga perikanan, peternakan, dan perkebunan. Mengingat sinergi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung upaya penurunan stunting. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Poltekkes Kemenkes Jayapura melalui program studi D3 Kebidanan Biak melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa posyandu remaja di Kampung Mariendi, Distrik Samova. Berikut laporan reporter Ririn Arini, RRI Biak.
10: Poltekkes Kemenkes Jayapura melalui program studi D3 Kebidanan Biak melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Mariendi, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 15 Agustus 2026 bertempat di Aula Kantor Kepala Desa Mariendi. Kegiatan ini mengangkat tema membangun generasi sehat melalui posyandu remaja dalam menanggulangi masalah kesehatan remaja dengan melibatkan langsung remaja setempat, kadar kesehatan, serta unsur pemerintah kampung. Dosen Prodi D3 Kebidanan Biak, Ingrid Rita Ulimanik, STMKes menjelaskan, kegiatan ini merupakan wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma Pengabdian kepada masyarakat yang wajib dilaksanakan setiap tahun oleh dosen bersama mahasiswa. Ia menyoroti rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan serta maraknya perilaku berisiko seperti merokok, konsumsi alkohol, hingga tingginya angka kehamilan di usia kurang dari 20 tahun, sehingga mendorong pihaknya melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan direncanakan berlangsung selama 3 bulan, meliputi pembentukan dan pelatihan kader posyandu remaja, pelaksanaan layanan posyandu, hingga monitoring dan evaluasi.
11: Melakukan kegiatan posyandu remaja. Mengapa posyandu remaja yang menjadi pengabdian kami? Karena kalau kita mau generasi Desa Mariendi ini sehat, atau Kabupaten Biak Numfor, atau Papua, ataupun Indonesia, bukan hanya dari sudah orang itu dewasa, tetapi mulai dari remaja. Remaja itu di dalam undang-undangnya itu usia 10-18 tahun. Mereka lah yang akan menjadi pengganti kita. Mereka yang akan tumbuh dewasa, mereka yang akan menjadi generasi emas ke depannya. Untuk itu mereka akan dipersiapkan melalui posyandu remaja yang akan dimulai dengan hari ini, yaitu kita membentuk kader posyandu remaja. Kita akan melakukan pelatihan.
10: Sementara itu, mewakili Kepala Puskesmas Rits Biak, Bidan Koordinator Irlina Pamean, AMDKEP, menyambut baik kegiatan tersebut. Yang menilai posyandu remaja sangat strategis membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini.
12: Tapi mari saya mengajak untuk semua boleh terlibat, nanti yang sudah dikaderkan bisa lebih aktif untuk mencari remaja-remaja supaya mereka ada kemauan bagaimana caranya mendekati mereka supaya mereka mau terlibat di dalam kegiatan ini, supaya kegiatan ini berjalan dengan ada hasil yang kita lihat. Saya berharap kegiatannya tetap berjalan dengan baik. Mari kita saling berpartisipasi, saling mengisi.
10: Kepala Desa Mariendi, Hendrik Sanadi, juga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh. Ia berkomitmen menyebarluaskan informasi kegiatan ini ke seluruh warga melalui jaringan pemerintah kampung maupun kerjasama dengan pihak gereja agar orang tua turut mendorong anak-anak mereka terlibat aktif.
13: Oleh sebab itu, kegiatan yang berlangsung di Kampung Mariendi ini kami sangat mendukung. Dan lewat pemerintah kampung, kami akan melanjutkan bagian ini ke pihak gereja untuk memberikan pemberitahuan kepada seluruh warga jemaat. Kami sebagai pemerintah kampung, kami lanjutkan kepada pemberitahuan kepada seluruh warga masyarakat. Agar orang tua tahu dan orang tua juga mendukung kegiatan ini dengan mendesak anaknya, memberikan dorongan kepada anaknya untuk harus ikut bertekun dalam kegiatan yang akan berjalan.
10: Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan menjadi langkah awal yang kokoh untuk meningkatkan derajat kesehatan remaja di Kampung Mariendi, sekaligus menjadi modal pembinaan kesehatan remaja yang dapat direplikasi di wilayah lain di Kabupaten Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Sebanyak 40 warga binaan Lapas Tanah Merah terima remisi umum 2026. Berikut laporan reporter Septianing Nurjana, RRI Bovendigul.
14: Pemenuhan hak warga binaan melalui pemberian remisi kembali dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Tanah Merah. Dari 47 warga binaan yang terdata, sebanyak 40 orang memperoleh remisi umum tahun 2026. Kelapas Kelas 3 Tanah Merah Lukas Apono mengatakan 7 warga binaan lainnya belum mendapatkan remisi karena telah berstatus register B3 dan masih menjalani pidana subsidi hingga waktu pembebasan.
15: Seperti sudah kita ketahui bersama, untuk mendapatkan remisi, seorang warga binaan itu harus memenuhi kriteria tertentu. Dan warga binaan Lapas Tanah Merah yang berjumlah 47 orang saat ini dipandang cakap dan berkelakuan baik menerima dan mendapatkan remisi. Semua mendapatkan remisi. Dari 47 orang yang mendapatkan remisi adalah 40 orang, sementara yang 7 orang lagi menunggu tanggal pulangnya.
14: Menurut Lukas, 7 warga binaan yang berstatus register B3 merupakan mereka yang menjalani pidana subsidiar karena tidak mampu membayar denda sesuai putusan pengadilan. Adapun warga binaan yang menjalani pidana subsidiar harus menunggu hingga masa pidananya selesai dan tidak memperoleh remisi selama berstatus B3. Lukas menambahkan 25 warga binaan yang berasal dari Merauke juga mendapatkan remisi setelah dinilai memenuhi persyaratan. Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari pemenuhan hak warga binaan sekaligus bentuk penghargaan atas perilaku baik dan keberhasilan mengikuti proses pembinaan selama menjalani masa pidana. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Festival Literasi Biak Cerdas 2026 libatkan ribuan pelajar. Berikut laporan reporter Tri Rian, RRI Biak.
16: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mensnebra membuka secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 berlangsung Kamis 20 Agustus 2026 di Lapangan Cendrawasih Biak. Festival yang berlangsung selama 2 hari tersebut melibatkan ribuan pelajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan minat baca dan budaya literasi di kalangan pelajar sekaligus mendorong kebiasaan gemar menabung sejak dini. Dalam kegiatan itu, turut hadir langsung Asisten Direktur Kantor Otoritas Jasa Jasa Keuangan Provinsi Papua, Yosua Rinaldi, anggota DPRK Biak Numfor, para pimpinan BUMN perbankan yang ada di Biak, pimpinan TNI Polri, guru dan pelajar. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manstembra mengatakan, festival ini bukan sekedar formalitas program, tetapi menjadi salah satu sarana untuk menyiapkan peserta didik agar tidak hanya mendapatkan hasil dari proses belajar di sekolah. Menurutnya, festival tersebut menjadi ruang bagi anak-anak untuk berinovasi, berkreasi, dan memunculkan bakat dan talenta sejak dini.
17: Karena kegiatan ini bukan sebuah formalitas program, tetapi ini sesungguhnya merupakan salah satu sarana untuk bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak didik kita yang hari ini ada di tingkat bangku sekolah untuk bagaimana mereka tidak hanya proses belajar mengajar yang didapatkan oleh mereka ini hanya sebuah formalitas belaka bahwa bersekolah mendapatkan hasil kemudian. Tetapi sesungguhnya kita berharap bahwa ini ruang di mana kita memberikan kesempatan seluas-luas mungkin bagi anak-anak kita untuk bisa yang salah satu berinovasi.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan, festival literasi ini menjadi momentum meluncurkan sejumlah inovasi pendidikan, salah satunya Kartu Bapa Tua. Menurutnya, Kartu Bapa Tua merupakan pengembangan dari program yang sebelumnya dikenal sebagai Kartu Biak Pintar. Program tersebut ditujukan bagi para siswa yang baru memasuki jenjang pendidikan, yakni kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Selain Kartu Bapa Tua, Dinas Pendidikan juga meluncurkan festival toilet sekolah sebagai upaya mendorong sekolah meningkat kebersihan dan pengelolaan fasilitas sanitasi. Inovasi ketiga yang diluncurkan adalah gerakan Mamri Mansonanem, yakni gerakan menabung Rp2.000 untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Menurutnya, ketiga inovasi tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai jenis literasi di kalangan pelajar, terutama literasi keuangan.
18: Teman-teman guru dan siswa memiliki kesadaran untuk mengelola keuangan. Ya, tadi kami sudah meluncurkan juga gerakan Mamri Mansonanem. Mamri Mansonanem itu adalah menabung 2000 menyongsong masa depan dunia. Jadi kita ingin mendidik anak-anak kita untuk menabung, dan gerakan ini juga sejalan dengan gerakan dari salah satu bank di sini, BPR Bank Indonesia, yang juga punya gerakan 2000 masa depan.
16: Dalam kegiatan itu juga dirangkaikan berbagai perlombaan, diantaranya lomba uji kompetensi SMK yang melibatkan 6 SMK termasuk SMK dari Kabupaten Supiori, lomba menyanyi, lomba pidato bahasa Inggris, bahasa Biak, dan bahasa Indonesia, Youth Innovation Challenge bagi pelajar SMA dengan tema inovasi di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, serta lomba matematika dan IPA bagi pelajar SMA dan SMP. Festival Literasi Biak Cerdas 2026 dilaksanakan selama 2 hari dengan dipusatkan di lapangan Cendrawasih Biak dan Siswil Hotel Cendrawasih Biak.
3: Bahasa Tobati yang mulai jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Kota Jayapura kini diperkenalkan kembali kepada generasi muda melalui lingkungan sekolah. SMP Negeri 9 Jayapura menjadi salah satu sekolah yang mulai menerapkan pembelajaran bahasa Tobati. Berikut laporan reporter Lina Umasugi, RRI Jayapura.
19: Bagi siswa SMP Negeri 9 Jayapura, belajar bahasa Tobati tidak lagi sekedar menghafal kosakata di dalam kelas. Setiap Jumat, siswa kelas 7 mendapatkan pembelajaran bahasa Tobati selama 2 jam terakhir sebelum kegiatan sekolah berakhir. Namun, sekolah ingin pembelajaran tersebut berlanjut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika siswa menyapa guru dan berinteraksi dengan teman. Hal itu dikatakan oleh Ilsa, guru bahasa di SMPN 9 Jayapura.
20: Tahap awalnya adalah kami memperkenalkan kepada anak-anak hal-hal yang sederhana-sederhana saja. Menyapa, berhitung cuma 1-10, mengenal benda-benda di sekitar sekolah, warna-warna, begitu. Jadi kami mulai dengan hal yang mudah-mudah dulu, berupa sapaan yang ringan-ringan dan lain-lain. Nah, pada saat tadi kami sudah implementasikan, pagi hari anak-anak sudah masuk di lingkungan sekolah, kami sudah menunggu mereka. Lalu mereka menyapa bapak ibunya dengan bahasa Tobati, Namsan Wani. Lalu kami bisa menyapa dengan Namsan saja, atau kami pun bisa menjawabnya dengan Wanyang, terima kasih.
19: Kepala SMPN 9 Jayapura Panjaitan mengatakan pembelajaran bahasa Tobati diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Menurutnya siswa perlu membiasakan penggunaan bahasa tersebut dalam komunikasi sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
1: Wali kota bisa mengawal ini, bisa memonitoring kegiatan ini, tidak hanya apa namanya di tingkat SMP, tapi paling tidak dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Sehingga gerak langkah yang sama ini menjadi kuat untuk pengimplementasian bahasa Engros Tobati. Terlebih khusus di SMP Negeri 9, kami sudah masuk minggu kedua, hari Jumat hari ini tanggal 21 Agustus 2026. Mudah-mudahan ini tidak hanya gerakan ini tidak hanya murid tapi

0: Harapannya bahasa yang diwariskan leluhur itu tetap hidup dan digunakan oleh generasi muda Papua di masa mendatang. Lina Umasugi melaporkan.
1: Benyamin Woi Siri dan Paseah Airey terpilih pimpin OSIS SMKS YPK TIK Serui. Berikut laporan reporter Agus Tanawani, RRI Serui.
2: Benyamin Woi Siri dan Paseah Airey terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS SMK swasta YPK TIK Serui periode 2026-2027. Keduanya meraih suara terbanyak dalam pemilihan yang berlangsung secara demokratis Jumat 21 Agustus 2026. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tahun ini diawali dengan proses seleksi dan wawancara, dilanjutkan debat antar pasangan calon hingga pemungutan suara. Seluruh tahapan terbuka, jujur, dan adil dengan melibatkan seluruh siswa. Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Elia Frederick Rawar mengatakan proses pemilihan melalui debat menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi bagi siswa. Kegiatan tersebut juga bertujuan membentuk calon pemimpin yang bertanggung jawab sekaligus melatih keberanian dan kemampuan siswa berbicara di depan umum.
3: Salah satu bentuk wujud nyata daripada apa yang akan kami persiapkan calon pemimpin masa depan. Bukan hanya sekolah saja, tetapi masa depan sebagai salah satu bentuk upaya acara yang dilakukan oleh panitia. Bagaimana kita bisa mendapatkan didik-didik
2: Sementara itu, Ketua Komite Sekolah Caroline Woi Siri berharap Ketua dan Wakil Ketua OSIS terpilih memiliki disiplin serta akhlak yang baik. Keduanya juga diharapkan mampu mengakomodasi seluruh pengurus OSIS dan membangun sinergi dengan pihak sekolah.
4: Calon pemimpin Ketua OSIS harus membangun disiplin, lalu aku tertentukan adalah bagian yang pertama mereka harus lakukan untuk membawa mereka menjadi pemimpin yang baik.
2: Di sekolah setempat, Sekretaris Panitia Donella Woi Siri memberikan apresiasi kepada seluruh pasangan calon dan siswa yang telah mengikuti setiap tahapan pemilihan. Ia menilai seluruh peserta telah menunjukkan semangat dalam mengikuti proses demokrasi di lingkungan sekolah.
5: Sampai tahap ini mereka pemilihan tadi total suara sekitar hampir 400 ya, dan ya yang terakhir terpilih anak-anak kami Benyamin dan juga Paseah. Selamat untuk mereka dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti seleksi dari awal sampai terakhir.
2: Berdasarkan hasil pemungutan suara, pasangan nomor urut 1 Benyamin Woi Siri dan Paseah Airey memperoleh 200 suara dan terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Pasangan nomor urut 4 Herki Kapisa dan Dialova MV Otong memperoleh 131 suara dan dipercaya mengemban tugas sebagai sekretaris dan wakil sekretaris OSIS. Selanjutnya pasangan nomor urut 3 Tasya Claudia Arisoi dan Chelsea Daka memperoleh 97 suara dan dipercaya sebagai bendahara serta wakil bendahara OSIS. Sementara pasangan nomor urut 2 Maria Mamori dan Irma Sambo memperoleh 34 suara dan dipercaya sebagai penanggung jawab seksi. Ketua OSIS periode 2025-2026 Livia PG Mamoribo berharap pengurus baru dapat menjalankan amanah sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan demi kemajuan seluruh siswa SMKS YPK TIK Serui.
6: Yang siap dalam setiap tekanan yang kalian hadapi, baik dari di atas, guru-guru mungkin menegur kalian atau memarahi kalian, maupun dari bawah, siswa kadang mengkritik kalian atau ya tidak suka kalian dengan keputusan yang harus diambil. Ya, itu banyak sekali tekanannya, jadi kalian siap dengan segala hal yang nanti kalian akan terima dalam satu periode itu. Dan yang kedua, yang saya harapannya kalian tidak harus mencontoh saya, tidak harus, bahkan saya berharap sekali kalian lebih baik dari saya.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah SMKS YPK TIK Serui, Vividian A. Momoribo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian pemilihan hingga terpilihnya kepengurusan OSIS periode 2026-2027.
7: Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia pemilihan OSIS, pembina OSIS, sekretaris dan anggota yang telah bekerja keras selama 2 minggu lebih untuk proses pemilihan pengurus OSIS tahun 2026-2027 semua boleh berjalan dengan baik. Hari ini telah dilakukan pemilihan OSIS dan partisipasi dari seluruh siswa, Bapak Ibu guru, dan staff sangat mendukung untuk pemilihan pengurus OSIS yang baru ini, dan harapannya OSIS yang terpilih

0: bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru maupun teman-teman.
1: Pemilihan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan pengurus OSIS yang baru, tetapi juga menjadi pengalaman nyata bagi siswa dalam memahami nilai-nilai demokrasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerjasama di lingkungan sekolah. Agus Tanawani melaporkan.
2: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eta Rungefur menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
3: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, Kanal Informasi Inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita Kemah Papua dari Korwil 1 Papua dari RRI Biak. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan menyimak mimbar Advent malam ini. Mimbar Advent malam ini akan kita dengarkan bersama.

0: Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI di Jayapura, dimanapun Anda berada. Apa kabar malam ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, tetap semangat dalam kasih Yesus. Senang sekali saya, Pendeta Roger Mulaid, bisa kembali menyapa Anda dalam program rohani yang kita nantikan bersama, Mimbar Suara Advent. Dimanapun waktu istimewa kita, waktu ini kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk kehidupan untuk memberikan ruang bagi suara Tuhan berbicara di dalam hati kita. Sebagai umat percaya, kita patut bersyukur karena di tengah segala pergumulan dan tantangan, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Malam ini, mari kita buka hati dan pikiran kita, izinkan firman menuntun langkah hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, kebutuhan terbesar kami adalah urapan kuasa Roh Kudus-Mu, tempati hati dan pikiran kami, agar kami bisa mempelajari firman Tuhan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan pada malam hari ini, saya beri judul adalah Anak yang Hilang, Kasih Bapa yang Tak Terbatas. Ketika saudara-saudara membuka di dalam Alkitab, ketika kita membuka dalam Lukas 15, di situ kita akan mendapati perumpamaan anak yang hilang. Ini merupakan bagian dari 3 perumpamaan tentang hal yang hilang dalam Injil Lukas 15. Bersama dengan perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang, Yesus sedang menceritakan perumpamaan ini untuk menjawab para pemimpin agama yang mengkritiknya karena bergaul dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Dalam konteks budaya Yahudi pada saat itu, meminta bagian warisan sebelum ayah meninggal itu dianggap sangat menghina. Jadi ketika anak bungsu dalam perumpamaan ini meminta warisannya dan meninggalkan keluarganya, ini sebenarnya satu tindakan yang menunjukkan tindakan pemberontakan dan penghinaan terhadap ayahnya. Anak bungsu itu menghabiskan seluruh harta dalam hidup yang penuh dengan kesenangan duniawi, sehingga akhirnya dia jatuh miskin dan merasa kelaparan. Dalam keputusasaan yang dia alami, kembali kepada ayahnya dan berharap hanya untuk diterima sebagai seorang pekerja. Namun ayahnya dengan penuh kasih menyambut kembali anak ini sebagai anak, bukan sebagai hamba, bahkan mengadakan perjamuan besar untuk merayakan kepulangannya. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam Lukas 15 ayat 20 kita membaca bahwa ketika anak itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelaklah hati oleh belas kasihan. Kata Yunani yang digunakan untuk tergerak oleh belas kasih adalah sapalousia, yang berarti kasih sayang yang mendalam dalam hati. Ini menggambarkan bagaimana bapa, meskipun telah dihanati dan ditinggalkan oleh anaknya, masih memiliki kasih yang besar dan penuh belas kasihan. Nah, kata ini digunakan untuk digunakan di seluruh perjanjian baru untuk menggambarkan kasih Tuhan, menggambarkan kasih Tuhan yang penuh dengan belas kasih terhadap manusia, terutama mereka yang tersesat dan membutuhkan pertolongan. Kalau kita melihat di dalam Lukas 15 ayat 20, kata melihat dalam ayat ini juga penting. Ayah itu melihat anaknya ketika anak itu masih jauh. Ini menunjukkan bahwa sang ayah selalu menunggu dan berharap akan kembalinya anaknya. Ini bukan suatu tindakan kebetulan, tetapi suatu sikap yang konsisten dari seorang ayah yang penuh kasih dan berharap anaknya kembali ke rumah. Implikasi teologi dari perumpamaan anak yang hilang ini, secara teologis, kalau kita mempelajari ini, perumpamaan ini mengajarkan tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas dan tidak bersyarat. Anak bungsu dalam perumpamaan ini melambangkan umat manusia yang seringkali memilih untuk memberontak dan menjauh dari Tuhan. Ketika kita mengejar kesenangan duniawi, membuat keputusan yang salah, seringkali kita merasa terasing dan tidak layak untuk kembali kepada Tuhan. Tapi mulai perumpamaan ini mengajarkan bahwa kita tidak ada jarak yang jauh dari kasih Tuhan. Ayah dalam perumpamaan ini juga menggambarkan sebagai Tuhan tidak hanya menunggu kita kembali. Ayah dalam perumpamaan ini adalah gambaran dari Tuhan tidak hanya menunggu kita kembali, tetapi juga berlari menyambut kita dengan tangan terbuka. Tuhan tidak mengingat kesalahan kita, tetapi Dia merayakan pertobatan dan kembali kita ke dalam pelukannya. Ini adalah pesan tentang kasih karunia yang tidak bergantung pada apa yang telah kita lakukan, tetapi pada siapa Tuhan itu, Bapa yang penuh kasih dan pengampunan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa ambil di dalam kisah yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran dan perumpamaan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Salah satu pelajaran terbesar dari perumpamaan ini adalah tentang harapan dan pengampunan. Tidak peduli sejauh apa kita jauh dari Tuhan, selalu ada kesempatan untuk kembali. Kita mungkin merasa bahwa diri kita tidak layak, seperti anak bungsu dalam perumpamaan ini, tetapi Tuhan selalu menunggu dengan penuh kasih untuk menerima kita kembali. Seringkali kita merasa seperti anak yang hilang, terjebak dalam kesalahan kita, dan merasa kita tidak mungkin untuk kembali. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan selalu siap untuk menyambut kita dengan tangan terbuka, seperti seorang ayah yang menyambut anaknya yang sudah lama pergi. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan untuk diampuni. Kasihnya melampaui kegagalan kita. Dia tidak hanya memaafkan kita, tetapi juga memulihkan kita dalam keluarganya. Perumpamaan ini juga mengajarkan kita untuk menunjukkan bahwa pengampunan dan kasih kepada orang lain, sama seperti ayah dalam perumpamaan ini yang menerima anaknya kembali tanpa syarat. Kita juga belajar untuk memaafkan mereka yang telah menyakiti kita, karena pengampunan adalah bagian penting dari kasih Kristen. Dan perumpamaan ini memberikan kita contoh jelas tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap orang lain dan menyesal atas kesalahan mereka. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita merasa terjebak dalam rasa bersalah atau merasa tidak layak, perumpamaan ini mengingatkan kita, sedang mengajar kita bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita. Sama seperti sang ayah yang selalu menunggu kepulangan anaknya, Tuhan selalu menanti kita untuk kembali kepadanya. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, Dia tidak hanya menerima kita kembali, tetapi juga merayakan kepulangan kita. Apapun yang dialami hari ini, mari kita, apakah kegagalan, kesalahan, atau dosa masa lalu, Tuhan selalu datang untuk menyambut kita kembali. Kamu atau saya, saudara-saudara, teman-teman pendengar, tidak perlu merasa malu, tidak perlu merasa terasing, karena Tuhan sedang mempersiapkan pesta untuk menyambut kita kembali ke dalam kasih-Nya. Dan sama seperti sang ayah dalam perumpamaan ini, Tuhan akan berlari untuk menyambut saya dan saudara, teman-teman semua pendengar, dengan penuh sukacita dan pengampunan. Sebagai kesimpulan yang saya bisa simpulkan dari pelajaran ini, perumpamaan anak yang hilang adalah kisah yang mengajarkan kita tentang kasih Tuhan tanpa syarat. Ini adalah kasih yang sempurna. Ini adalah panggilan untuk selalu percaya bahwa tidak peduli seberapa jauh kita pergi, Tuhan menanti kita dengan tangan terbuka. Dia adalah Bapa yang penuh kasih yang selalu menyambut kita pulang. Jadi kita tidak perlu merasa terasing dari Tuhan dan terbeban oleh masa lalu kita. Ingatlah bahwa kita selalu bisa kembali. Tuhan tidak hanya menerima kita kembali, tetapi Dia dengan penuh kasih sayang menunggu kita dengan pengampunan dan kasih yang tidak terbatas. Kiranya pelajaran menjadi kekuatan, menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, perenungan pada malam hari ini mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu datang di saat kami merasa kami tidak layak. Kami mungkin merasa terbeban dengan masa lalu kami. Kami mungkin merasa terasing dengan kesalahan kami. Tapi Engkau menasihati lewat perumpamaan anak yang hilang ini, mengajarkan kami untuk kami selalu datang kepada Tuhan di saat apapun. Berkati pemirsa pada malam hari ini di dalam segala aktivitas yang mereka buat. Berkati di dalam setiap kehidupan mereka. Berkat surga menjadi bagian. Terima kasih Bapa telah melindungi kehidupan kami masing-masing. Inilah doa dan seru sembahyang kami. Hanya dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada. Demikian kita telah ikuti bersama mimbar Advent di malam hari ini yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Roger Mulaid dengan judul Anak yang Hilang yang terambil dari Lukas 15. Baik, pendengar, sudah pukul 19.49 untuk waktu Indonesia Timur. Saya masih menghadirkan tembang-tembang religi Kristiani hingga nanti kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semua dan tentunya Tuhan memberkati buat semua yang masih setia bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, pendengar pukul 23 menit waktu Indonesia Timur. Saya pendengar kita dalam program obrolan malam. Anda bisa bergabung di 0967 536386. Saya menantikan Anda. Kita ngobrol ringan saja ya, hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Boleh ya, cerita dulu baru request lagu. Boleh ya, di 536386 saya menanti Anda.

Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia, salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Di malam minggu Anda, saya ajak untuk ngobrol bersama saya di sini di 0967536386. Kita ngobrol ringan di malam minggu ini hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya beberapa teman-teman saya hadirkan menemani suasana malam minggu Anda. Anda yang tengah merayakan kebahagiaan ya, selepas wisuda dan juga mungkin anniversary dan juga ulang tahun. Di sini 536386.

dari kawasan Tersangka Pura 23 Jayapura. Lionel Richie dengan Endless Love sudah mengantarkan kita di 31 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam Minggu saja untuk semua yang tengah menikmati kebersamaannya.

Baik, pria di mana saat ini Anda berada, demikian serangkaian tembang-tembang dalam obrolan malam yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda. Baik, pria pukul 21 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
1: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
2: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga Karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
0: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
1: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga. Gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berkenan untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman. Ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk memulihkan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
2: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada serta tindakan perbaikan wajib pembatasan operasi hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti enggak Bapak cari. Negara hadir Apakah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraft 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendik Dasman Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
0: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali ada yang bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dede Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
3: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan blocker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
2: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Demikianlah kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Dan pendengar, sudah pukul 21.32 menit waktu Indonesia Timur. Dalam musisi kenangan, saya punya beberapa tembang-tembang yang akan saya hadirkan melewati suasana malam minggu Anda hingga nanti kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan kita akan ikuti ruang, ya, kita akan sama-sama mengikuti mini drama dengan judul Di Balik Senyum yang Tersirat, diproduksi oleh RRI Mataram. Dan nanti kita sama-sama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

dari kawasan Tasanggapura Republik Jayapura di suasana malam minggu ini pukul 21.46 menit waktu Indonesia. Beberapa teman-teman dihadirkan dalam ruang musisi kenangan untuk Anda di malam hari ini. Saya masih temani dengan rangkaian teman-teman dalam musisi kenangan hingga nanti kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur.

dreams. Baik, sudah berada di mana saat ini berada. Demikian serangkaian tembang-tembang dalam program Musisi Kenangan yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda. Dan berikut selanjutnya kita akan ikuti bersama mini drama dengan judul Di Balik Senyum yang tersirat, diproduksi oleh RRI Mataram. Selamat malam, selamat

0: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
1: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
2: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
3: Berita lagi ya?
2: Lebih parah, sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
3: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
2: Justru itu, diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
3: Kadang aku capek, orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi, nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
4: Capek ya?
3: Bukan capek kerja sih.
4: Tapi capek baca komentar orang.
3: Iya, Dek.
4: Aku juga.
3: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
4: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
3: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
4: Iya, padahal kan kenyataannya
3: kita cuma sama-sama sedang lelah.
0: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
5: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
0: Ada konfirmasi?
5: Belum.
0: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
5: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
0: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
3: Masih belum tidur yang?
4: Lagi baca komentar.
3: Jangan dibaca.
4: Tapi susah.
3: Emang mereka bilang apa?
4: Katanya aku sudah berubah.
3: Katanya aku sibuk sendiri.
4: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
3: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
6: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
3: Kenapa, Bu?
6: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, nak.
3: Iya, Ibu.
6: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
4: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
6: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
0: Lalu, Mas Arya minta waktunya sedikit.
3: Silakan.
0: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar gak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
3: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
0: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
3: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
4: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
3: Terus adik marah?
4: Enggak.
3: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, Dek.
4: Iya, aku juga.
3: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
4: Iya, Mas.
2: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
3: Alah, mereka takut citra buruk itu.
2: Oh iya kayaknya ya.
3: Lucu ya, saat kita sukses semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
4: Iya Mas, kita kan naik motor berdua.
3: Hujan-hujanan.
4: Terus makan mie instan, itu enak banget.
3: Bahagia.
4: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
3: Sekarang semuanya direkam.
4: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
6: Nak, ibu mau nanya. Masih ada rasa sayang?
3: Masih, Bu.
6: Alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada harapan, Nak.
0: Ya, silakan Mas Arya.
3: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.

0: Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada. Demikian serangkaian tembang-tembang mancanegara dalam ruang rindu, ruang berbagai rindu yang sudah dihadirkan menemani suasana malam minggu Anda. Baik, benar sudah pukul 23 waktu di City Hour. Selanjutnya beberapa tembang-tembang dalam ruang jazz musik untuk Anda hingga nanti kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tentunya di suasana malam Anda, malam minggu, sebelum Anda tidur ya, Anda periksa kembali. Seperti sudah kala, Anda harus ya waspada ya. Semuanya harus waspada, tidur dalam keadaan waspada. Karena ya sesuatu hal pasti akan terjadi. Jadi kita harus tetap sama-sama ya, harus waspada hingga besok pagi. Baik, ya, di mana saat ini berada beberapa teman-teman mancanegara akan menghiasi ruang dengar Anda dalam perjalanan pukul 24 waktu Indonesia Timur.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Pendengar program Masato di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya lagu ini, usailah sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Sabtu 22 Agustus 2006. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Minggu 23 Agustus 2006 jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional, sekali merdeka tetap merdeka. Dan terimalah semboyan kami, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Bahasa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar FM 93,3, 96,0, 97,6, 88,8 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Ya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua. Di hari ini kita boleh bersua kembali di hari yang baru, tepatnya di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Tentunya kita mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar di pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan nafas hidup. Itu merupakan satu hal yang luar biasa, anugerah terindah tentunya untuk kita semua yang masih diberikan kesempatan. Satu hal yang tidak boleh terlewatkan oleh kita semua di pagi hari ini, tunduk sujud mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa, tentunya berterima kasih untuk hari yang baru, untuk kesempatan yang diberikan oleh Sang Pencipta lewat doa-doa kita di pagi hari ini. Bangun pagi, doa pagi, ungkapan syukur kita berikan kepada Sang Pencipta. Kemudian konsumsi 2 gelas air putih hangat untuk pagi hari ini sangatlah baik sebelum kembali Anda bersemangat dan menjalani sepanjang hari ini. Langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, bersama kami yang bertugas, saya Sofi bersama rekan Wana menyapa Anda semua, tentunya untuk Anda yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh tanah Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk Anda, dan program-program acara unggulan terus kami hadirkan untuk Lintas Jayapura Pagi sampai dengan Lintas Jayapura Siang, tentunya menemani Anda. Kidung-kidung pujian akan mewarnai suasana Minggu pagi Anda, menghantarkan Anda yang tentunya di pagi hari ini sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya yang akan mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi yang pertama, ya, Minggu pagi jam 6 seperti itu. Jadi biasanya jam segini sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Selamat pagi untuk Anda semua, dan selamat mempersiapkan segala sesuatunya juga untuk pagi hari ini. Dan tentunya di setiap pagi hari kami hadir dalam siraman rohani, renungan pagi agama Kristen untuk pagi hari ini. Ya, dan untuk edisi Minggu 23 Agustus 2026, kita akan ikuti bersama renungan pagi agama Kristen Protestan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Nur Kalimi STH dengan judul Kebenaran Yang Memerdekakan, terambil dari Kitab Suci Yohanes 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-32. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, satu tembang akan dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini sebelum nanti kita akan ikuti bersama siraman rohani, ya, renungan pagi agama Kristen Protestan yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Doa pagi pendengar dari miliknya Rainer Schoeneman, Pendeta Rainer Schoeneman, hadir untuk Anda. Dan selepasnya kita akan ikuti bersama renungan pagi agama Kristen Protestan untuk pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom, selamat pagi para pendengar RRI yang ada di tanah Papua. Sungguh merupakan satu kebahagiaan kalau pagi hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan para pendengar untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa bernafas, untuk bisa bangun pagi, dan kami masih diberikan kesehatan untuk kami bisa menikmati berkat Tuhan di minggu pagi hari ini. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami rindu untuk belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu yang akan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau membuka hati kami, kami mau mengundang Roh Kudus untuk memberikan pengertian kepada kami ketika kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya berikan tema kebenaran yang memerdekakan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua tentu menginginkan suatu kebebasan. Sebagai manusia, kita ingin supaya kita bisa bebas dari segala rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, rasa bersalah, rasa kepahitan, dan berbagai persoalan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar dari Kitab Yohanes, pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Saya akan membacakan bagi kita semua. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema firman Tuhan yang akan saya bagikan pada minggu pagi hari ini, bahwa kebenaran yang memerdekakan, sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita baca, memberikan jawaban yang sangat jelas bagi kita, bahwa kebebasan yang sejati hanya dapat kita temui ketika kita mengenal dan hidup di dalam kebenaran Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin muncul pertanyaan dalam hidup kita. Sebenarnya, apakah kebebasan yang sejati itu berarti bebas melakukan apa saja? Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kebebasan yang sejati itu hanya kita dapatkan ketika kita ada di dalam Kristus. Kebenaran itu berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, dikatakan bahwa kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu bukan sekedar pengetahuan atau informasi. Kebenaran itu berhubungan dengan Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui siapa Bapak Ibu?
yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Artinya, ketika kita mengenal Kristus, kita bukan hanya mengetahui sesuatu tentang Tuhan, tetapi kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, dan kita belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadangkala dunia seringkali menawarkan banyak kebenaran menurut ukuran manusia. Namun Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang benar menurut manusia belum tentu itu benar menurut Tuhan. Karena itu kehidupan orang percaya haruslah selalu berpegang pada firman Tuhan sebagai dasar kehidupan. Yang kedua, dosa membuat manusia tidak benar-benar mengalami kebebasan. Saudara yang kekasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang seseorang merasa dirinya bebas, padahal sebenarnya dirinya masih diperbudak oleh dosa. Seseorang mungkin diperbudak oleh kemarahan, oleh kebencian, oleh iri hati, oleh keserakahan, oleh kebiasaan buruk, bahkan oleh dosa yang terus-terus diulang dilakukan. Dosa seringkali memberi kesenangan hanya sesaat, tetapi pada waktunya akhirnya nanti, dosa bisa membawa manusia kepada kehancuran. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebebasan yang sejati bukanlah ketika kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Tetapi kebebasan yang sejati adalah ketika kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Yang ketiga, kebenaran Kristus membawa kepada kemerdekaan. Yesus berkata bahwa kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kabar baik bagi kita semua, bahwa ketika Kristus datang untuk membebaskan kita manusia dari belenggu dosa dan memberikan kepada kita suatu kehidupan yang baru. Ketika kita datang kepada Yesus, kita mau mengakui kesalahan kita, kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya, Tuhan akan memberikan kepada kita pengampunan dan kekuatan untuk kita memiliki kehidupan yang baru. Bapak, Ibu, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang terikat oleh masa lalu. Mungkin ada di antara kita yang berkata, saya pernah melakukan kesalahan yang besar. Saya pernah melakukan dosa. Saya sudah terlalu jauh dari hadapan Tuhan. Saya tidak mungkin bisa berubah. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, kita memiliki kesempatan yang baru untuk kita hidup baru di dalam Kristus. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, janganlah biarkan masa lalu menentukan hidup kita, tetapi biarlah kita mau menentukan masa depan kita hanya kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan masa depan kita kepada Tuhan, karena kita tidak bisa merubah masa lalu kita, tetapi kita bisa merancang masa depan kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang selanjutnya, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita di dalam kebenaran berarti kita tinggal di dalam firman Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka kita akan tinggal di dalam firman Tuhan. Yesus mengawali perkataannya dengan kalimat, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Mu, maka kamu adalah benar-benar murid-Ku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perhatikan kata tetap. Menjadi pengikut Kristus bukan hanya kita tentang kita rajin datang beribadah, kita rajin mendengarkan khotbah, atau kita sekedar tahu tentang ayat-ayat dalam Alkitab. Tetapi kita dipanggil untuk kita tetap tinggal di dalam firman-Nya. Ketika firman Tuhan itu menjadi dasar kehidupan dalam diri kita, maka kita bisa belajar untuk mengampuni. Ketika orang menyakiti kita, kita belajar untuk mengasihi. Ketika kita belajar untuk berkata bohong, karena firman Tuhan itu tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam firman-Nya, maka kita bisa belajar untuk berkata benar.
sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa lebih memilih jalan Tuhan dibanding kita memilih jalan yang menyimpang dari firman Tuhan. Ini adalah tandanya ketika kebenaran Kristus sedang bekerja dalam hidup kita, maka secara otomatis kita akan bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang selanjutnya, kemerdekaan itu harus menghasilkan kehidupan yang benar dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah sekedar kemerdekaan untuk kita hidup sesuka hati kita. Kemerdekaan di dalam Kristus adalah kesempatan untuk kita bisa hidup benar di dalam Dia. Kita bisa mengasihi sesama, kita bisa melayani Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Orang yang sudah diberdekakan di dalam Kristus, seharusnya kita tidak lagi hidup dalam kehidupan kita yang lama, tetapi kita bisa hidup dalam kehidupan kita yang baru. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau dahulu kita mudah membenci, sekarang kita harus belajar untuk bisa mengasihi. Kalau dahulu kita dengan mudah melakukan kejahatan, maka sekarang karena kita sudah hidup dalam kebenaran Kristus, maka kita harus bisa belajar untuk mengampuni. Kalau dulu kita sudah seringkali hidup dalam ketakutan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus belajar percaya dengan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kebenaran bukan hanya sekedar sesuatu yang harus kita ketahui, tetapi kebenaran haruslah sesuatu yang kita hidupi. Kebenaran Kristus membawa kita kepada kemerdekaan yang sejati. Mungkin keadaan kita belum berubah, masalah kita saat ini masih tetap ada, tetapi Kristus hadir dalam hidup kita. Karena Kristus hadir, Dia yang akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa menghadapi setiap masalah kehidupan yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau datang kepada Kristus. Kita mau tetap tinggal di dalam firman-Nya, kita mau tetap percaya kepada-Nya, dan kita mau membiarkan kebenaran-Nya itu membebaskan kita dari setiap belenggu yang mengikat kehidupan kita. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa dunia mungkin menawarkan kebebasan untuk kita melakukan apa saja, tetapi Kristus memberikan kita kemerdekaan untuk kita menjadi manusia baru. Kiranya melalui kebenaran Kristus, kita dibebaskan dari dosa, kita dibebaskan dari ketakutan, kita dibebaskan dari setiap belenggu kehidupan yang mengikat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita menutup acara pagi hari ini, saya ajak kita untuk semua berdoa untuk mengamini firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, ajar kepada kami untuk kami bisa mengenal dan menghidupi kebenaran-Mu itu dalam hidup kami. Bapa, bebaskan kami dari segala belenggu dosa, dari segala ikatan kekhawatiran, dari segala ikatan ketakutan, dari segala ikatan kepahitan di masa lalu kami. Berikan kepada kami hati yang baru, supaya kami memiliki kemampuan untuk kami bisa mengasihi, untuk kami bisa mengampuni, dan untuk kami hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Bapa, untuk kami bisa tetap tinggal di dalam firman-Mu, dan firman-Mu itu tinggal di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Jadikan kami menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa firman-Mu itulah yang memampukan kami untuk kami terus hidup di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Ya, baik pendengar, pukul 5.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua di hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2026. Kidung-kidung pujian mewarnai suasana pagi hari Anda dengan harapan dapat memberkati Anda semua di hari ini, memberikan sukacita tersendiri untuk Anda di pagi hari ini. Selepas tadi ya, sudah kita ikuti bersama kebenaran firman Tuhan lewat renungan pagi agama Kristen Protestan di pagi hari ini, kemerdekaan yang memerdekakan. Ya, dan kebenaran yang memerdekakan ya, untuk tema judul firman Tuhan di pagi hari ini. Selanjutnya tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Papua Selintas Pekan.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Saudara pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Berita-berita selama sepekan dirangkum dan dihadirkan untuk Anda untuk edisi pagi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026 bersama Rizky Kurniawan.

0: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Reski Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Silintas Sepekan, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Kebakaran hebat hanguskan 17 petak asrama di Polres Mamberamo Tengah. Akibat kebakaran itu, 46 personel kehilangan tempat tinggal. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Sebanyak 17 petak asrama bujang di lingkup Polres Mamberamo Tengah habis terbakar pada Senin 17 Agustus 2026 sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Timur. Peristiwa ini mengakibatkan 46 personel kepolisian harus kehilangan tempat tinggal beserta harta benda mereka. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan para saksi, sumber api diketahui berasal dari salah satu barak yang dihuni oleh salah satu personil Polres Mamberamo Tengah. Kondisi cuaca yang terik disertai tiupan angin kencang pada saat kejadian membuat kobaran api semakin membesar dan sulit dikendalikan oleh para personil. Akibatnya, belasan unit asrama tersebut habis terbakar dalam waktu yang cukup singkat.
2: Hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi, asal api diketahui dari salah satu unit yang ditinggali oleh personel Polres Mamberamo Tengah dan berasal dari stop kontak yang memang dihuni beberapa personel. Stop kontak yang bertumpuk menimbulkan percikan api karena memang terletak di menempel pada gorden rumah, sehingga akibat dari percikan menimbulkan kebakaran pada gorden yang terus merambat pada dinding rumah yang terbuat dari kayu, dan pada saat itu panas terik dan angin cukup kencang sehingga api tidak bisa dikendalikan oleh personel Polres Mamberamo Tengah sehingga terjadi peristiwa kebakaran dan menghanguskan 17 unit asrama atau barak bujang tersebut.
1: Terkait dengan banyaknya jumlah personil yang terdampak, Kombes Pol Cahyo Sukarnito menerangkan bahwa hal itu terjadi akibat adanya keterbatasan sarana-prasarana perumahan di wilayah pegunungan, sehingga dengan terpaksa satu unit asrama dihuni oleh beberapa personil sekaligus. Hingga berita ini disiarkan, Kabid Humas Polda Papua mengaku belum mengetahui total kerugian material akibat peristiwa tersebut, sebab masih dalam tahap perhitungan dan belum dapat ditaksir secara pasti.
2: Sementara untuk kerugian belum bisa ditaksir, kerugian material, dan Kapolres bersama personel telah melaksanakan upaya-upaya untuk menyediakan tempat tinggal sementara bagi 46 personel dan keluarga yang terdampak dari peristiwa ini.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
0: Upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung hikmat di Stadion Mandala Jayapura. Sekitar 1.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat mengikuti upacara yang dipimpin Gubernur Papua Matius Fakiri. Sebanyak 32 putra-putri Papua bertugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka dalam upacara tersebut. Mereka berasal dari sejumlah sekolah di Papua dan sebelumnya telah mengikuti pendidikan serta pelatihan sejak 29 Juli 2026. Usai upacara, Fakiri menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang ikut menjaga keamanan selama rangkaian peringatan kemerdekaan. Menurutnya, seluruh pelaksanaan upacara di berbagai daerah Papua berlangsung aman dan tertib. Fakiri memaknai kemerdekaan dan kedaulatan melalui kebebasan masyarakat untuk menikmati kesejahteraan. Karena itu, ia berharap berbagai program pemerintah pusat dapat berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
3: Tentunya kalau berdaulat kan berarti masyarakat, bagi kami itu masyarakat dia bisa menikmati kebebasan semua untuk mendapat kesejahteraannya. Tentunya kami berharap dengan program-program pemerintah yang digulirkan oleh Presiden Prabowo, ini betul-betul bisa dilaksanakan secara baik sebagaimana harapan Bapak Presiden.
0: Pak Kiri mengingatkan agar program pemerintah tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Ia mencontohkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Papua sebagai pembelajaran bagi program pemerintahan lainnya. Menurut Fakiri, pembangunan Papua membutuhkan kerjasama pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat. Ia berharap semangat kemerdekaan memperkuat patriotisme dan nasionalisme sekaligus mendorong masyarakat terus membangun daerah.
4: Aparat keamanan pastikan situasi Papua aman dan terkendali pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tanah Papua berlangsung aman dan kondusif. Seluruh rangkaian upacara yang digelar di berbagai wilayah di Papua dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin ketika ditemui usai pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Mandala Kota Jayapura mengatakan, jajaran kepolisian telah melaksanakan pengamanan di berbagai kegiatan dalam rangka peringatan hari jadi Republik Indonesia, termasuk pada upacara 17 Agustus di sejumlah wilayah. Dan hasilnya semuanya dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar. Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang berada di 21 kabupaten kota di Papua untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, kondisi keamanan yang terjaga menjadi tanggung jawab bersama agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
5: Untuk semua masyarakat di tanah Papua, 21 kabupaten dan plus 1 kota, hari ini kami sudah melaksanakan pengamanan di berbagai kegiatan rangkaian upacara 17-an dan puji Tuhan, alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh panitia di masing-masing kabupaten. Harapan kami seluruh masyarakat di tanah Papua dukung supaya kita semua sama-sama bertanggung jawab menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban di tanah Papua, karena inilah tempat kita bekerja, tempat kita mencari nafkah, menghidupi keluarga kita. Mari kita sama-sama jaga supaya apa yang diharapkan oleh kita semua, yaitu kesejahteraan, dapat terwujud. Tidak ada yang karena ancaman, kami siap menjamin keamanan, tapi memang karena faktor kondisi daerah masing-masing geografis membuat sehingga ada beberapa daerah mungkin yang memutuskan untuk tidak melaksanakan upacara, bukan karena faktor keamanan.
1: Kapolda juga menegaskan terkait dengan adanya sejumlah daerah yang tidak melaksanakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bukan disebabkan oleh ancaman keamanan, namun keputusan tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis dan karakteristik di wilayah masing-masing. Sementara itu, Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang menegaskan, seluruh wilayah kerja Kodam 17 Cendrawasih turut melaksanakan rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Secara umum, kondisi keamanan di wilayah tersebut terjaga dengan baik, dan kegiatan masyarakat dalam menyambut hari kemerdekaan dapat terlaksana dengan baik. Pangdam juga mengajak masyarakat untuk terus bisa menjaga keamanan, kedamaian, dan ketertiban, dan mengingatkan agar mereka tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang tidak jelas, terutama yang beredar di media sosial yang bisa mengganggu stabilitas keamanan di tanah Papua.
6: Wilayah tanggung jawab saya ini meliputi 3 provinsi, di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Boleh saya laporkan bahwa seluruh provinsi dan kabupaten itu melaksanakan rangkaian upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus pada hari ini. Secara umum dilaporkan situasinya, kondisinya aman, bisa berjalan dengan baik. Termasuk rangkaian menyambut kegiatan 17 juga bisa dilaksanakan dengan baik, dan seluruh masyarakat boleh bergembira, boleh merasakan kebahagiaan menyambut dan merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Pesan-pesan pada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama menjaga keamanan, kedamaian, ketertiban. Jangan mudah terpengaruh dengan isu ataupun informasi yang sumbernya belum diketahui, nilai kebenarannya belum diketahui, yang mungkin berseliweran di media sosial, dan ini hal yang harus menjadi perhatian khusus bagi masyarakat. Percayakanlah informasi itu dari pemerintah, dari aparat, sehingga informasi yang diberikan itu informasi yang sudah valid.
1: Ditegaskan Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tanah Papua menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga kedamaian, serta mendorong seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang aman dan kondusif demi terwujudnya kesejahteraan di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
4: Sebanyak 2006 narapidana dan anak binaan menerima remisi peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya 36 orang menerima pembebasan secara langsung.
7: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua memberikan remisi umum kepada 2006 orang narapidana dan anak binaan pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.970 orang memperoleh pengurangan sebagian masa pidana, sedangkan 36 orang memperoleh pembebasan secara langsung setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Papua, Sutarno, mengatakan pemberian remisi remisi umum ini merupakan bentuk penghargaan negara karena memenuhi persyaratan antara lain berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu yang dipersyaratkan, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, serta mengikuti program pembinaan dengan predikat baik. Dikatakan, Ditjenpas Papua mendorong agar proses pemasyarakatan tidak berhenti pada pelaksanaan pidana, tetapi berlanjut pada pembinaan kepribadian, kemandirian, serta reintegrasi sosial.
8: Remisi bukan semata-mata pengurangan masa pidana. Lebih dari itu, remisi merupakan instrumen pembinaan untuk memberikan penghargaan sekaligus motivasi kepada warga binaan agar terus menunjukkan perubahan perilaku. Kami berharap warga binaan yang menerima remisi pada hari ini dapat menjadikan momentum kemerdekaan Republik Indonesia sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, produktif, dan mampu kembali menjadi bagian dari masyarakat. Bagi warga binaan yang mendapatkan remisi umum 2 dan langsung bebas, kami berpesan agar dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan negara, tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu berkontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat.
7: Sementara Gubernur Papua Matius Fakiri yang membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
9: Lembaga pemasyarakatan dan lembaga pembinaan khusus anak memiliki peran yang sangat strategis dalam melaksanakan pembinaan ini. Tentunya dengan sinergi yang kuat antara petugas pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan, keluarga, kementerian dan lembaga pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan ekosistem reintegrasi sosial yang mendukung terwujudnya warga binaan yang sadar hukum, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Dalam kesempatan tersebut, pada tahun 2026 ini, pemerintah telah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana umum kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia untuk diberikan kesempatan dapat membangun masa depan yang lebih baik. Nalik Saulia melaporkan.
4: Setelah 15 tahun terisolir, Korps TNI Habema akhirnya berhasil menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Distrik Ugimba, Kabupaten Intan Jaya.
1: Komando Operasi TNI Habema berhasil mencetak sejarah baru dengan menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Distrik Ugimba. Pelaksanaan upacara ini menjadi momentum kebangkitan di Distrik Ugimba setelah kurang lebih 15 tahun terisolir akibat gangguan keamanan. Dan Satgas Habema Brigjen TNI Persada Alam mengatakan pemilihan Distrik Ugimba sebagai lokasi upacara bukan tanpa alasan. Hal ini sejalan dengan tugas pokok Korps TNI Habema dalam menjaga situasi keamanan serta membantu tugas pemerintah daerah. Distrik Ugimba merupakan salah satu basis ataupun markas yang digunakan oleh kelompok bersenjata. Meskipun tidak seluruh masyarakat adalah anggota kelompok bersenjata, namun wilayah tersebut nyaris tidak pernah dikuasai oleh aparat keamanan. Dengan penguasaan Distrik Ugimba, maka saat ini seluruh wilayah daerah operasi Korps TNI Habema sudah dapat dikuasai sepenuhnya.
10: Puji Tuhan, dengan keteguhan hati dan keyakinan kami, serta seluruh prajurit Korps TNI Habema, bahwa tugas itu adalah kehormatan, dan ini adalah tugas yang diberikan oleh negara, jadi kami berupaya semaksimal mungkin selama 7 hari, 8 hari yang lalu, kita bisa lalui semua dan pelaksanaan penguasaan wilayah Ugimba ini bisa terlaksana dengan baik tanpa hal-hal yang merugikan, baik untuk prajurit sendiri maupun terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah berada di sini.
1: Tegas Brigjen TNI Persada Alam, keberhasilan dalam menggelar upacara bendera di Distrik Ugimba tidak lepas dari perjuangan keras prajurit Korps TNI Habema. Dalam pelaksanaannya, pasukan harus menempuh perjalanan darat yang sangat menantang selama 7 hingga 8 hari dengan kondisi medan yang ekstrim, meliputi elevasi perbukitan yang tinggi, kedalaman jurang, serta menembus hutan lebat yang jarang dilalui manusia.
10: Harapannya bahwa dengan momentum 17 Agustus ini, terkhusus nanti untuk saudara-saudara kita yang berada di Ugimba, yang selama belasan tahun hidup dalam situasi yang tidak sepenuhnya kondusif, bisa segera membangun kembali, bisa segera beraktivitas kembali, dan yang selama ini terisolir juga bisa segera dibuka. Aktivitas masyarakat, juga ada sekolah, SD, bahkan Ugimba ini sudah melahirkan juga beberapa putra-putra terbaiknya. Ada yang menjadi pilot, dokter, guru, pegawai. Sangat disayangkan dengan situasi selama belasan tahun ini, pendidikan, sekolah sudah tidak ada, sudah dibakar, kemudian juga ada kantor kesehatan juga sudah dibakar. Jadi harapan dengan momentum 17 ini, mari kita bisa kembali membangun Ugimba dengan kita berikan rasa aman, sehingga bisa membuka ruang untuk kesejahteraan masyarakat Ugimba khususnya maupun wilayah Intan Jaya pada umumnya.
1: Lanjut Brigjen TNI Persada Alam, pelaksanaan upacara bendera di distrik Ugimba membawa makna mendalam bagi masyarakat setempat. Selama belasan tahun hidup dalam situasi yang tidak kondusif, banyak fasilitas publik yang hancur, termasuk fasilitas pendidikan maupun kesehatan. Di momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, dan Satgas HBMA berharap kehadiran negara di distrik Ugimba dapat kembali membuka ruang bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga berbagai aktivitas masyarakat yang selama ini terhenti bisa kembali berjalan dengan baik. Arul Firmansyah melaporkan.
11: Pendapatan asli daerah PAD Papua mencapai 368,744 miliar hingga Agustus 2026. Capaian tersebut setara 65,2% dari target PAD tahun ini sebesar 563,689 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Papua Suban mengatakan capaian tersebut masih harus ditingkatkan. Pemerintah daerah masih mengejar penerimaan lebih dari 100 miliar hingga akhir tahun. Suban mengatakan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor PKB menunjukkan kinerja lebih tinggi. Realisasi PKB saat ini, kata dia, telah mencapai sekitar 70% dari target yang ditetapkan. Menurut Suban, pemberian insentif dan penghapusan denda turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tersebut mendorong masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
12: Kalau lihat trennya, selama kita memberlakukan insentif atau penghapusan denda selama ini, ada tingkat kepatuhan para wajib pajak cukup signifikan juga.
13: Naik.
12: Ada kenaikan. Dari kita lihat, kita kan sudah ditargetkan tahun 2026, target sebesar 689 juta sekian. Sampai saat ini bulan Agustus sudah target realisasinya kita sudah capai 368.744 juta rupiah. Jadi sudah ada sekitar 65,2%.
11: Suban belum memastikan PAD Papua akan melampaui target pada akhir tahun. Proyeksi capaian baru dapat terlihat jelas menjelang September hingga November. Ia mengatakan Bapenda akan terus mendorong penerimaan hingga akhir tahun. Pemerintah juga meminta pengelola PAD menjaga capaian setiap jenis penerimaan agar target keseluruhan dapat terpenuhi.
4: Kementerian Hukum Papua berkomitmen memberikan pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak pada peringatan Hari Pengayom ke-81 tahun 2026.
14: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menggelar upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang berlangsung Rabu kemarin. Pada tahun 2026 ini mengusung tema Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk terus bertransformasi dalam memberikan pelayanan hukum yang semakin dekat dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenhum Papua, Antonius Ayorbaba. Dikatakan pemanfaatan teknologi, penguatan koordinasi, serta budaya kerja yang berorientasi pada solusi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap pelayanan memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
15: Nah, jadi jangan membiarkan masyarakat pulang tanpa ada kepastian dalam penanganan. Jadi saya selaku Kepala Kantor Wilayah juga mengajak semua jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua melalui momentum Hut Pengayoman ke-81 tahun ini. Dengan inovasi yang kita kembangkan PACOA, pelayanan cepat optimalkan animo pendaftar, dengan PACOA pakai noken, kita memberikan satu kepastian Kementerian Hukum hadir untuk bisa melayani masyarakat, yang tentu itu bisa dirasakan dampaknya langsung. Jadi digitalisasi mempermudah kinerja organisasi, tapi dengan demikian memiliki dampak secara langsung di mana masyarakat bisa mendapati hasilnya dari layanan yang dilakukan oleh kinerja Kementerian Hukum.
14: Kakanwil juga mengatakan peran tersebut harus sejalan dengan nilai pasti ada solusi yang terus didorong menjadi budaya kerja Kementerian Hukum, di mana setiap persoalan masyarakat diharapkan dapat direspon dengan kehadiran negara yang dirasakan melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan solutif.
15: Kalau kita identifikasi ada beberapa, di mana ada daerah-daerah, kabupaten, provinsi yang masih kita butuh sinergitas dan kolaborasi ketika penggunaan layanan Kementerian Hukum itu harus menggunakan digitalisasi. Sementara program jaringan di daerah-daerah tersebut masih menjadi kendala. Jadi kita akan mensiasati dengan membangun komunikasi dan koordinasi sehingga aksesibilitas ini dapat berjalan dengan baik.
13: Berarti jemput bola begitu di daerah?
15: Nah, makanya pengembangan inovasi itu yang kita lakukan.
14: Pada rangkaian Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026, diserahkan juga sejumlah sertifikat karya cipta dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat maupun mitra kerja yang telah memberikan kontribusi di bidang hukum dan kekayaan intelektual. Nalik Saulia melaporkan.
4: Korem 172 Praja Wirayakti terus menunjukkan komitmen mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.
16: TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Praja Wirayakti terus mendukung percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan karya bakti skala besar yang menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat. Program yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Darat tersebut menyasar berbagai sektor, mulai dari penyediaan air bersih melalui sumur bor, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, revitalisasi sekolah, pembangunan MCK, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga pembangunan jembatan perintis. Komandan Korem 172 Praja Wirayakti, Brigjen TNI Robi Suryadi, mengatakan seluruh program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung dan memberikan manfaat berkelanjutan.
17: Skala besar yang dilakukan oleh Korem 172 Praja Wirayakti merupakan wujud nyata perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Darat untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya yang berada di Provinsi Papua Pegunungan. Melalui kegiatan ini, kami berupaya menjawab berbagai kebutuhan dasar dari masyarakat di wilayah Papua Pegunungan ini, mulai dari pembangunan sumur bor, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan Perintis, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, rehabilitasi ataupun revitalisasi sekolah menengah kejuruan, pembangunan rumah, serta pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni. Khusus untuk pembangunan PLTMH ini, kami membawa nama Wampilamo yang memiliki air membawa terang. Tetapi kami berharap manfaat dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih untuk membawa kebutuhan keluarga. Listrik dapat menerangi rumah dan mendukung aktivitas masyarakat sekolah lebih layak bagi anak-anak. Serta akses jembatan yang memudahkan masyarakat dalam beraktivitas.
16: Salah satu program unggulan dalam karya bakti skala besar adalah pembangunan PLTMH bernama Wampilamo, yang berarti air mengalir membawa terang Papua. Program tersebut diharapkan dapat menyediakan energi listrik bagi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan warga. Selain itu, pembangunan jembatan Perintis melalui program Jembatan Garuda juga terus dilakukan untuk membuka akses wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Hingga saat ini tercatat sekitar 17 jembatan Garuda telah dibangun di Provinsi Papua dan 10 jembatan berada di wilayah Papua Pegunungan. Beberapa di antaranya dibangun di Kabupaten Lanijaya dan Kabupaten Jayawijaya. Sementara di Provinsi Papua, pembangunan jembatan dilakukan di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi. Masyarakat pun menyampaikan apresiasi atas berbagai bantuan yang diberikan pemerintah melalui Korem 172 Praja Wirayakti. Guru SMP Negeri 2 Tiong, Yohanes Wetipo, menilai program tersebut sangat membantu kebutuhan masyarakat.
18: Dari Koramil naik bantuan Saya guru di SMP Negeri 2 ini, belum ada rumah juga, belum ada tempat buang air besar, kecil, kamar mandi. Bapak mereka bantu kerja pagi ini. Dengan Bapak Presiden, terima kasih bantuan kami daerah terpencil.
16: Korem 172 Prajawira Yakti berharap pelaksanaan karya bakti skala besar dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan di tanah Papua. Ani Karlina melaporkan.
4: Aparat kepolisian menetapkan 5 tersangka pada kasus pembunuhan Bribka Freddy Awes yang terjadi di Yahukimo pada Juli 2026 lalu. Dari 5 tersangka, 2 orang tewas ketika akan ditangkap.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Bribka Anumerta Freddy Lukas Awes, personil Satgas Tindak Operasi Damai Kartens yang terjadi di Jalan Pertanian Distrik DKI Kabupaten Yahukimo pada 20 Juli 2026 yang lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara pada 18 Agustus 2026. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik menetapkan 5 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial RM, AU, MP, WG, dan RAU alias AU. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah dilakukan penetapan tersangka, pada 19 Agustus 2026, tim gabungan melakukan pencarian terhadap para tersangka. Petugas kemudian berhasil mengamankan RM berusia 18 tahun bersama orang tuanya berinisial DM usia 56 tahun di Jalan Jenderal Sudirman, Distrik DKI. Selanjutnya, keduanya digiring ke Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan terhadap RM, penyidik memperoleh informasi mengenai keberadaan sejumlah tersangka lain. Berdasarkan informasi tersebut, pada Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 5 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, tim gabungan bergerak menuju ke sebuah rumah kos di Jalan Gunung, Distrik DKI. Di lokasi itu, petugas mengamankan AU dan MP. Namun, ketika dalam perjalanan untuk menunjukkan lokasi keberadaan tersangka lainnya, AU dan MP melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri dengan melompat dari kendaraan menuju ke arah hutan, sehingga dengan terpaksa diberikan tindakan tegas terukur yang mengakibatkan kedua tersangka meninggal dunia.
19: 19 Agustus kemarin itu kita berhasil mengamankan pelaku RM di salah satu tempat persembunyiannya. Dari hasil investigasi yang kita lakukan kepada RM, lalu kita mendapatkan nama-nama lain. Ya, ada 4 orang yang kita kejar. Pada pagi hari tadi subuh kurang lebih ya mau menjelang terang tanah, itu kita melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku AU dan MP. Setelah berhasil kita tangkap, kita kembangkan, kita minta agar AU dan MP ini menunjukkan lokasi persembunyian 2 rekan yang lain, yaitu RAU dan WG. Namun di perjalanan, AU dan MP ini melawan petugas dan berusaha melarikan diri dengan loncat dari kendaraan. Akhirnya kita berikan peringatan, tidak diindahkan, dan dengan terpaksa kita lakukan penindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan 2 pelaku ini meninggal dunia.
1: Adapun untuk tersangka lainnya berinisial WG dan RAU, saat ini telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang dan masih dalam proses pengejaran. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, dalam kasus ini para tersangka akan dijerat dengan pasal 459 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pembunuhan berencana dan turut melakukan tindakan pidana. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, kelima tersangka tersebut merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Kodab 3 Nduga Made Rakma, Batalion Wasem, pimpinan Nabianus. Arul Firmansyah melaporkan.
4: Imigrasi Jayapura mengamankan 2 warga negara Tiongkok karena diduga menyalahgunakan izin tinggal kunjungan di Indonesia. Keduanya diamankan setelah petugas menemukan aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan visa kunjungan indeks C2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Samuel Toba mengatakan, kedua WNA berinisial YH dan NZ masuk Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 3 Juli 2026. Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian kemudian mengamankan keduanya pada 14 Agustus di Kabupaten Kerom.
20: Melalui analisis bukti digital berupa video unggahan WNA tersebut, tim Intelijen memperoleh petunjuk mengenai aktivitas mereka di wilayah Kota Jayapura hingga Kabupaten Kerom. Setelah dilakukan pengawasan, koordinasi, serta pendalaman informasi secara intensif, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, tim Intel Dakim berhasil menemukan dan mengamankan dua warga negara asing Tiongkok di Jalan Kutilang Arso 13 RT 012 RW 004 Kelurahan Naramben Kecamatan Sekanto Kabupaten Kerom Papua.
0: Dalam pemeriksaan, YH diketahui melakukan siaran langsung melalui platform Douyin untuk mempromosikan dan menjual produk asal Tiongkok. Petugas juga menemukan foto dan video aktivitas berburu yang menampilkan satwa, termasuk kasuari dan kuskus. Sementara NZ mengaku tidak bekerja dan baru pertama kali mengunjungi Indonesia. Ia mengatakan datang ke Jayapura mengikuti suaminya dan tidak mengetahui secara pasti jenis izin tinggal yang digunakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya dinilai melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Imigrasi akan menerapkan tindakan administratif keimigrasian sesuai pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Seorang anggota polisi ditembak KKB di Kabupaten Tolikara. Penembakan terjadi ketika aparat kepolisian melakukan patroli dan observasi di sekitar kampung Umage.
1: Seorang anggota polisi yang berasal dari Polsek Ilu, Polres Kabupaten Puncak Jaya atas nama Bribda John Galu Situmorang menjadi korban penembakan KKB di Kabupaten Tolikara. Kasat Gasumas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan peristiwa penembakan ini terjadi ketika personil Polsek Ilu melakukan patroli dan observasi di Jalan Poros Puncak Jaya Tolikara, tepatnya di sekitar Jembatan Kuari, Kampung Umage, Distrik Umage, Kabupaten Tolikara. Anggota Polsek Ilu diserang dengan tembakan dari atas ketinggian. Tembakan tersebut mengenai atap kendaraan dinas dan salah satu proyektil mengenai Bribda John Galu Situmorang pada pangkal paha sebelah kiri. Pasca kejadian penembakan, korban langsung dievakuasi ke RSUD Karubaga. Namun karena keterbatasan fasilitas medis, korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit di Kabupaten Jayawijaya dan selanjutnya diterbangkan ke Jayapura untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut di Rumah Sakit Bayangkara.
2: Pada saat anggota Polsek Tilu sedang melakukan observasi ini, tiba-tiba diserang dengan kontak tembak dari ketinggian mengenai atap daripada kendaraan dinas. Dan salah satu proyektil peluru itu mengenai anggota kita atas nama Bribda John Galu Situmorang mengenai pangkal paha kiri ya, dan pada saat itu langsung kita utamakan dulu penyelamatan korban jangan sampai akhirnya meninggal dunia karena proyektil masih di dalam belum dikeluarkan, dibawa ke RSUD Karubaga karena mungkin keterbatasan fasilitas, dievak lagi ke RSUD yang ada di Jayawijaya. Namun karena mungkin keterbatasan dan kondisi anggota ini semakin menurun, dievak ke Jayapura untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Jayapura.
1: Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, kondisi geografis yang berupa tebing, dataran tinggi, serta hutan lebat menjadi tantangan tersendiri bagi aparat dalam melakukan pengejaran. Namun pihaknya memastikan akan terus melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan berdasarkan hasil identifikasi sementara, aksi penembakan itu dilakukan oleh KKB pimpinan Ternus Enumbi.
2: Pelakunya berdasarkan hasil identifikasi kami dan penyelidikan patut diduga ini kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ternus Enumbi. Anggota bergerak melakukan penyisiran di seputaran TKP dan pengembangan ke daerah selanjutnya. Karena memang daerahnya ini antara sebelah kiri tebing, sebelah kanan tuh ketinggian. Sehingga memang perlu effort yang cukup tinggi selain hutan yang cukup lebat di daerah tersebut.
1: Ditegaskan Kasat Gasumas Operasi Damai Kartens, aparat kepolisian akan terus mengembangkan dan melakukan penyelidikan atas kasus penembakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan lanjutan di wilayah Kabupaten Tolikara dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Bahasa Topati yang mulai jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di kota Jayapura kini diperkenalkan kembali kepada generasi muda melalui lingkungan sekolah.

0: sederhana-sederhana saja, menyapa, berhitung cuma 1 sampai 10, mengenal benda-benda di sekitar sekolah, warna-warna, begitu. Jadi kami mulai dengan hal yang mudah-mudah dulu, berupa sapaan yang ringan-ringan dan lain-lain. Nah, pada saat tadi kami sudah implementasikan pagi hari, anak-anak sudah masuk di lingkungan sekolah, kami sudah menunggu mereka. Lalu mereka menyapa bapak ibunya dengan bahasa Tobati Namsan Wani. Lalu kami bisa menyapa dengan Namsan saja, atau kami pun bisa menjawabnya dengan Wanya, terima kasih.
1: Kepala SMPN 9 Jayapura Panjaitan mengatakan pembelajaran bahasa Tobati diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Menurutnya siswa perlu membiasakan penggunaan bahasa tersebut dalam komunikasi sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
2: Pak Wali Kota bisa mengawal ini, bisa memonitoring kegiatan ini, tidak hanya apa namanya di tingkat SMP, tapi paling tidak dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Sehingga gerak langkah yang sama ini menjadi kuat untuk pengimplementasian bahasa Ingrus Tobati. Terlebih khusus di SMP Negeri 9, kami sudah masuk minggu kedua, hari Jumat, hari ini tanggal 21 Agustus 2026. Mudah-mudahan ini tidak hanya gerakan ini tidak hanya murid, tapi Bapak Ibu guru juga mengambil bagian dalam mengimplementasikan bahasa Ingrus Tobati di lingkungan SMP Negeri 9, terlebih khusus kelas 7.
1: Sekolah berharap pembiasaan sejak usia sekolah dapat membuat generasi muda tidak hanya mengenal bahasa Tobati, tetapi juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Panjaitan juga berharap gerakan pelestarian bahasa daerah dapat diperluas ke jenjang pendidikan lainnya, mulai dari sekolah dasar hingga SMA SMK dengan dukungan pemerintah daerah. Dari SMP Negeri 9 Jayapura, pelestarian bahasa Tobati kini dimulai dari ruang kelas dan diarahkan menjadi kebiasaan dalam percakapan sehari-hari. Harapannya bahasa yang diwariskan leluhur itu tetap hidup dan digunakan oleh generasi muda Papua di masa mendatang. Lina Umasugi melaporkan.
3: Dan saudara, demikian Papua Sintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Rizky Kurniawan undur diri, sampai jumpa.

0: Ande, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini su tugas, jadi santai saja. Bapak.
1: Hei.
0: Kau bantu saya dulu, kak. Kau sapu rumah, kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan, kak? Yes, ku. Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja, mo.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut pele. Boleh, toh?
1: Wih, mama, aduh. Itu kau punya kerja, toh? Bukan saya. Nanti mamaku yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kok mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, terada.
0: Bapak, kok dengar,
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kok lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh, begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja, mo. Tidak tiap hari juga, bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, kak. Terima kasih, mama kau sekerja di rumah. Sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Kau siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, bapak tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Yeay. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari ketong sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah. Baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Ketong bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak, toh?
1: Iya, itu sudah mantap sekali. Mamaku andalan, mamaku sip.

Ya, Bang Pendengar, selamat pagi. Semangat pagi tentunya untuk Anda semua di hari Minggu ya, 23 Agustus 2026. Dan sudah kita ikuti bersama tadi penyampaian Warta Berita Papua selintas sepekan. Berita-berita selama sepekan dirangkum, dihadirkan untuk Anda di setiap hari Minggu ya. Jadi buat Anda yang mungkin terlewatkan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, bolong-bolong gitu ya. Jadi kami akan rangkum dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dihadirkan di setiap hari Minggu. Oke, pendengar, selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda semua yang terus satu hati bersama kami, Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Tuhan berkati keluarga ini, satu tembang rohani Kristen sudah dihadirkan untuk menemani suasana pagi hari Anda. Anda yang mungkin tadi pergi beribadah di jam 6 pagi, baru saja sampai di rumah, atau sementara masih dalam proses ibadah, atau sementara lagi OTW mau menuju pulang ke rumah ya. Hati-hati di jalan, sampai di tempat tujuan Anda dengan baik. Dan yang pasti selamat berhari Minggu untuk Anda semua di hari ini. Ada sukacita penuh pastinya untuk Anda di hari Minggu ini. Sang mentari sudah memancarkan cahayanya, tentunya untuk menyinari kita semua di hari ini. Itu bukti cinta kasih Tuhan tentunya untuk setiap kita. Dan patutlah sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, lebih baik 1001 hari di pelataran Tuhan ya, daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi hari yang ketujuh ini hari Tuhan beristirahat, dan kita sebagai umat ciptaannya mari datang beramai-ramai, berbondong-bondong memuji membesarkan namanya, dan menuju ke gedung gereja untuk beribadah dalam persekutuan orang-orang percaya di gedung gereja pastinya untuk hari ini. Ada yang mungkin tidak sempat pergi beribadah karena kesakitan, atau mungkin karena ada berbagai-bagai hal sehingga membuat Anda tidak beribadah untuk hari ini ke gereja seperti itu. Atau buat para orang-orang tua kita ya, yang sudah lanjut usia sehingga tidak bisa lagi menuju ke gereja seperti itu. Nanti tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi, langsung dari gereja Jemaat GKI Sion Dok 8 Jayapura ya. Rekan Wakron Sumbre, rekan Sofian Sopakua tentunya standby, dan sesaat lagi pastinya akan menuju ke gedung gereja, dan kita berdoa bersama seluruh peralatan yang digunakan dapat terlaksana dan dapat digunakan dengan baik. Dan hari ini tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, siaran langsung yang akan kami hadirkan juga untuk Anda pun dapat terdengar dengan baik oleh Anda. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Doa untuk Tanah Papua, pendengar, hadir untuk Anda semua. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Thank you.

0: lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuan cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Lingkungan Hidup meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan di Kampar Riau. Kemendikdasmen memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai sampai ke wilayah Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026, bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Badan Pangan Nasional, Bappanas, menyatakan penyaluran cadangan beras pemerintah atau CBP mencapai 1,65 juta ton hingga 21 Agustus 2026. Penyaluran tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan harga beras di tengah tantangan El Nino dan puncak musim kemarau. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan mulai sampai ke wilayah Sarawak, Malaysia. Dalam tiga hari terakhir, kualitas udara di Kuching, Sarawak memburuk hingga masuk kategori sangat berbahaya. Dari dunia olahraga, Persija menutup training camp Thailand dengan uji coba melawan Chiang Rai United, di mana Shin Tae-yong sebagai pelatih memuji performa anak asuhnya. Laga yang berlangsung di Alpine Training Football Camp Bangkok pada Sabtu kemarin menjadi milik Persija dengan skor 2-1. Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kampar Riau. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
2: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
1: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
3: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana. Kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
1: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gen Z memegang peranan penting dalam menghadapi bencana di Indonesia yang menjadi garda terdepan meredam berita hoaks di media sosial terkait berita penanggulangan bencana. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Di tengah tema bencana yang fluktuatif di Indonesia, peran generasi muda kini semakin krusial dalam ekosistem penanggulangan bencana nasional. Afrizal Pratama, mahasiswa sekaligus koordinator RNPP, Kapcer Kediri, menyatakan bahwa anak muda memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini menjadi modal kuat dalam memperkuat mitigasi bencana berbasis digital.
5: Anak muda bisa menjadi garda terdepan informasi. Tak terjadi banjir atau kebakaran lahar. Mereka bisa menggunakan media sosial secara bijak untuk membagikan titik lokasi darurat, kebutuhan logistik nyata, dan menyaring ruak.
4: Sementara itu, Riri Kandayani, pengurus FPRP Kota Pasuruan, Tim Kota Sehat Tatanan Kebencanaan, sekaligus Pendahara Nasional RMPP Lasnas LMI, menyoroti tantangan besar terkait munculnya oknum yang menyebarkan informasi palsu atau hoax ketika bencana terjadi. Kepanikan yang ditimbulkan oleh informasi tidak valid seringkali menghambat kerja relawan dan bagian kemanusiaan di lapangan.
6: Sehingga kita butuh generasi muda yang melek teknologi sehingga mereka bisa menjadi salah satu agen penyaring hoax kebencanaan. Itu harapannya. Kalau misalkan kan kita dapati di pesan-pesan kita di sosmed ada yang diteruskan, padahal itu tidak terjadi.
4: Angka konkret yang dimulai dari literasi digital ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang masif guna memastikan bahwa setiap informasi yang diterima warga saat bencana adalah informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan demi keselamatan bersama. Jan Tenov melaporkan.
0: Kementerian Pendidikan dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Rini Hairani.
7: Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
8: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Mutim mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
9: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
8: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
10: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
8: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
11: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
8: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kang Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
12: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
8: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dita Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMPN 3 Grogol untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
13: Untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMPN 3 Grogol. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Musim menyatakan fasilitas tersebut diwujudkan dengan peresmian 3 tempat ibadah sekaligus oleh Bupati Kediri Handito Himampramana, di mana ketiga tempat ibadah ini antara lain Musola Al Ikhlas, Gereja Immanuel, dan Pura Widyaloka. Musim meyakini bahwa keberadaan ketiga tempat ibadah ini dipastikan dapat membentuk kualitas anak didik dan tidak hanya secara akademik, melainkan juga secara spiritual.
14: Dalam artian secara fungsional memang dimanfaatkan untuk berdoa, ada puranya, ada musolanya, juga ada tempat peribadatan umat Kristen. Ini menunjukkan bahwa komitmen warga masyarakat untuk bersama-sama ya hidup dalam kerukunan beragama ini sangat tinggi.
13: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Himampramana juga menambahkan pula bahwa semian 3 tempat ibadah ini di SMP Negeri 3 Grogol sebagai bentuk komitmen dan perhatian dari pemerintah daerah setempat dalam mendukung kebebasan beragama dan juga penguatan toleransi antar umat di lingkungan pendidikan.
15: Ini menjadi kado bagi Kabupaten Kediri bahwa Kabupaten Kediri hari ini menunjukkan toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Tidak hanya itu, bahkan pendirian Musola Al Ikhlas, Pura Widyaloka, dan Gereja Immanuel itu dilakukan secara swadaya dan tanpa paksaan.
13: Diketahui selain di SMP Negeri 3 Grogol Kabupaten Kediri yang berada di wilayah barat Sungai Berantas di Kabupaten Kediri, maka juga ada hal serupa di wilayah sebelah timur, tepatnya berada di SD Negeri Besowo 2 di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Komisi DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah atau Perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Anika Sanah melaporkan.
16: Komisi DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah Perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Perda tersebut diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur. Ketua Komisi DPRD Jatim Sri Untari menegaskan, penyandang disabilitas memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang memadai. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan ruang yang memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
17: Saudara-saudara kita yang disabilitas, yang mereka sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban, mereka harus dipandang sebagai sebuah entitas yang memang mereka mengisi kemerdekaan itu dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan kalau belum mampu, kita yang memiliki kesehatan yang baik, memiliki kebijakan, mendorong mereka untuk bisa diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Maka kami akan tuntaskan Perda ini bulan Agustus, hadiah bagi rekan-rekan difabel.
16: Masyarakat Jatim menyambut baik segera dituntaskannya Raperda tentang disabilitas ini. Salah satunya Kak Irma. Warga Surabaya ini mengaku senang bila teman-teman disabilitas memiliki hak dan ruang yang sama dalam mengembangkan potensinya.
18: Artinya yang memberdayakan ini kan paling tidak mempunyai kepedulian, kepekaan terhadap kaum-kaum yang terpinggirkan seperti disabilitas ini. Padahal satu hal hal yang harus kita ingat di balik kekurangan orang-orang disabilitas, pasti dia punya kelebihan. Dan saya sekali lagi sebagai masyarakat umum sangat setuju apabila perda ini segera disahkan untuk kaum disabilitas.
16: Pengesahan perda tersebut akan menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD Jatim dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas. Regulasi itu juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih inklusif bagi mereka. Ani Hasana melaporkan.
0: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri meningkat hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
19: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
20: Sentraknya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang itu blower gitu toh mas, sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu, kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuota nya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 quintal, sekarang satu MBG mintanya sampai 2 quintal, 3 quintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
19: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
21: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
19: Kenaikan harga ayam potong di Pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.
0: Upaya memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi daerah MUI Wilayah 5 Sekalimantan yang menjadi momentum mengevaluasi program sekaligus merumuskan langkah MUI dalam menjawab berbagai dinamika sosial keagamaan. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
22: Ketua MUI Kalimantan Barat Muhammad Basrihar mengatakan Rakorda MUI Sekalimantan Barat Wilayah 5 menjadi momentum mengevaluasi program MUI di masing-masing wilayah sekaligus merumuskan program kerja ke depan sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Menurut Basri, MUI memiliki dua peran penting, yaitu menjadi Khodimul Ummah atau pelayan umat dan Shodiqul Hukumah sebagai mitra strategis pemerintah. Sebagai pelayan umat, MUI memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan dan pengawalan melalui 3 prinsip, yaitu menjaga agama, menjaga umat, dan menjaga negara.
23: Sejatinya, fungsi Majelis Ulama sebagai Khodimul Ummah berperan memberikan perlindungan, pengawalan kepada umat. Perlindungan-perlindungan itu sudah barang tentu tidak akan bisa kita wujudkan dengan baik ketika kita hanya dilakukan oleh Majelis Ulama. Makanya fungsi Majelis Ulama berikutnya adalah Shodiqul Hukumah, yaitu mitra strategis pemerintah.
22: Untuk menjalankan peran tersebut, Basri menegaskan MUI tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak, termasuk melalui pemberian fatwa serta rekomendasi, agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan nilai agama dan kemaslahatan masyarakat. Basri berharap Rakorda MUI Wilayah 5 Sekalimantan menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah di masing-masing wilayah. Dirinya juga mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara MUI Kalimantan Barat dan Pemprov Kalimantan Barat. Rakorda tersebut dibuka oleh Sekda Provinsi Kalimantan Barat Harrison, mewakili Gubernur Kalimantan Barat. Rakorda MUI Wilayah 5 Kalimantan tahun 2026 mengangkat tema peran strategis MUI dalam merespon masalah ekonomi, ekologi, dan sosial keagamaan di tengah perubahan zaman. Sejalan dengan upaya memperkuat peran MUI di tengah masyarakat, Wakil Ketua MUI Pusat Anwar Abbas menyoroti potensi besar yang dimiliki Pulau Kalimantan. Anwar mengatakan Kalimantan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan yang semestinya dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
1: Sangat kaya, Pakistan sangat-sangat kaya sekali. Cuma ada pertanyaan, tetapi kenapa MUI-nya miskin?
22: Menurut Anwar, manfaat dari kekayaan sumber daya alam tersebut perlu diperkuat melalui kontribusi berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Karena itu, para pengusaha yang berinvestasi didorong di Kalimantan untuk memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mendukung program kerja di MUI untuk di masing-masing wilayah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison, rakorda tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi MUI di tingkat regional Kalimantan sekaligus memperkuat kontribusi MUI dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Cendekiawan Islam dalam membimbing, membina serta mengayomi umat. Agar langkah ke depan semakin mantap, tentu ada banyak hal yang kita perlu benahi bersama, mulai dari penyelarasan program kerja daerah dengan prioritas nasional, penataan organisasi hingga aspek pendanaan yang sehat. Semua ini semata-mata agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan semakin optimal dan dirasakan langsung manfaatnya.
22: Lebih lanjut, Harrison mengutarakan penguatan organisasi perlu terus dilakukan agar MUI mampu menjalankan perannya secara semakin optimal, termasuk melalui penyelarasan program kerja daerah dengan prioritas nasional, penataan organisasi, serta penguatan aspek pendanaan yang sehat dan berkelanjutan. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syahrul Sani dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar, Anda bersama kami langsung dari Studio Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama ya, penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini pukul 7.26 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk Anda semua. Tentunya tadi ada begitu banyak informasi yang bisa Anda dapatkan lewat Warta Berita Pro 3 yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Jangan lewatkan, Warta Berita Pro 3 akan kembali hadir untuk Anda pukul 13 dalam dinamika olahraga. Iya, dan tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura kami yang bertugas. Saya Sofi bersama rekan Wana masih dalam lintas Jayapura pagi untuk edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Iya, dan buat rekan Sofian Sopakua, buat rekan Noah Kron Sumre ya yang sudah menuju ke gedung gereja Sion Dok 8 Kota Jayapura, dan tentunya sesaat lagi nanti tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi untuk hari ini. Ya, dan lagu-lagu kidung-kidung pujian akan terus mewarnai suasana pagi hari Anda, diselingi juga tentunya dengan lagu-lagu hiburan tapi juga informasi-informasi untuk Anda. Selamat pagi, semangat pagi, dan terus satu hati ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beli. Pak C1 nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pak C, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah .
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa .
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.
2: Dari proses pembelian langsung ke tempat papel lelangan, untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu di mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar, setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu, nah itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak, tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
3: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalan, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma

yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai buah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Patroli.
1: Patroli Udara.
0: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom
0: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari Stasiun Cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perakiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca. Live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca. Memastikan kondisi cuaca hari ini.
0: Ya, baik pendengar, pukul 7.46 menit waktu Indonesia Timur ya, bersama Pro 1 RRI Jayapura pagi hari ini, dan kita akan update bagaimanakah cuaca hari ini, cuacanya baik kah, cuaca cerah kah, hujan kah, atau seperti apa. Saya sudah terhubung bersama Prakirawan Ripsi BMKG Wilayah 5 Jayapura. Selamat pagi rekan Ripsi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, semangat pagi. Biasanya hari Minggu yang lain banyak kan libur ya.
3: Iya.
0: Oke, hari ini kita kerja seperti itu. Iya, rekan Ripsi, diinformasikan ke pendengar kita dong, di akhir pekan hari Minggu ini cuacanya tuh seperti apa? Silahkan.
3: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Bersama saya Ripsi, perkiraan cuaca dari BMKG Wilayah 5, yang akan memberikan informasi perkiraan cuaca harian Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 63 hingga 99%. Untuk arah angin, dominan dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 10 km per jam. Selanjutnya, potensi hujan ringan hingga sedang hari ini terjadi pada pagi hari di Kabupaten Jayapura, Sarmi, dan Kepulauan Yapen. Kemudian pada siang hari di Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, dan Waropen. Kemudian pada malam dan dini hari di Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mambramoraya, Biak Numfor, dan Supiori. Untuk kota Jayapura, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan pada malam dan dini hari. Selanjutnya, untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kecepatan angin 4 hingga 15 knot dari arah tenggara. Kemudian, untuk informasi pasang surut air laut, diperkirakan akan terjadi surut pada pukul 10 pagi nanti dengan kedalaman 0,5 meter dan akan kembali pasang pada pukul 6 malam nanti dengan ketinggian 1 meter dan akan kembali surut pada pukul 11 malam dengan kedalaman 0,9 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor 0812-480-6480 atau melalui akun media sosial kami di @infobmkgpapua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, dan selamat beraktivitas.
0: Oke, baik rekan Ripsi, terima kasih banyak ya, selamat beraktivitas. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih kembali.
0: Iya. Oke, pendengar, demikian laporan langsung bersama rekan Ripsi, Prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.

0: Yang datang?
1: Beli. Beli. Pace satu nih, dia sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Putra dengar kah?
2: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
1: Siapkan data untuk?
2: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
1: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah eh.
2: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting supaya pemerintah dong pun data tuh akurat.
1: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa eh?
2: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 0815-1126-2026.
1: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
2: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.

pengetahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.

Oke, pendengar, pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya nanti kita akan jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur dalam siaran langsung yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tentunya kami akan menghadirkan jalannya ibadah Minggu pagi langsung dari Jemaat GKI Sion Dok 8 Kota Jayapura. Rekan Noah Kron Sumbre, rekan Sofian Supakua ya, tentunya sudah menuju ke gedung gereja dan sudah sampai bahkan. Kemudian kita akan kami akan menghadirkan ya siaran langsungnya jalannya ibadah Minggu pagi untuk hari ini, dan sekiranya dapat memberkati Anda semua. Kita berdoa bersama begitu ya, segala peralatan penunjang dapat dipergunakan dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, pendengar, pagi hari ini saya mau informasikan kepada Anda. Ya, satu informasi di hari Minggu 23 Agustus 2026 ya. Jadi buat Anda yang mungkin bertanya-tanya seperti itu ya. Biasanya kan di setiap tahun tuh ada yang namanya Festival Danau Sentani begitu ya. Biasanya ada FDS setiap tahunnya. Tahun 2026 itu ada kah? Ada, sayang, ada ya. Jadi untuk tahun 2026 ada FDS. Tahun 2026 adalah FDS ke-15 2026. Diselenggarakan nanti pada 3, 4, dan 5 September 2026 yang merupakan puncak peringatan Festival Danau Sentani ke-15 tahun 2026. Tapi sebelum menuju pada puncak peringatan pelaksanaan FDS tahun 2026 ini, nanti kita akan sebelum menuju ke puncak peringatannya ada yang namanya Pra-Festival. Oke, jadi Pra-Festival FDS tahun 2026 ini nanti diselenggarakan mulai tanggal 25, 26, 27, 28, 29 Agustus 2026 ya. Jadi dikalkulasikan atau di pelaksanaan ini dari kapan begitu ya. Jadi dari Pra-Festival, jadi dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 5 September 2026. Ya, untuk FDS 15 tahun 2026 mengusung tema ya. Untuk tema tahun ini adalah Budayaku Adalah Hidupku. Budayaku Adalah Hidupku ya, FDS ke-15 tahun 2026. Ya, dan tentunya ini merupakan event pariwisata dan akan menampilkan pameran kerajinan UMKM lokal, ada makan papeda gratis serta ada atraksi budaya khas Papua. Tentunya akan hadir dalam FDS tahun 2026 ini. Bertempat di mana? Bertempat di Wisata Pantai Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura ya. Oke, ingat waktu pelaksanaannya untuk FDS 15 tahun 2026 dari Pra-Festival sampai pada puncak festivalnya yaitu tanggal 25 Agustus sampai 5 September 2026. Berlokasi di mana? Di Dermaga Pantai Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Temanya adalah Budayaku Adalah Hidupku. Ya, dan tentunya ada acara, ada hiburan-hiburan rakyat, kemudian ada atraksi-atraksi unggulan. Ada pameran UMKM ya. Pameran UMKM ini bagaimana melibatkan stand khusus bagi pelaku usaha lokal dan juga mama-mama Papua yang akan menampilkan kerajinan autentik seperti noken, ada lukisan kulit kayu dan lain sebagainya. Tapi juga ada kuliner tradisional ya. Ini merupakan program makan papeda, kemudian minum kopi asli Kabupaten Jayapura dan juga masih banyak lagi. Ada juga atraksi budaya yaitu ada tarian di atas perahu, ada pertunjukan seni tradisional lainnya juga akan ditampilkan. Kemudian juga nanti kalau tidak salah ada informasi pendaftaran booth juga ya. Pokoknya mau tahu informasi selengkapnya langsung menuju ke Dermaga Pantai Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Kita bersama-sama menikmati Festival Danau Sentani ke-15 tahun 2026. Ya, tentunya panitia kemudian bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura dan semuanya begitu ya. Bagaimana mau mewujudkan FDS ke-15 tahun 2026 ini agar menjadi event pariwisata yang akan dikenang, kemudian akan banyak mendatangkan siapa saja dan ingin tahu begitu ya. Ternyata pariwisata
Papua tuh begitu banyaknya, kemudian juga bagaimana memperkenalkan budaya kita yang ada di Papua, kelokalan Papua itu akan diangkat, kemudian akan tahu banyak juga tentang Danau Sentani, Kabupaten Jayapura seperti apa, Papua secara keseluruhan itu seperti apa. Ayo ajak mama, bapak, anak, cucu, tante, om, bapak tua, bapak adik, semuanya ya. Kita ramai-ramai datang di FDS ke-15 tahun 2026 seperti itu ya. Kita yang ada di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, bahkan yang ada di luar Papua, di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, kita beritahukan kepada semuanya, ayo datang, ada FDS ke-15 tahun 2026 yang dilaksanakan di Dermaga Pantai Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, dengan tema besarnya adalah Budayaku Adalah Hidupku. Oke, mari kita beramai-ramai menuju ke Kalkote untuk gelaran FDS Festival Danau Sentani ke-15 tahun 2026. Oke, pendengar, itulah satu informasi untuk Anda di pagi hari ini. Dengan harapan mungkin Anda yang masih bertanya-tanya juga kan, FDS itu ada kah? Tahun 2026 ada. Kemudian tanggal pelaksananya itu kapan? Jadi mari kita rame-rame ya, kita datang ke FDS tahun 2026 ini, kita lihat bagaimana kelokalan Papua, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan, ada hiburan-hiburan rakyat, ada UMKM-UMKM dengan stand-stand yang ada seperti itu, kita datang kunjungi, kemudian kita melihat juga berbagai atraksi yang ditawarkan seperti itu. Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Gimana? Yang ada di rumah sudah siap-siap dong mau pergi beribadah untuk hari ini ya? Segala persiapannya, pakaian yang mau digunakan, Alkitab, nyanyian rohani ya, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Tentunya dari berbagai denominasi gereja. Mari kita siapkan hati kita, kita pakai pakaian yang sopan karena kita akan menghadap Sang Pencipta. Kemudian juga pastinya buat para hamba-hamba Tuhan, buat pendeta-pendeta yang akan melayani di hari ini juga Tuhan berkati, diberikan hikmat pastinya agar dapat mewartakan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar kepada seluruh warga jemaat. Kemudian juga para majelis jemaat yang akan menopang pelayanan juga, penatua syamas, kemudian seluruh kelengkapan yaitu kantoria, pengiring musik, kemudian juga multimedia ya, pegawai kantor gereja seperti itu. Pokoknya dalam kesatuan pelayanan di hari ini diberkati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Kita akan jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur dalam siaran langsung jalannya ibadah Minggu pagi dari Jemaat GKI Siondok 8 Kota Jayapura dengan lagu-lagu rohani menghantarkan kita semua.

Oke, pendengar, pukul 8.28 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi kembali, selamat berhari Minggu untuk Anda semua. Selamat menikmati segala hal yang akan Anda alami di sepanjang hari ini. Ya, dan nanti kita jelang ya pukul 9 waktu Indonesia Timur dalam siaran langsung ibadah Minggu pagi, kami siarkan secara langsung dari Jemaat GKI Sion Dok 8 Kota Jayapura. Ya, dan untuk hari ini umat GKI secara khusus begitu ya, umat GKI di hari ini karena sekarang sudah di tanggal 23, nanti kalau sudah masuk ke minggu depan gitu ya, minggu berikutnya itu nanti kita sudah ada di apa namanya, di bulan yang baru begitu ya. Jadi ini merupakan minggu keempat yang merupakan ibadah kontekstual untuk kita umat GKI seperti itu ya. Tetapi juga ibadah minggu pagi dari berbagai denominasi gereja yang juga dilaksanakan di hari ini dalam ibadah minggu pagi. Ya, dan untuk umat GKI secara khusus hari ini pembacaan kitab suci, pembacaan Alkitab terambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18 ya. Jadi untuk beberapa minggu terakhir ini hampir semuanya terambil dari kitab Yohanes. Bagaimana mengajarkan tentang nasihat baru pada minggu kemarin, nasihat ataupun perintah baru tentang kasih dan implementasi kasihnya itu diwartakan kembali pada hari ini dalam ibadah minggu pagi, yaitu kasih terhadap saudara-saudara sebagai tanda hidup baru ya. Itu tema besar yang diangkat untuk hari ini bagi umat GKI di seluruh tanah Papua. Kemudian Alkitab terambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Jadi yang pasti karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal ya. Itu kasih yang sempurna dari Tuhan kepada semua kita. Dan tentunya bagaimana mengasihi sebagai tanda hidup baru, tetapi juga kasih Kristus menjadi dasar untuk mengasihi sesama, tetapi juga mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kita tidak bicara-bicara saja, tapi bagaimana kita mewujud nyatakan kasih itu dalam setiap kehidupan kita seperti itu ya. Dan kenapa ibadah kontekstual di minggu keempat di setiap bulannya dilaksanakan? Jadi selain persembahan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk natura juga dipersembahkan seperti itu ya. Itu wujud nyata kita dalam bentuk itulah wujud nyata kasih kita kepada sesama kita yang membutuhkan di tahun kepedulian ya, untuk tahun 2026 ini. Oke, pendengar, selamat pagi, selamat berhari Minggu kembali untuk Anda semua di hari ini. Tentunya nanti masih ada beragam informasi akan terus dihadirkan ya untuk Anda, dan kita juga nanti akan jelang bersama pukul 9 siaran langsung jalannya ibadah Minggu pagi dari Jemaat Sion Dok 8 Kota Jayapura. Ya, satu informasi pendengar hadir untuk Anda ya di pagi hari ini. Ya, ini dari beberapa wilayah yang ada di tanah Papua, tapi juga untuk kita yang ada di Kota Jayapura, tetapi juga buat Anda para pencari kerja begitu ya. Buat Anda para pencari kerja, jangan lewatkan ada Job Fair 2026 ya, dilaksanakan pemerintah Kota Jayapura bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura. Waktu pelaksanaannya yaitu tanggal 26 dan 27 Agustus 2026 bertempat di PT CN Trop Kota Jayapura ya. Surat lamaran, kemudian KTP Kota Jayapura, kemudian juga membawa ijazah terakhir dan juga kartu AK1 atau kartu putih, kartu kuning ya, kartu pencari kerja. Jadi di bawah ada 30 lebih perusahaan hadir. Siapa tahu ini merupakan peluang karir Anda dalam Job Fair 2026 ya. Jadi Anda bisa datang, kemudian siapa tahu ini Anda bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu. Dan tentunya segala proses, segala hal nanti bisa langsung menuju ke PT CN Trop tanggal 26 dan 27 Agustus 2026 dalam Job Fair 2026 ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua, buat pencaker, para pencari kerja seperti itu ya. Ada locker namanya, lowongan kerja, ini dari sejumlah perusahaan hadir seperti itu, kerjasama dengan pemerintah Kota Jayapura pastinya, Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura. Ya, kemudian
Informasi lainnya untuk Anda di pagi hari ini disampaikan untuk Anda. Sempat kemarin juga saya informasikan ada yang berita-berita hoax, ada banyak tersebar gitu ya. Oh ya, ini nanti ada seleksi CPNS 2027, ada dibuka apa namanya untuk CPNS 2027 dan sebagainya. Jadi ada beragam platform begitu ya. Jadi kalau kita tidak pintar-pintar, tidak pilih-pilih dengan baik, nanti kita bisa salah dan terjebak dalam berita-berita hoax seperti itu ya. Jadi secara resminya Anda bisa mengetahui di BKN tapi juga di SSCASN seperti itu ya, SSCASN seperti itu, tapi juga di Kemenpan RB ya, di laman situs resminya, agar Anda bisa mengetahui, tidak mendengarkan isu-isu saja seperti itu ya. Jadi Anda bisa mengetahui informasi jelasnya itu seperti apa. Kemudian juga informasi untuk Anda di pagi hari ini, 23 Agustus 2026 untuk hari ini. Iya, dan informasi berikutnya pendengar hadir untuk Anda. Iya, disampaikan ini terkait juga kalau tadi diinformasikan apa namanya lewat iklan layanan masyarakat ada sensus ekonomi begitu ya. Ini tengah dijalankan seperti itu. Ada istilah seperti ini ya, ada masuk desil 10 sejajar dengan 9 naga, bukan berarti orang kaya. Apa maksud BPS daerah banjir protes begitu ya. Oke, istilah klasifikasi desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DETASEN begitu ya. DETASEN mendadak jadi sorotan publik. Ada banyak masyarakat kaget karena mendapati dirinya berada di desil 10 atau kategori tertinggi dalam urutan kesejahteraan. Padahal ekonomi sehari-hari jauh dari kata serba mewah, apalagi sejajar dengan konglomerat papan atas. Ya, dilansir pendengar dari Radar Solo jawapos.com begitu ya. Ini memicu juga kebingungan mengapa warga berpenghasilan pas-pasan ini bisa masuk ke kelompok desil 10 dan apa sebenarnya standar pemeringkatan dari BPS. Ini sebagai informasi untuk kita semua. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adi Ninggar Widya Santi mengatakan, indikator desil pada pangkalan data DETASEN bukanlah penentu jumlah kekayaan nominal, besaran gaji bulanan atau tolak ukur kemiskinan secara langsung. Jadi desil ini menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu angka desil ini perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan. Dalam skala DETASEN, populasi Indonesia dikelompokkan ke dalam 10 tingkatan dari desil 1 hingga desil 10. Ya, dan sebagai informasi untuk kita semua, desil 1 ini mewakili kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling bawah, sedangkan desil 10 berada di posisi puncak. Jadi, seseorang berada di desil 10 hanya karena skor variabelnya berada di posisi teratas dibandingkan sampel masyarakat lainnya. Jadi bukan berarti memiliki nilai aset miliaran rupiah. Desil bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau

lewat sistem SIKS ya, atau SIKS-NG, SIKS garis datar NG, atau mengakses kanal kanal portal cek DTSN resmi seperti itu ya. Oke, jadi ini menjadi gambaran untuk kita semua. Mungkin banyak yang bertanya, kok saya di desil 10 itu padahal desil paling tingkat atas begitu ya, padahal penghasilan saya itu biasa-biasa saja. Itu tidak demikian ya, seperti itu. Tetapi dibandingkan dengan masyarakat yang ada di sekitar Anda seperti itu ya. Oke, kemudian juga semoga informasi ini memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa desil-desil ya, banyak masyarakat yang mungkin bertanya-tanya, desil itu maksudnya apa? Ada pemeringkatan lagi dari 1 sampai 10, tapi kok saya berada ada di desil 10 padahal tuh begini dan begitu, saya tidak sampai miliaran rupiah, yang punya hidup mewah dan lain sebagainya. Nah, informasi ini semoga bermanfaat untuk Anda. Oke, pendengar, pukul 8.39 menit waktu Indonesia Timur, selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari memuji dan membesarkan namanya, mari berbuat baik, mari menebarkan kasih dimanapun kita berada, selagi masih ada waktu yang diberikan. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.